0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
9: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
8: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
9: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026.
5: pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
5: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI, yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga

0: tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini. Siang.

0: Pendengar Persatu, tak terasa sampai kembali kita ke akhir pekan. Dan kali ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026 tentu banyak sekali agenda yang telah Anda persiapkan jauh-jauh hari. Kondisi cuaca di luar sana sedang cerah untuk kawasan Jember Kota khususnya, namun karena dinamika cuaca yang mungkin akhir-akhir ini kita kurang bisa prediksi ya. Oleh karena itu kita coba cek lagi bagaimana untuk kondisi perakiran cuaca edisi hari ini bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi yang telah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Baik, silakan Mas Aryo untuk sampaikan bagaimana kondisi data yang telah terbaca di sana. Silakan.
1: Baik, Mas, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari wilayah Jember. Pada pagi hari secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang cuacanya kami diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari

0: di mana sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15,8 km per jam. Kemudian lanjut untuk wilayah Bondowoso pada pagi hari terpantau cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cuacanya secara umum cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 10,4 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Lumajang pada pagi hari cuacanya secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 16 hingga 29 derajat Celcius dengan angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 13,8 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15,4 km per jam. Lanjut untuk kota Probolinggo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara dengan kecepatannya maksimum bisa mencapai 12,9 km per jam. Terakhir, untuk wilayah Situbondo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah berawan, untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 21,6 km per jam. Kita geser untuk wilayah perairan, di perairan selatan Tapal Kuda yaitu perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Kondisi ketiga perairan itu diperkirakan untuk gelombangnya berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Dengan kondisi cuaca secara umum sama yaitu berawan tebal sepanjang hari. Untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar di antara 9 hingga 21 knot di mana potensi angin terkencangnya berpotensi terjadi di siang hari. Dan yang terakhir untuk yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan ke Tepang Gilimanuk. Untuk kondisi gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 0,9 meter atau dalam kategori rendah. Dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar di antara 2 sampai 21 knot. Mungkin itu Mas kira-kira untuk kondisi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas.
0: Selamat pagi Mas, sama-sama Mas.
1: Pendengar Persatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 15 Agustus 2026 bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi dan tentunya seperti biasa Anda bisa ikuti setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau bisa pantau langsung di www.bmkg.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur hari ini sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat turut dirasakan hingga Labuan Bajo. Dan BMKG mencatat tsunami setinggi 0,36 meter terdeteksi di Labuan Bajo pada pukul 5:26 waktu Indonesia Barat. Sementara gelombang tsunami juga terpantau di sejumlah wilayah lain di NTT dan sekitarnya. Guncangan membuat warga dan wisatawan di Labuan Bajo panik, serta sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan. Masyarakat di wilayah pesisir juga diimbau tetap tenang menjauhi kawasan pantai dan mengikuti informasi resmi BMKG serta arahan petugas, terutama karena gempa susulan yang masih mungkin terjadi di sana.
1: Tips menghadapi tsunami. Masyarakat harus pahami 3 langkah tanggap tsunami, yakni tanggap gempa bumi, tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Tanggap gempa bumi. Waspada ketika terjadi gempa bumi kuat ataupun lemah yang guncangannya dirasakan lebih dari 1 menit. Jauhi pantai dan tepi sungai. Tanggap peringatan. Perhatikan dengan seksama jika mendengar bunyi tanda bahaya, seperti suara sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati. Cari tahu juga informasi dari media lokal. Tanggap evakuasi. Segera lakukan penyelamatan diri sesuai dengan rute yang telah disepakati dan tetap berada di tempat yang tinggi dan aman seperti bangunan evakuasi, bukit terdekat, atau pohon kelapa yang tinggi. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan turun ke tempat yang rendah dan jangan kembali ke arah pantai sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh bro bro bro, sini deh. Eh biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih. Apa ini?
0: Ini narkoba yang paling nikmat di dunia. Pokoknya pakai aja. Buat kamu gratis. Ayo ayo ayo.
1: Woi, gak mau bro. Yang ada tuh kalau narkoba bisa bunuh kita, bahaya tahu.
0: Alah.
2: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, suasana kampung mulai semarak dengan berbagai perlombaan 17 Agustus. Bagi anak-anak, kegiatan ini bukan sekedar ajang bersenang-senang atau mengejar hadiah, tetapi juga bisa jadi pengalaman untuk belajar dan bersosialisasi. Mengikuti lomba 17 Agustus memberikan sejumlah manfaat loh pendengar bagi perkembangan anak, karena selain membuat anak lebih aktif bergerak, perlombaan bisa melatih kemandirian dan keberanian. Lalu kemampuan menyusun strategi, kerjasama, sportivitas, serta belajar menerima kemenangan maupun kekalahan. Anak juga berkesempatan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai usia, sehingga kemampuan sosial dan rasa percaya dirinya juga ikut berkembang tentunya. Karena itu orang tua sebaiknya mendukung anak mengikuti lomba sesuai dengan usia dan kemampuannya, tanpa menjadikan kemenangan sebagai tujuan utamanya.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Australia memperketat aturan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Dalam penerapannya, Meta telah menonaktifkan sekitar 756 ribu akun yang diduga milik pengguna di bawah 16 tahun di Facebook dan Instagram sepanjang Desember 2025 hingga Juni 2026, terdiri dari sekitar 462 ribu akun Instagram dan 294 ribu akun Facebook. Kebijakan ini menjadi langkah Australia untuk melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital, termasuk paparan konten berbahaya dan perundungan cyber. Namun penerapannya masih menghadapi tantangan karena sebagian anak disebut masih mencari cara untuk mengakali pembatasan usia. Pemerintah Australia pun terus mengevaluasi efektivitas aturan tersebut, sementara perusahaan teknologi diminta memperkuat sistem verifikasi usia dan perlindungan pengguna anak.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Ya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang

Pendengar, tuntas sudah untuk saya, Haryo Kukuh, temani perjumpaan pagi hari ini. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti dialog sketsa olahraga bersama Gia Debora terkait dengan persiapan ULD Jelang Forprov 2026. Tetap bersama kami.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, 95,4 programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Kembali program Dialog Sketsa Olahraga hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu persiapan ULD jelang Forprov 2026. Pendengar Pro 1 RRI Jember, olahraga bukan hanya tentang prestasi di arena saja ya, tetapi juga tentang proses panjang yang membutuhkan latihan, kemudian kedisiplinan, mental yang kuat, serta dukungan berbagai pihak untuk bisa mengikuti pelaksanaan Festival Olahraga Provinsi atau Forprov 2026, di mana para atlet dan tim pelatih atau tim ya terus melakukan berbagai persiapan untuk bisa tampil optimal dan tentunya memberikan nama yang terharum gitu dengan prestasi yang akan diperoleh nanti. Dan salah satu yang turun mempersiapkan diri adalah ULD Cabang Jember. Berbagai program latihan, kemudian peningkatan kemampuan atlet hingga kesiapan mental dan strategi pertandingan ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Lantas, sejauh mana persiapan dari ULD Jember untuk menghadapi Forprov 2026 dan apa saja tantangan yang dihadapi atlet dan juga tim pelatih serta target yang nantinya akan dicapai? Untuk itu, di kesempatan pagi hari ini kami sudah menghadirkan 4 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Anis Erna SPGKGA. Beliau adalah Ketua SGD ULD Cabang Jember. Selamat pagi, Ibu Anis.
1: Gimana dia?
0: Iya, salam olahraga, Ibu.
1: Salam olahraga.
0: Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Gandhi Elia, Kadiklat ULD Jember. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Mbak.
0: Iya.
2: Suaranya agak beda ini, enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa, aman, serak-serah manja ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Gandhi sudah hadir bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa ada Ibu Alicia Farah. Beliau adalah instruktur dan juga atlet ULD Jember. Ini panggilnya Mbak Alicia aja, masih Mbak muda aja soalnya ya. Selamat pagi, Mbak Alicia.
3: Selamat pagi, Mbak Dea.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Jember. Kemudian juga saya bersama Ibu Worotri Sulesi. Beliau adalah atlet ULD Jember. Selamat pagi, Ibu Woro.
4: Pagi juga, Mbak Dea.
0: Iya, terima kasih sudah hadir juga di Pro 1 RRI Jember pagi ini.
4: Terima kasih kembali.
0: Oke, baik, langsung saja pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, kita akan mulai perbincangan pagi hari ini. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Anis. Nah, ini menarik sekali ya, Ibu Anis. Sebelum kita kupas lebih jauh lagi, mungkin bisa diberikan gambaran secara umum apa itu sebenarnya ULD, Ibu. Silakan.
1: Iya. SGD ULD ya, Mbak, ya, lengkapnya. SG itu Senioret Global. Ya, ULD-nya sendiri adalah Universal Line Dance. Intinya adalah tari berderet, Mbak. Tapi jadi kita itu ULD itu merupakan tari yang rekreasi yang melibatkan masyarakat. Makanya kita kan di bawah KORMI, Komite Olahraga Masyarakat. Ya, karena intinya adalah kita jenis olahraga senam tapi yang rekreasi, yang melibatkan masyarakat banyak. Jadi bisa grup ataupun kalaupun tampil bisa juga perorangan. Tapi mengikuti suatu irama, lagu, ada kesesuaian dari langkah, seperti itu, Mbak Dea.
0: Oke, untuk ULD sendiri di Jember ini sudah mulai kapan terbentuk, Ibu?
1: Kita sudah ada 15 tahun yang lalu.
0: Wow, iya. Lama sekali ya. Kalau mengukuhkan diri dengan KORMI Jember?
1: Kami sendiri kita baru berapa tahun ya, Mbak, ini baru beberapa ini sekitar SD ya, SD itu berapa tahun ya, Mbak?
3: Hampir 10, nggak nyampe, kurang
1: nggak
3: lebih
1: sampai, Mbak, kurang lebih 10 tahun ya.
3: 87 itu.
0: Oke, okay, berarti sudah lumayan cukup lama juga, Ibu ya. Oke, okay. Nah untuk saat ini kan kita lihat ini adalah olahraga rekreasi yang memang peminatnya tidak hanya anak-anak mungkin remaja, dewasa, tapi juga kalangan yang sudah berumur begitu. Anggotanya ada berapa, Ibu, untuk ULD Jember ini?
1: Kita dari usia muda sampai ada di atas 60, banyak, Mbak. Jadi mencakup usia yang dari 6 tahun ada. Karena kan kalau dalam suatu lomba misalnya Forprov ataupun Fornas, itu ada kategori yang mulai usia 6 tahun ada.
0: Begitu.
1: Sampai usia di atas 50.
0: Mm-hmm. Wah, sangat bervariasi untuk umurnya ya, ya Ibu.
1: Jadi bisa melibatkan semua usia.
0: Oke, kalau total keseluruhan untuk anggota di ULD Jember ada berapa?
1: Kita mempunyai di Jember ya Mbak, mm-hmm. kita mempunyai 16 sanggar ya, mm-hmm. 16 sanggar Mbak, mm-hmm. di mana masing-masing sanggar itu sekitar 20 orang.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi berapa? 16 kali 20.
0: Ya, yes, kurang lebih ratusan lah ya, yeah, yeah. Banyak pokoknya. Oke. Okay. Nah, Ibu kalau kita lihat line dance ini, kalau masyarakat umum memahami kan biasanya adalah olahraga yang kaitannya hafalan langkah dan menari.
1: Yeah.
0: Apakah kalau untuk ULD ini kurang lebih sama atau ada hal-hal unik yang lain, Ibu?
1: Betul, harus harus mengetahui genre, kemudian harus menghafal langkah karena setiap lagu pun akan berbeda kan Mbak, tergantung genrenya dan itu harus dihafalkan.
0: Yeah.
1: Jadi salah satu selain kita mendapat sehat, ya kan dengan bergerak kan kita sehat. Kemudian yang itu pun kita melatih ini otak kita supaya selalu berusaha menghafal, supaya tidak mudah terjadi kepikunan kalau usia udah menjelang lansia.
0: Iya, kalau yang muda-muda mah aman-aman aja.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi ini
1: kalau yang seusia saya ya.
0: PR-nya Mbak Alicia ini mungkin yang agak berumur itu ya, mungkin ya agak ekstra untuk bisa melatih begitu. Ya, nah, kita kembali ke persiapan menjelang Forprof ya, Ibu. Nah, untuk saat ini sejauh mana persiapan dari ULD Jember untuk mengikuti Forprof 2026 ini?
1: Oke. Ya, kalau dari atlet dulu ya Mbak. Kalau dari atlet kita sudah mulai sekitar 1 tahun ini
0: persiapannya.
1: Kita
0: ya,
1: latihan rutin ya Mbak, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, dimana masing-masing itu selama 3 jam. Itu latihan rutin Mbak, untuk calon-calon atlet yang akan mengikuti Forprof 3 ini.
0: Ya. Oke, kalau untuk tahun ini targetnya apa Ibu dari ULD Jember? Atau di tahun sebelumnya pernah ada membawa pulang prestasi?
1: Kalau tahun ini ya, pastinya ya kalau kita mengikuti suatu festival ya pasti kita ada target ya, target ya, yang terbaik ya Mbak, pasti ya pengennya kalau terbaik ya pasti emas kan.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Ya itulah
0: targetnya emas. Tapi pengalaman di tahun-tahun sebelumnya apakah sudah ada juga Ibu mungkin di tempat lain gitu?
1: Kita di
4: Forda 2
1: ya Mbak. Forda 2 kita mendapatkan
4: Perak
1: Mbak ya.
0: Waktu itu di mana Ibu untuk pelaksanaan?
1: Di Surabaya.
0: Porda 2 di Surabaya. Wah, lumayan tuh kalau Surabaya juga atletnya oke-oke kayaknya.
1: Kita kan di Sejatim kan ada 16 cabang Mbak, 16 kabupaten artinya. Iya, jadi bukan hanya berapa sedikit, ini 16 kabupaten loh, satu Jawa Timur.
0: Berarti tantangannya juga luar biasa, apalagi ketika berlaga atau berkompetisi di landas ini kan banyak orang ya Bu ya, terus bersinkron. Oke, baik, saya beralih ke Ibu Gandhi Elia selaku Kadiklat. Nah, Ibu Gandhi, untuk saat ini seperti apa pola latihan yang diterapkan kepada atlet ULD dalam menghadapi Forprof 2026 Ibu?
2: Iya, terima kasih Mbak Gea. Kalau pola latihan kita istilahnya menu ya, menu yang kita berikan itu sesuai dengan jadwal, schedule. Jadi mulai dari penjaringan atlet di bulan September tahun 2025 sampai dengan kesini, kita itu 2 bulan di Kucing Klinik, juga karantina atlet, sampai mengikuti festival-festival juga, competition-competition. Dan yang terbaru ini di ulang tahun wilayah Jawa Timur 17 tahun ya, ULD itu berdiri udah 18 tahun Mbak, ULD Indonesia. Di Jawa Timur udah 17 tahun. Jadi dari 16 kabupaten diperebutkan 15 trofi dan Jember meraih 7 trofi dari
0: diborong,
2: 15.
0: Diborong.
2: Alhamdulillah. Jadi dari situ alhamdulillah kalau kita bicarakan tadi, saya sambung mungkin ya, kurang lebih kita udah maksimal untuk mempersiapkan gitu dengan latihan kontinu, terjadwal dan terschedule gitu.
0: Iya, udah pede dan wah ini taring gue nih gitu, yang kemarin udah 17 trofi ya diborong.
2: Dan itu bervariasi.
0: Gitu. Bervariasi.
2: Jadi dari usia dari 8 tahun yang dapat, terus ada 13 tahun, ada 20, ada 56, 57, Tante Woro ini juga
0: dapat.
2: Gitu. Jadi itu 7 trofi itu bervariasi dia. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, Ibu, kalau kita melihat di ULD sendiri kan banyak anggota dengan ragam umur begitu. Ibu bagaimana bisa menyesuaikan diri untuk memberikan menu-menu latihan itu tadi supaya match gitu, Bu? Ya. Ini triknya seperti apa sih sampai bisa berprestasi dengan banyak trofi gitu?
2: Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pertama di ULD itu banyak instruktur muda.
0: Termasuk Mbak Alicia nih ya,
2: ya betul sekali. Jadi keunggulan kita karena ada instruktur muda, terus memang di instruktur-instruktur kami udah terbagi. Contoh kalau untuk di bawah usia PAUD atau TK, kita punya instruktur yang memang di situ. Untuk usia senior kita ada instruktur di situ. Jadi kita instruktur ULD saat ini masih berjumlah 7, tetapi semua memegang peranan penting di segala lini usia. Jadi kalau usianya udah 7-8 bisa kita istilahnya mentoring gitu kan, itu udah instruktur muda yang pegang. Jadi jenis lagunya juga berbeda. Betul. Karena saat ini alhamdulillah ULD di competition class tadi yang digawangi dengan Ibu Ketua sebagai ketua organisasi itu, kita mendirikan sekolah memang. Di situ keluarnya nanti.
0: Oke, baik.
2: Anak-anak berarti anak dari usia segala usia dan senior-senioritanya.
0: Berarti ini ya Ibu ya, benar-benar ada jenjang di situ. Tapi kalau yang seperti Ibu bilang tadi dari usia muda sekian tahun misalkan kemudian nanti terus, itu apakah ada atlet yang berkesinambungan bahkan sampai dewasa bergabung di sini, Ibu?
2: Ada.
0: Oh, ada ya.
2: Salah satunya Mbak Alicia.
0: Oh, dari umur berapa nih Mbak Alicia?
2: Dari SD.
0: Dari SD, oh my god. Berarti sekarang udah jadi pelatih ya?
2: Alhamdulillah, instruktur muda.
0: Instruktur muda berarti sudah nempel sekali ilmu line dance-nya kayaknya. Insya seperti Allah. Itu ya. Oke, saya beralih ke Mbak Alicia Farah, instruktur dan juga atlet dari ULD Jember. Nah, Mbak Farah sebagai seorang instruktur muda sekaligus juga sebagai atlet, bagaimana Mbak Alicia ini melihat perkembangan kemampuan atlet ULD Jember menjelang Forprov 2026?
3: Iya, perkembangan atlet ULD Jember 2026 ini sejauh ini cukup positif ya. Dan dari hasil latihan kita pastinya ada segi peningkatan dari segi fisik, terus kedisiplinan, mental bertanding tentunya. Apalagi habis dari Surabaya kita kan habis bertanding. Jadi setiap pertandingan itu pasti bakal meningkatkan mental bertandingnya mereka masing-masing gitu. Jadi yang darinya malu-malu sampai sekarang sudah percaya diri, sampai sudah bisa membawa tropi masing-masing ya. Saya cukup bangga sama murid-murid saya juga otomatis. Terus untuk fokus ke Forprov ini 2026, fokus saya itu cuma meningkatkan konsistensi dalam latihan aja. Dan memaksimalkan kemampuan yang sudah kita miliki biar ditampilkan secara terbaik nanti di Forprov 2026 seperti
0: okay,
3: itu.
0: Karena konsistensi dan latihan itu adalah kunci ya Mbak Alicia.
3: Iya,
0: saya tertarik tadi apa yang diceritakan oleh Ibu Gandhi Elia terkait bagaimana Mbak Alicia ini ada di ULD Jember dari usia berapa waktu itu?
3: Sebenarnya dari SD kayaknya.
0: Kelas berapa tuh, ingat nggak?
3: Enggak.
0: Berarti udah lama. Kalau boleh tahu sekarang jenjang apa untuk pendidikan?
3: Untuk saya sendiri saat ini lagi fokus sama ULD. Jadi baru 2 tahun lulus dari SMK, itu langsung terjun lagi ke ULD.
0: Berarti kalau kita hitung dari SD sampai ke SMK kan, wah udah lumayan sekali ya ilmu-ilmunya sudah diserap ya. Apa yang membuat Mbak Alicia ini apa ya, ibarat kata bisa fokus di ULD ini? Apa yang meyakini dan bagaimana untuk bisa akhirnya berjenjang begitu? Kan siapa tahu ada orang tua yang punya anaknya punya bakat, akhirnya tertarik untuk bisa bergabung di sini, itu bagaimana Mbak waktu itu?
3: Untuk saya pribadi, satunya dukungan dari orang tua ya. Karena mama saya juga terjun di dunia seperti ini. Jadi dari kecil sudah diarahkan seperti itu. Meskipun enggak yang rutin, mungkin latihannya cuman pas mau keluar kota aja tampil gitu. Selebihnya enggak pernah latihan. Mulai fokus lagi tuh semenjak lulus SMK aja. Nah, itu mulai melatih ikut mama, mulai dipercayakan buat megang kelas gitu. Jadi makin kesini makin ya udah gitu.
0: Oke, untuk kelasnya sendiri Mbak Alicia ini melatih untuk usia berapa saja?
3: Kalau kelas saya tuh dari SD kelas 1 itu sudah ada gitu, sampai umur berapa ya yang paling berumur itu?
4: 60 Mbak.
3: 60-an itu.
0: 60-an ya. Oke, ada challenge atau tantangan tersendiri atau tidak untuk mempersiapkan atlet dengan perbedaan usia yang bervariasi?
3: Tentunya ada, apalagi kan untuk ingatan dari yang muda sama yang tua beda tentunya ya. Maksudnya senior. Junior sama seniornya tuh pasti beda cara melatihnya gitu. Kalau yang junior dikasih sekali dua kali sudah ngerti, kalau yang senior kan harus berkali-kali. Nah, itu di situ tingkat sabarnya harus dilatih ya. Seperti itu.
0: Oke, kalau untuk for prof sendiri, untuk Mbak Alicia berarti dua kategori senior junior melatih juga atau ada di fokus tertentu?
3: Saya sih untuk lagunya semua saya latih ya. Nanti kalau sudah saya kasih tahu gerakan-gerakannya baru saya lepas karena dialihkan sama mama gitu, dipegang sama mama karena saya juga atlet.
2: Mamanya.
0: Oh jadi ya, mamanya juga ini ya bekerja sama dengan putrinya untuk bisa memberikan ini apa gerakan-gerakan atau hafalan-hafalan bagi para peserta atlet maksud saya yang tergabung di ULD itu tadi. Oke, nah kalau untuk saat ini Mbak Alicia melihat kan tadi ya bergabung untuk bisa melatih di junior dan juga senior ya, perkembangannya menuju for prof kan ini sudah hitungan berapa bulan lagi nih, ini berapa persen sudah kesiapan mereka?
3: Insya Allah sudah 70% hampir.
0: Apa yang masih 30% itu yang tersisa yang belum-belum?
3: Mungkin satu lagunya belum tahu ya, jadi kan kita nggak bisa apa kayak ngasih gambaran nanti gitu. Kita gimana masih nggak tahu. Jadi terus untuk anak-anak ekspresi juga masih kurang gitu. Kalau untuk yang lain sudah oke. Gitu aja.
0: baik menarik ya. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Ibu Woro. Nah kalau saat ini apa yang menjadi tantangan paling berat yang Mbak Alicia rasakan ya untuk mempersiapkan for prof ini?
3: Tentunya tantangan terberat itu karena saya kan ada di dua passion ya, atlet dan instruktur. Tentunya fokus juga harus dibagi dua.
0: Gak bisa milih satu ya?
3: Enggak.
0: Karena emang pingin ikut lomba juga gitu ya.
3: Gimana ya?
0: Iya gimana ya, karena pingin join juga pastinya.
3: Gitu. Jadi satu, sebagai atlet saya kan harus jaga konsistensinya latihan untuk diri saya sendiri. Dan di sisi lain instruktur saya juga harus kayak melihat gimana perkembangan atlet-atlet lain gitu.
0: Ada beban lah ya di situ untuk memastikan.
3: Iya, benar. Jadi pasti ada tekanan masa persiapan itu pasti ada. Cuman sekali lagi kan enggak semua saya handle. Jadi ada bantunya mama juga, Kadiklat di ULD Jember. Jadi enggak yang berat banget. Karena tantangan besar ini saya jadikan proses. Proses bagi saya melatih kedisiplinan saya juga, melatih mental saya juga nanti ke depannya seperti itu.
0: Jadi ibarat kata ini adalah sebuah tantangan ya, apalagi kalau dengan usia masih muda ini juga bisa menjadi contoh bagi yang lain, yang junior lain itu Mbak Alicia bisa seperti itu. Siapa tahu nanti juga yang lain akan mengikuti jejak Mbak Alicia. Saya beralih ke Ibu Woro. Nah, untuk Ibu Woro sebagai atlet, saya mau tahu dulu prestasinya apa saja Ibu selama bergabung di ULD Jember.
4: Ya, alhamdulillah kemarin ikut di Surabaya Gathering itu alhamdulillah saya masuk 15 besar di lombanya
0: individu. Untuk individu ya, Ibu ya.
4: Untuk individu, ya.
0: Itu ada klasifikasi jenis lagu atau tarian
4: tidak
0: atau bagaimana?
4: Ada. Untuk gimana lagunya itu semuanya sama.
0: Sama.
4: Tapi dari 16 kabupaten itu dipilih kemarin 15 pemenang. Alhamdulillah saya masuk di dalam 15 pemenang itu.
0: Wah, selamat ya Ibu ya. Ikut senang juga. Nah, kalau dari Ibu Woro sendiri nih sudah berapa lama Ibu terjun di dunia line dance? Kalau tadi Mbak Alicia kan dari SD ya, luar biasa sekali. Kalau Ibu?
4: Kalau saya sebenarnya baru. Karena saya dulunya bukan ikut lenden gitu.
0: Ikut apa Ibu?
4: Saya dulunya ikut jantung sehat.
0: Senam jantung sehat Indonesia.
4: Senam jantung sehat Indonesia, iya. Terus setelah hampir 2 tahun ini saya ikut lenden.
0: Apa yang membuat Ibu Woro memutuskan untuk saya mau join lenden di Jember begitu?
4: Tadinya diajak pengen ikut seperti apa gitu loh. Akhirnya ya alhamdulillah
2: jatuh cinta.
4: Akhirnya saya tinggalkan biarpun saya diajak sama klubnya jantung sehat untuk ikut di porprovnya Sabti, saya menolak karena saya memilih jadi atlet ULD.
0: Karena passion ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita bisa perform ya nanti Ibu ya. Apalagi sudah ada chemistry mungkin di landes, jadi Ibu Woro memilih ini. Tapi Ibu Woro suka duka atau mengawali sebagai atlet ULD yang tidak banyak orang tahu itu seperti apa Bu? Awal-awal itu.
4: Awal-awalnya ya biasa. Untuk berlatih kan beda ya Mbak Mbak ya. Step kaki itu beda dengan gerakannya yang jantung sehat itu. Kalau jantung sehat kan kita tegap apa gimana harus ini ya. Tapi kalau di lens dance kan harus gemulai sesuai dengan genrenya gitu. Jadi itu sebuah apa gimana
3: tantangan
4: ya?
3: Challenge.
4: Iya, challenge buat saya gitu loh. Lain soalnya gitu.
0: Tapi Mbak, Ibu senang ya ketika baru mengenali line dance ini, tipe-tipe gerakan, kemudian lagu ini, wah ini saya sekali gitu ya Bu Woro ya.
4: Iya, semuanya kan perlu dipelajari Mbak ya. Biarpun awalnya saya enggak bisa, tapi saya belajar tekun gitu. Alhamdulillah ya, bisa mengikuti.
0: Ya seperti gitu, inilah hasilnya kemarin tuh ya di Surabaya. Tapi kalau untuk Ibu Woro sendiri ini sudah berapa lama tergabung di ULD Jember?
4: Hampir 2 tahun.
0: 2 tahun Ibu ya, dengan jatuh bangunnya menghafalkan gerakan dan juga dibantu Mbak Alicia juga Ibu?
4: Iya, karena saya juga ikut di kelasnya Mbak Sasa sama Bunda Gandhi. Jadi alhamdulillah saya bisa bisa mengikuti arahan-arahan beliau gitu.
0: Oke, baik. Jadi, 2 tahun bergabung ini Ibu latihannya seberapa sering? Kita hitung dalam waktu 1 minggu ada berapa kali latihan gitu.
4: Untuk biasanya kelas competition itu Mbak, kan seminggu sekali pada hari Sabtu. Jadi 1 bulan 4 kali. Untuk selebihnya ya latihan sendiri di rumah, rajin-rajin berlatih gitu Mbak.
0: Iya, hafalannya itu ya Ibu.
4: Iya, hafalannya. Ya, karena ketemunya sama beliau kan seminggu sekali.
0: Oke, Bu Woro, kalau tadi kan sudah dapat prestasi, dampak atau efek yang lain untuk Ibu sendiri dari sisi kesehatan ada atau tidak? Kan tentunya kita ikut olahraga kadang mengharapkan ada benefit ya dari sisi kesehatan. Kalau dari Ibu sendiri merasakan seperti apa?
4: Alhamdulillah, untuk kesehatan lebih baik gitu lah. Untuk kecerdasan otak juga itu juga mempengaruhi karena kita harus menghafal kan. Itu Mbak, jadinya insya Allah apa sehat lahir batin.
2: Satu yang terpenting lebih bahagia.
4: Iya, bahagia. Bisa ketemu, bisa ketemu teman banyak gitu. Lagunya beda-beda banyak lagunya. Jadi bisa mempelajari semua genre lagu gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, saya kembali berbincang dengan Ibu Anis. Nah, Ibu Anis, kalau kita lihat saat ini apa yang masih menjadi tantangan terbesar untuk mempersiapkan atlet-atlet dari ULD Jember dari semua kategori ya, senior dan juga junior tadi, untuk menghadapi Forprof 2026. Apa yang masih menjadi catatan bersama begitu itu?
2: Iya. Terutama ini ya, Mbak. Kalau dari atlet, atlet itu kan ada dari usia sekolah. Ya, nah di usia sekolah itu kan jadwal kita harus menyelesaikan jadwal. Itu kadang ya dari sekolah ini jam segini bisa, yang murid dari yang lain itu nggak bisa lah. Itu yang terutama tantangannya. Itu kalau dari usia yang masih sekolah. Kalau dari usia ibu-ibu kadang-kadang senior. Tantangannya dari senior ya. Senior, itu keluarga Mbak. Keluarga.
0: Dan, ya meskipun suami
2: support,
0: gitu Bu.
2: Ya pasti udah support ya. Kalau udah, support, udah jadi calon atlet apalagi sudah mengikuti competition class, pasti udah harus dengan support dari keluarga kan Mbak. Tapi kan kadang-kadang masih ada aja. Ternyata ada apa ya kegiatan yang lebih emergency atau lebih urgent seperti itu. Ya itu aja terutama waktu dan
4: kesehatan
2: bukan dari ini dari biaya juga Mbak.
0: Ada biaya besarkah untuk mungkin ada bunda-bunda di luar atau yang ingin ikut serta juga entah itu putrinya atau barangkali bundanya sendiri ikut bergabung di ULD, seberapa banyak biaya yang harus dipersiapkan Ibu begitu?
2: Ya itu relatif sih Mbak, kalau biaya kan relatif ya. Tapi yang paling utama itu karena kita setiap kali, hampir setiap kali tampil itu dengan kostum yang menyesuaikan lagu, genrenya, dan itu juga ya seperti Mbak Woro, Mbak Alisa, ini kan salah satu kostum kita seperti itu. Nah, itu kan juga perlu biaya.
0: Oke, jadi ada tim kostum yang mendesain, tentunya pasti desainnya yang terbaik gitu ya, Bu ya, karena kostum
1: tim kostum
0: juga
1: sementara ini Kadiklat. Dirangkap Kadiklat kita.
0: Iya, kostum juga masuk ini ya, Ibu Gandhi ya, penilaian ya.
3: Iya,
0: lombanya. Oh, iya iya.
1: Ada penilaian untuk kostum. Berapa persen gitu ya?
2: Sedikit nilainya.
1: Ya sedikit sih, tapi kan cuma menunjang ya.
2: Dari awal keluar sampai akhir mempengaruhi penampilan.
0: Iya, kan otomatis kalau kita ngelihat tim lawan lebih gonjreng kan
2: memang kalau nilai nilai dasarnya hanya kalau kita bandingkan itu 100 Mbak, mungkin 5 sampai 10 cuma.
1: Iya, maksimal 10% ya.
2: Dari awal keluar sampai akhir itu mempengaruhi penampilan,
0: performa. Iya, kepediannya ininya juga kan
3: menarik perhatian juri juga pastinya.
1: Juri kan Mbak, juri begitu kita keluar dengan kostum yang itu kan sudah menaikkan
0: value lah ya. Value-nya memang. Oke. Saya mau tanya ke Mbak Alicia, ini Mbak Alicia juga salah satu tim wardrobe dengan Ibu ya untuk mengkoordinasikan untuk jenis pakaian atau make up yang cocok. Biasanya per tampil ikut event itu butuh budget berapa sih, Mbak?
3: Aduh.
0: Kira-kira aja deh, yang paling mahal berapa ya, yang pernah yang paling murce atau murah berapa gitu.
3: Akhir ini aja yang dari Surabaya
0: boleh,
3: aja
0: boleh,
3: ya.
0: Boleh.
3: Untuk tiket masuknya aja ke acara 150 per kepala.
0: Oh, berarti bayar pribadi ya?
3: Iya, bayar pribadi.
0: Ya barangkali dibayar Ibu Anis itu.
1: Wah, pesertanya banyak, Mbak.
3: Banyak atletnya, amin. Banyak atletnya kan boncos toh. Jadi terus untuk transportasi pasti beda. Belum makan, belum hotelnya di sana berapa hari. Terus kostumnya aja per orang kan beda-beda. Belum kostum grup. Kalau misal dia ikut grup sama perorangan pasti kostumnya beda juga. Ya contohnya saya sendiri ya. Kostum kemarin itu yang single habis berapa, Ma?
2: 500
3: sendiri yang single.
0: Single ya. Bikin sendiri atau gimana, kreasi sendiri
3: mama
0: atau
3: desain. Mama desainnya. Tapi nyuruh orang jahitnya, bukan jahit sendiri. Yeah. Jadi kita nyerahin desain jahitnya seperti ini aja
0: 500
3: gitu.
0: 500 ribu ya. Oke. 650 hotelnya belum dihitung ya tadi ya, belakang dulu aja deh hotelnya.
2: Akomodasi 350.
3: Akomodasinya
0: hampir
3: 350.
0: Hampir sejuta loh ini, Bu ya.
3: Belum yang grup. Nah, terus yang ikut juga bukan cuma saya yang dari keluarga ya, yang dibiayai mama. Adik saya ada dua ikut semua. Itu juga ikut nari. Beda lagi kostumnya juga sama seperti itu kira-kira. Ya kurang lebih 3 jutaan ya. Kalau belum sama mama ya. Belum makannya gitu.
0: Tapi kalau dari ULD sendiri, Ibu Gandhi, apakah tidak ada semacam, kan anggotanya banyak tuh ya, menabung lah ya Bu ya, atau ada semacam iuran begitu yang di diharuskan itu supaya membuat lebih ringan lah nanti ketika lomba.
2: Iya iya. Mungkin agak sedikit panjang sedikit ini
0: boleh,
2: Mbak ya.
0: Jadi
2: jadi
0: juga
2: kami
0: boleh.
2: Kami itu ada setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada pemasukan rutin sebesar kurang lebih 300.000. Itu masuk di kas kegiatan. Jadi itu dana itu bisa dipastikan ada. Jadi satu, yang kedua kita ada jadwal-jadwal seperti latihan bareng, itu kan juga menambah kas. Jadi dari latbar itu tergantung, seperti contoh misal kita yang di pertama itu Mbak ya, 1,3 ya, bersih ya, di Kencong. Kita mengadakan latbar, alhamdulillah yang dihadiri oleh hampir 300 orang. Jadi setiap latbar gitu kita mengenakan 10.000 biaya untuk per anggota yang ikut latihan bareng. Jadi itu bersih, dan yang kita terima itu setelah potong sana, potong bebek angsa sana sini, pengeluaran makan siang kita juga kan, izin-izin juga itu sisa 1,4, dan itu kita operkan untuk Fornas di 2025. Jadi kita pernah ikut Fornas Mbak di NTB.
1: Jadi
0: naik apa Bu, ke sana pesawat berarti?
2: Kalau pesawat kayaknya
0: ini ya terlalu
1: kayaknya, ya, terlalu mahal hari ya, 4 hari
0: naik
1: ya,
0: kapal itu bunda. Transportasi ya, kapal berarti
3: kapal.
0: Jadi wah, semangatnya luar biasa.
2: Ya, jadi kita penginapan paling lama itu ULD. ULD di sana 4-5 hari penginapannya. Jadi kita sekalian sambil mengikuti suasana lah, santai-santai. Terus karena kita naik kapal laut, dari sini kan murah gitu.
0: Gitu. Tapi perjuangannya tuh loh Bu, bayangkan ya. Bagaimana semangatnya dari anggota ULD
2: Jember. Betul sekali.
0: Mohon maaf, ini apakah ada mungkin pendanaan yang diberikan
2: ada,
0: dari pemerintah?
2: Ada pergantian dari provinsi, setiap atlet itu mendapatkan kurang lebih 800 ribu.
0: Iya, tapi ada. Buat kostum aja habis deh. Gimana
2: ya? Jadi seperti itu. Terus untuk ya keluar dari ini sedikit gini, untuk ULD itu kita juga ada sekolah. Jadi bukan karena anak saya, enggak. Jadi Mbak Sasa ini sertifikat yang dia ambil itu sudah termasuk di dalam KORMI nasional. Jadi sertifikat dia mengajar, ULD mengeluarkan 5 sertifikat. Jadi setiap kita workshop itu di Bandung kemarin, 5 hari. Itu juga makan biaya Mbak. Jadi karena ini Mbak Alisa menginginkan dia jadi profesional, jadi walaupun tidak kuliah, biayanya kurang lebih sama kayak kuliah. Jadi penerapan akademik untuk anak-anak saya itu lebih ke yang, kalau ngomong karir ya Mbak, maaf keluar sedikit dari yang tadi Mbak Gea sampaikan. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang di awal gitu. Itu ada 5 sertifikat yang harus ditempuh untuk Instruktur ULD. Sampai yang terakhir adalah juri nasional. Jadi setiap itu juga butuhnya kurang lebih 4-5 juta kita itu ngikutin
3: tahun kemarin
2: di Bandung kemarin ya Mbak ya, di Bandung. Jadi ada 5 kita yang harus kita ambil sertifikatnya. Mbak Sasa masih yang pertama, karena mah aku kayak di akademik libur dulu.
0: Tapi, ingin fokus di sini. Jadi ini kan soft skill sebenarnya Ibu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Jadi saya lebih ke pendidikan barat yang tidak hanya akademik tapi non akademik ini juga bisa menunjang karena skill dia sendiri.
0: Iya. Gitu. Oke, betul. Karena memang saat ini kalau kita lihat ya akademik saja ya, beberapa waktu lalu juga ada berita lulus banyak yang menganggur ya. Jadi salah satu strategi orang tua ini juga bisa dijadikan contoh mungkin Bu Gandia untuk menginspirasi anak ini punya soft skill apa, didukung dulu gitu ya, begitu masih ada gap year santai lah nanti bisa mengejar
3: iya,
0: begitu.
3: Iya kan gak berpatok umur.
0: Iya betul betul. Berarti ibu menginginkan Mbak Alisa fokus dulu di land dance ini supaya juga bisa menjadi profesional itu tadi.
2: Betul sekali.
0: Sekali ini Bu sertifikasi 4.500.000 atau itu sudah termasuk akomodasi dan segala macamnya?
2: 5 juta sekitar.
0: 5 juta bersih sudah ya, maksudnya Allah, penginapan, konsumsi, ya,
2: setiap tahun macam. Itu ada peningkatan.
0: Oke, baik. Nah, kalau di ULD Jember sendiri ini yang sudah tersertifikasi siapa aja, Balisha aja atau pelatih yang lain juga?
2: Dari 7 instruktur hanya tinggal 3 yang belum nasional.
0: Oke, berarti masih jenjang
1: provinsi,
0: ya Bu ya?
1: Provinsi ya.
0: Masih
2: tingkat wilayah.
0: Wilayah, oke. Okay,
2: jadi belum nasional dari 7 instruktur.
0: Aduh, kayaknya gambarannya tadi untuk biaya lumayan juga. Tapi untuk iuran tidak ditarik mahal ya memang. Mahalnya itu adalah ketika akan tampil itu ya Bu. Ya. Oke. Okay. Kalau Bu Woro kaget gak Bu? Kan 2 tahun nih kalau dari Ibu Gandhi kemudian juga Bali sendiri kan sudah satu keluarga namanya mencintai land dance, jadi ya sudah bisa mengukur begitu ya kalau ibu sebagai newcomer gitu mendatang baru di dunia perland dance ini kaget gak?
4: Ya awalnya oh seperti ini gitu ya,
0: kelihatannya cuma hari doang gitu ya Bu ya.
4: Tapi setelah mengikuti, karena saya suka aja, jadi oke-oke aja gitu.
2: Gak ada yang mahal.
0: Gitu. Oke, baik. Jadi ketika sudah suka, ya sudah saya harus fokus begitu ya. Seberapapun ya sudah, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih Bu Woro gitu.
4: Itu pilihan saya ya.
0: Ingat Ibu, kostum yang dikenakan pricey atau mahal dan yang paling standar atau murah itu di kompetisi apa waktu itu?
4: Kalau untuk saya kalau bikin kostum itu apa yang saya ingini bukan di mendukung gini seperti ini Mbak bikin seperti ini saya okein aja saya jadi mau bikin nggak harus waktu mau kompetisi gitu Mbak jadi setiap Mbak ini kayaknya bagus gini dibikin kayak model kayak gini okay, saya gitu aja saya bikin aja gitu.
0: Iya, Bu Gandhi kalau dari satu grup atau tim yang kalau tadi kan Mbak Alisa sudah mengulas ya kostum individu, kalau tim itu berapa sih Bu rata-rata yang paling mahal waktu itu?
2: bervariasi ya Mbak, tergantung ini model. Kalau kemarin tuh tergantung model. Kalau anak-anak kemarin tuh 250 ya, satu set ya, atas bawah. Tapi itu dipakainya kan lama, jadi bisa mikmek. Kalau untuk yang dewasa itu 300 kurang 5.000.
0: Iya. Kisaran itu ya Ibu ya.
2: Iya, kisaran.
0: Okay.
2: Jadi setiap event gathering kita keluar kota kurang lebih memakan biaya 700 sampai 1 juta.
0: Ya, siap-siap segitulah ya Ibu ya.
2: Kalau udah biasa itu
0: Mbak. Udah biasa. Per orang ya Ibu ya.
2: Iya, bahkan saya yang luar biasa itu wali siswa yang sekarang Bunda ya. Itu bahkan orang tuanya ikut dengan biaya yang mahal, lebih mahal orang tuanya daripada anaknya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi
3: menyusul.
2: Menyusul gitu padahal ini enggak, kita seneng gitu
1: karena saking senengnya ya. Jadi orang tua itu ikut gitu loh Mbak, maksudnya mengikuti.
2: Betul. Dan yang saya terharu Bunda kan ada dari salah satu wali siswa itu yang menangis melihat putrinya tuh Mbak piala di atas
1: dan dihadiri ratusan orang kan Mbak, di gedung yang besar sekali dia berani tampil, itu kan suatu yang wow banget.
0: Iya, itu untuk kategori apa itu Bu yang bawa
2: yang
0: piala
2: tadi itu yang
0: individu.
2: Di Mahameru dia itu kan yang mengikuti
0: 15 besar termasuk Mbak Lisha yang melatih ya.
2: Iya. Termasuk Mbak Lisha juga dapat.
0: Dapat juga, luar biasa sekali. Nah, Ibu Anis, kalau misalkan ada pendengar atau pemirsa YouTube RRI atau masyarakat Jember yang mendengarkan siaran ini pagi ini, kalau misalkan ingin bergabung dengan ULD Jember itu bagaimana sih Bu caranya?
1: Alhamdulillah banget ya Mbak, kalau ada yang mau bergabung dari usia anak-anak ataupun dewasa ataupun udah senior ya Mbak, kita akan terima ya. Tapi kalau untuk mengikuti suatu menjadi calon atlet itu ada seleksi.
0: Ada seleksi.
1: Enggak semua menjadi calon atlet. Kalau untuk bergabung untuk menjadi anggota, kita berlatih secara rutin aja bisa. Jadi bisa menghubungi
0: Kadiklat
1: aja. Tadi kita share nomornya, bisa menghubungi Kadiklat sebagai anggota line dance, kemudian bisa bergabung di suatu sanggar di mana dia cocok di mana sesuai lokasinya atau dia pengen di mana gitu kan. Ada kita kan ada 16 sanggar.
0: Iya.
3: Atau bisa dia buka sanggar sendiri ya Bu.
1: Ya, kalau baru ya belum lah.
3: Kalau banyak anggotanya.
1: Kalau banyak bisa dia membuka satu sanggar sendiri. Sanggar kita juga harus terdaftar, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi enggak asal kemudian saya pengen buat sanggar langsung buat, enggak. Jadi harus terregistrasi di ULD Jember.
0: Oh, gitu. Baik. Nah, saya tertarik tadi kalau misalkan ada yang ingin jadi atlet nih bagaimana Mbak Lisha? Apakah ada apa ya semacam di audisi dulu kah oleh Mbak Lisha dan tim instruktur atau bagaimana sih gitu?
3: Kalau yang tahun kemarin itu pastinya mengadakan festival. Jadi kita ngadain lomba, kita ngundang. Kita ngundang dari SMP, SMP, dari sekolah-sekolah intinya dari SMA, SMK. Kita undang, itu yang mau-mau aja, kita enggak memaksa. Jadi kan kita kayak kalau yang mau ikut ya udah ayo gitu. Terus itu dikasih lah tariannya kayak gini, dilombakan yang menang ikut atlet gitu. Tapi nggak langsung ikut, masih diproses juga
0: ya,
3: intinya
0: ya.
3: Penjaringan. Terus kalau udah kelihatan lah bakatnya, kelihatan ada peningkatan, itu baru bisa dimasukkan ke atlet lah.
0: Calon atlet. Karena memang konsistensi juga dilihat deh sepertinya ya
3: pastinya.
0: Kalau baru masuk aja kan kadang kita masih belum lihat apakah dia bisa bertahan dalam waktu yang lama, karena proses untuk menuju prestasi itu ya penggemblengannya tuh loh yang prosesnya lama. Oke. Nah, Bu Gandhi, kalau misalkan hanya sekedar join begitu ya di ULD Jember, katakan seperti itu, ada biaya-biaya yang muncul di awal atau seperti apa persyaratannya?
2: Jadi begini Mbak, yang saya bina ini karena saya kadiklat, saya tidak diperkenankan untuk pegang sanggar. Itu yang pertama. Jadi saya itu milik semua sanggar.
0: Satu.
2: Tetapi di dalam ULD kami dengan restu Ibu Ketua dan Ibu Pembina, saya mendirikan sekolah. Sekolah competition class. Nah, disitulah baru kita akan mengadakan, kalau di sekolah competition class saya pegang sendiri. Karena di situ adalah sekolahnya instruktur, sekolahnya yang ingin naik. Karena apa sih bedanya? Lagu-lagu yang kita berikan itu semuanya lagu-lagu yang kompetisi. Jadi bukan lagu-lagu sanggar. Bukan.
0: Oh, beda ya Ibu.
2: Beda sekali. Jadi lebih grade-nya itu lebih naik. Jadi kita menyesuaikan dengan usia di saya, senior biasanya saya yang lebih banyak pegang. Kalau untuk yang muda, Kak Mbak Sasa yang pegang, jadi itu. Kalau di sanggar itu saya arahkan, kalau nanya gitu rumahnya mana. Karena kan sanggar kita tuh tersebar. Yeah. Dari Kencong, Semboro, Wuluhan, Tanggul, terus kota sendiri, Ambulu gitu kan, ada Mbalung ada. Jadi intinya dia di mana? Kalau di kota dia usia berapa? Oh, lebih enak di sanggar yang ini. Oh, lebih enak. Saya menyarankan karena kan kalau di sanggar beda. Pembayarannya juga sesuai coach-nya. Rata-rata paling murah itu 15.000 lah, Mbak.
0: Sekali tatap muka.
2: Sekali datang. Kalau di sekolah kita itu ada pendaftaran 250. Awal itu dapat seragam
4: competition
2: class itu tadi. Competition class SGD ULD Jember. Terus untuk setiap bulannya adalah 150.000. Kalau untuk pendatang 50.000. Gitu. Jadi beda.
0: Iya, tapi itu kan dipersiapkan memang untuk kompetisi gitu.
4: Iya, lagu kompetisi.
0: Calon-calon atlet. Calon-calon atlet. Yeah. Jadi memang di situ tempatnya.
2: Lebih ke karir seperti karir. Tadi yang Mbak Gia tadi sebutkan. Tapi ada juga sih, ada beberapa anak yang memang tidak mengenal step. Sama tidak sekali. Mengenal langkah sama sekali. Alhamdulillah mamanya sampai luar biasa sama papanya gitu kan. Sampai merinding lihat putrinya itu berani tampil individu. Padahal baru 3 bulan udah the river ya Mbak. Terus kemarin tuh ikut kompetisi. Yang keringet dingin itu orang tuanya. Jadi itu dia
4: kebetulan kayaknya 5 bulan. Anak tunggal ya Mbak ya. Kebetulan anak tunggal. Ya kan kadang anak tunggal ya seperti itu ya. Pun mental terutama ya.
0: Latih mental.
2: Itu pun hanya durasi 2 jam loh pun. Satu minggu. Karena sekolahnya di Pelita Hati kan, walaupun masih kelas 3 SD gitu. Dia masih bergabung 5 bulan, kemana udah kompetisi individu. Dan itu yang bikin orang tuanya bangga gitu. Jadi itu membuat kami sesuatu gitu untuk seperti ini.

0: bunda yang mungkin bahkan bisa melihat anaknya ada kelincahan, betul, mungkin sekali motoriknya lebih oke. Okay. Nah, ini bisa diarahkan untuk ke dance kan, macam-macam anak ya. Yeah. Ada yang ke akademik, ada yang juga sekali itu motorik dan segala macam.
1: Betul sekali.
0: Iya. Nah, kalau dari Ibu Ani sendiri, ini kan sekian belas tahun berjalan ya Bu untuk Jember ya. Berapa belas tadi, Bu?
1: Kurang lebih 15.
0: 15. Ini untuk menjaga kekompakan dan juga kesolidan organisasi ini seperti apa sih, Bu? Triknya?
2: Ya, memang dengan beragam karakter ya, Mbak ya. Ya kita berusaha untuk menjaga selalu kompak. Itu salah satunya kita ada meeting bulanan, Mbak. Meeting bulanan itu kita lakukan supaya semua ketua-ketua sanggar itu kemudian hadir, kemudian kita membahas apa yang masalah dari masing-masing sanggar, kita pecahkan, kemudian kita membuat perencanaan. Nah, itu salah satu bentuk untuk menjaga soliditas di ULD Jember ini.
0: Oke, baik, menarik sekali. Oke, Mbak Lisha dan juga Ibu-ibu semuanya, ini tidak terasa kita
2: Mbak,
0: sudah
2: bisa saya tambahkan sedikit
0: ya, silakan, boleh, Ibu.
2: Dari segi biaya tadi ya Mbak, itu nggak selalu kemudian selalu mahal ya, karena kita kadang juga bisa, tadi yang disebutkan Bu Gandhi, bisa mix-max ya. Jadi nggak selalu kemudian setiap kali tampil kemudian harus
3: kostum baru. Ya,
4: bisa menyewa.
0: Bisa menyewa juga.
2: Atau saling meminjam bisa juga. Tapi tergantung masing-masing individu juga.
4: Pengennya beli atau menyewa gitu. Sesuai budget.
2: Mereka gimana menyesuaikan dengan
4: budgetnya
2: seperti itu.
0: Oke, kadang kan ada individu yang suka tampil perfect dengan mungkin kostum baru untuk setiap kali lomba itu juga tidak masalah ya.
1: Itu yang suka kadang wali siswanya loh.
4: salah satunya
1: wali siswanya
4: yang memaksa baru pasti mama. Kalau aku mah iya terserah sih mah, gitu aja. Mbak bikin ini ya yang baru, terserah. Aku mah terserah gitu karena kan biayain mama masih untuk kostum segala macam. Jadi ya terserah mama, wis terserah mama aja.
0: Terkadang untuk lomba itu kan Bu Geni ya, kita pasti ingin menghasilkan yang terbaik begitu ya. Rasa-rasanya kalau agak mix and match ya enggak apa-apa sih, tapi kadang kan kita ingin ada perform dan tampilan baru dengan baju yang baru gitu juga boleh, ataupun mix match juga boleh. Jadi intinya dari ULD Jember tidak ada paksaan ya
4: tidak
0: untuk ada kompetisi harus baru semua kita kan Ibu untuk sekian untuk
2: jadi kan diskusi itu dulu toh ya.
0: Diskusi nih ya.
1: Mungkin ini Mbak bisa saya tambahkan. Ada satu anak di competition class, dia bukan pinter tidak, cuman dia tekun. Jadi kami para senior juga, tante-tante ini juga semua membiayai.
0: Ada beasiswa juga. Karena dilihat dari motivasinya dan
1: betul sekali. Jadi ada beasiswa juga gitu. Jadi kita bagaimana toh kita ngajar 1-2 orang sama aja. Intinya begitu. Jadi kita juga meningkatkan mutu gitu. Karena saya lihat itu banyak dance anak-anak TikTok gitu kan. Kata-kata gitu kan. Jadi kita lebih sepertinya lebih kita ke arah positif untuk menyalurkan bakat mereka ke lebih yang lebih baik lah menurut saya.
0: Maksudnya dalam artian ini sudah ada tracknya, sudah ada jalur lombanya, arahnya kemana, entah itu untuk rekreasi aja, sekedar dan senang-senang, untuk kesehatan atau untuk kompetisi atau ada di competition class itu.
1: Terserah
0: ya. Oke Bu, kalau di area Jember Kota ini di mana Bu Gandhi? Untuk titik pendaftaran, lokasi kumpul dan segala macamnya.
1: Bu Anies aja yang
0: kalau Jember Kota dulu deh nanti biar bisa tanya langsung.
2: Iya, tadi udah saya nukan ya Mbak, untuk pendaftaran bisa langsung ke Kadiklat aja.
1: Tempatnya
2: bisa di sekretariat kita.
0: Di mana itu?
2: Di Jalan Mawar
1: nomor berapa?
2: Batik Rolah gitu Mbak.
0: Oh, Batik Rolah aja di situ
2: tapi
0: ya.
2: Tapi nanti bisa
1: bisa langsung ke tempat latihan kita juga.
0: Di mana itu Ibu tempat latihannya?
1: Di GCC, lantai 2.
0: GCC itu di mana Ibu?
1: Jember Creative Center. Kalau dulu
2: Nusantara,
1: namanya Gedung Nusantara.
2: Sekarang kan jadi GCC.
0: GCC. Oh, di GCC. Oke.
2: Okay. Di situ. Bisa langsung ke situ aja.
0: Setiap hari?
2: Jumat, Sabtu, Minggu.
4: Iya,
1: Jumat. Kalau Jumat, Minggu itu setelah Isya. Kalau yeah, Sabtu malam itu adalah karena kan sore. Sabtu itu siang jam 2 siang kita.
0: Oke, baik. Ini informasinya sangat lengkap ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin melihat ibu-ibu biasanya wah itu menarik landasnya mau ikut, ini sudah bisa datang langsung.

0: lihat-lihat dulu lah ya. Nanti bertanya-tanya silakan. Di Jember Nusantara, nama gedungnya dulu tapi sekarang sudah berganti menjadi GCC. Itu di dekat alun-alun Jember. Nah, nanti tanya aja di situ, silakan Anda bisa datang di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Pukul berapa, Ibu? Startnya?
1: Untuk Jumat dan Minggu itu setelah Isya malam.
0: Jumat dan Minggu
1: untuk
0: setelah Isya malam.
1: Sabtu itu di jam 2 siang.
0: Jam 2 siang. Berarti yang malam cuma Jumat sama Minggu aja, Ibu. Sabtunya siang. Soalnya ibu-ibunya nanti mau malam mingguan.
2: Iya, benar.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber yang sudah hadir. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber terkait persiapan Yoldi jelang Forprof 2026. Boleh semangat, boleh pesan-pesan atau apapun itu untuk para anggota ataupun siapapun yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Dr. Gigi Anis Erna SPG KGA selaku Ketua SG di Yoldi Cabang Jember.
3: Terima kasih, Mbak. Ini kita dalam menghadapi Forprof yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November, Mbak. Kita mohon support dari semuanya, dari keluarga terutama, dari sekolah, dan semua masyarakat, supaya kita bisa melaksanakan dan mengikuti Forprof ini dengan hasil yang maksimal. Itu aja, Mbak.
0: Oke, terima kasih, Bu Anis. Berikutnya, Ibu Gandhi Elias selaku Kadiklat Yoldi Jember, pesan-pesannya, Ibu, dan harapan untuk Forprof 2026.
1: Pesan-pesannya ya semangat berlatih. Semangat berlatih.
0: Intinya berlatih, kalau Kadiklat itu pasti seperti itu ya. Karena practice make perfect, seperti itu,
1: Betul
0: Ibu.
1: Betul sekali.
0: Oke, berikutnya untuk Mbak Alicia Farah selaku instruktur dan atlet Yoldi Jember, pesannya, Mbak.
4: Pesannya kurang lebih sama kayak Kadiklat ya. Semangat berlatih, menjaga konsistensi latihan. Terus dijaga juga imunnya, karena kalau latihan terus, kalau sakit ya percuma juga. Jadi tetap menjaga kondisi fisik, mental juga. Intinya semuanya juga dijaga, kedisiplinan, pola hidup, itu aja.
0: Oke, apalagi deket-deket lomba, kan semakin padat juga harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh ya. Oke, baik. Berikutnya Bu Wara Trislesi, atlet Yoldi Jember, harapannya apa, Ibu?
5: Kalau harapan saya pribadi, pastinya ikut kompetisi ini di Forprof ini harapannya kepingin juara pastinya, pastinya pengen juara ya. Untuk saya pribadi ya, dengan pastinya harus giat untuk maksimal. Berlatih ya, latihan untuk maksimal sesuai dengan arahan Kadiklat dan pelatihnya, instrukturnya, begitu.
0: Oke, terima kasih Ibu Woro, berarti sudah siap ya untuk Forprof 2026. Baik, baik, untuk para narasumber, kami ucapkan terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk hadir di Pro 1 RRI Jember di program Sekasa Olahraga. Semoga apa yang menjadi target dari Yoldi Jember untuk Forprof 2026 bisa tercapai. Nanti kami liput juga, kami turun juga nanti kegiatannya. Itu kalau tidak salah bulan apa, Ibu?
5: November
0: ya, masih ada sekian bulan lagi untuk mempersiapkan. Dan semoga IULD nanti untuk cabang Jember ini bisa membawa nama harum Kabupaten Jember.
1: Amin.
0: Prestasi yang sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi. Dan
1: terima kasih, Mbak Dea.
0: Baik, sama-sama, Ibu. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program Sketsa Olahraga di kesempatan pagi hari ini dengan topik persiapan IULD jelang Forprof 2026. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk dialog ini di kanal YouTube kami di RRI Jember. Kami pamit semuanya, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda telah ikuti Sketsa Olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini seperti biasa, senang sekali saya Nova Novita yang akan menemani Anda mengawal perjalanan dalam Jember siang ini untuk edisi weekend Sabtu 15 Agustus 2026. Sampai nanti merapat di posisi pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan ada banyak sekali program yang tentunya menyajikan informasi-informasi ter-up-to-date untuk Anda. Pastinya juga diiringi dengan lagu-lagu yang bisa menggugah semangat Anda di akhir pekan bersama dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Kalau katanya NMES Kalaeng memang nyaman begitu ya. Semoga dengan mendengarkan siaran Pro 1 dari mulai pagi buka siaran jam 5 pagi tadi sampai nanti tutup siaran jam 00 waktu Indonesia Barat, semuanya bisa merasakan nyaman. Nyaman mendapatkan informasi-informasi update-nya. Nyaman karena ditemani di akhir pekan dengan lagu-lagu yang benar-benar bisa menyemarakkan ruang dengar Anda. Anda yang saat ini sedang mempersiapkan segala agenda menyambut puncak peringatan Dirgahayu Republik Indonesia begitu ya, di tanggal 17 nanti. Ini kan udah tanggal 16. Kalau saya lihat di sekitar rumah saya tadi, di Fasosnya udah mulai didirikan tenda begitu ya, untuk malam tasyakuran menjelang 17 Agustus 2026, ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-81. Mungkin Anda juga sedang menyambut hal itu begitu ya, entah itu mengadakan lomba-lombanya atau mempersiapkan malam puncaknya dan lain sebagainya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar begitu ya. Saya akan menemani dari sini saja untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas menyemarakkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor ini menjadi momentum penting bagi Indonesia karena produksi pangan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran juga menyebut ekspor beras ke Malaysia ini juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih memang Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang berada di Bulog mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan juga sudah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguap.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental.

0: Kita tuh sama-sama terbuang, Tik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku, plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai, Daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.

Saat ini pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya ini mendekati pukul 11 yang nantinya Anda bisa menyimak kembali update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Tapi sebelum itu, saya sedikit mau menengok keluar sana di jendela kaca studio Pro 1 RR Jember. Memang yang nampak cerah banget, ceria banget. Saya kebayang kalau setiap weekend begini biasanya kan diagendakan di beberapa RT, perumahan, entah itu kampung begitu ya, perkampungan dan lain sebagainya, itu pasti ada namanya agenda untuk Lomba Agustusan. Saya pengen jadi penasaran nih, pendengar Pro 1 udah ikutan lomba apa aja yang biasanya kental akan semarak HUT Republik Indonesia itu lomba-lomba makan kerupuk, masukin kelereng dalam botol, bawa kelereng pakai sendok, terus masukin paku dalam botol.

Oh, terus apa lagi? Ada nggak yang baru di era 2026 ini? Kira-kira ada kreativitas apa lagi nih? Soalnya saya tahun ini belum berkesempatan untuk ikutan. Cuman kemarin sempat mau daftar itu loh, yang lomba bareng sama ibu-ibu komplek gitu ya kan. Lomba apa ya kemarin ya? Sarung estafet apa-apa gitu. Nggak tahu ya, jadwalnya belum ngeliat lagi. Tapi yang jelas diagendakan itu dari sebelum Agustus sudah ada runtutan acaranya kalau di tempat saya. Kalau di tempat Anda apakah juga seperti itu, pendengar? Berarti kalau seperti itu sekarang tanggal 15 sudah kayak muncul nama-nama pemenangnya yang besok bakalan diumumin ketika malam puncak, atau mungkin ada acara puncaknya yang lain, misalnya ada di salah satu daerah yang saya tahu kemarin itu puncak acaranya selain malam tasyakuran ada lagi jalan sehat itu tanggal 30-nya menutup Agustus dengan jalan supaya badan

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo Darosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israel. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach
2: Toiran? Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazil Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemain yaitu Ramon, Dion, dan Berginho menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Dan masih banyak informasi menarik yang akan kami bagikan untuk Anda. Salah satunya informasi dari Kemenkes yang renovasi 10.000 puskesmas dan juga revitalisasi 441 RSUD. Pendengar, Kementerian Kesehatan menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini juga mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi 441 RSUD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada 2029 atau 2030. Program ini diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Menkes menjelaskan, renovasi puskesmas menyasar fasilitas kesehatan yang rusak berat, wilayah padat penduduk, serta kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memperluas pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras

0: yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sedherek pinaringan sehat, selamat, sentosa. Saged kepanggih malih wonten ing campur sari laras laris.

0: Alhamdulillah, suasana ini pun wonten siang menika, masya Allah, benter saestu. Enggih, engkang badhe siap-siap mengeti kemerdekaan Republik Indonesia engkang kaping 87 menika. Menapa kemawon engkang sampun dipun lampahi wonten ing kampung halaman panjenengan? Oh. Campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Jeng Rekno.
0: Nggih,
1: kula winane karnaval tanggal kali menika.
0: Sampun.
1: Lajeng mangke ing tanggal 19 nek menawi mboten kelinto. Nika gerak jalan. SD SMP lah lari-lari pelajar umum. Terus kenapa nggih? Niki kula mireng informasi tanggal 16 malam 17 niku selawatan pengatur desa.
0: Oh, anu nggih, napa? Menjelang.
1: Nggih, anu renungan suci nek.
0: Nggih.
1: Selawatan.
0: Nggih.
1: Bukan ini kok sebetulnya sering apa informasi ini tajam itu tanggal pinter nih.
0: Tajam tanggal gangsal September.
1: Oh September nih. Oh kalau pikir akhir Agustus nih. Nih kalau nyuwun tembang Wuyung
0: baru. Wuyung.
1: Nih. Ijeng siang tinggi ni. Ijang wonten bundin ni kau Kalimantan Barat, Pantai pun apa kok lali. Sinten Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat Pak Rusdianto.
1: Oh nge. Ayah astagfirullah kok lali kok. Pak Rusdianto. Okey, Pak Purnomo nanti kita bantuan cepat gini. Pak Purnomo wonten Mamuju Kalimantan Sulawesi Barat ni. Tepi-tepi ni. Oh, enggak Pak Lembang ni Pak Mariono ni.
0: Pak Mariono.
1: Halo Pak Mariono, melicing siang. Derek kulo yang wonten Lumajang. Apa Mas Gandung nggih? Heeh. Bapak Sukadi ki wonten malih Bunda Diana. Oh nggih, Bondowoso Pak Sigiatno lijeng siang Pak Di. Pripun pawarta sini Agustusan. Derek napa jenengan lomba-lomba ta napa?
0: Panjenengan derek lomba napa domino?
1: Oh, belum betul sakit kat ini gue. Gelo tumut gerak jalan jemben tanggal cong ngelasuk.
0: Gerak jalan?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Lu keluar apa menek gerak jalan ini?
0: Oh, siap.
1: Ini nih, tajem gelo gini nanti tumut. Malik ke wantan saya paru ini. Ini tinggalin bentuk itu.
0: Makatan toh.
1: Yes. Nggih, kula ajengaken dhateng panjenenganipun Bunda Mutia. Nggih, iki kelapah pundi niki, banyuwangian iki kok. Nggih, sayanipun sampun anu Pak Nggih. Nggih,
0: siap,
1: Nek No. Diatur lajeng siang, lajeng asuh sarira ingkang sahabat ingkang asuh sarira. Ingkang makaryo sugeng beraktivitas. Nggih, kangge panjenengan matur sewu jumanuwun lagunipun kula tenggo.
0: Nggih. Matur sembah nuwun ugi.
1: Nggih, wonten kerataan kula, kula junjung samodra pangasami dumateng njenengan. Sampun sari laras lari.
0: Legi tur laris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun Pak Abimanyu, Wuyung menika sampun kula rentapaken kagem panjenengan. Mekaten setunggal penelpon salajengipun wonten sinten campur sari laras lari
1: legi tur lari.
0: Legi
1: tur lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retno
0: dalem
1: melanjutkan kali yang anu ngagumpun apa Api Manyu
0: nggih.
1: Padha nyon gendeng riyen bareng.
0: Menapa, Pak?
1: Luntur.
0: Luntur.
1: Nggih.
0: Luntur.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sakit bareng.
0: Nggih, insyaallah.
1: Padha atur pambak ya rumiyin kan benda kagung Mas Kandu, Bapak Mas Kok. Wonten malih kagung Mbak Lili Suryani, Bunda Muti. Mbak Diana ingkang wonten Bundi Lumajang nggih, Mas. Wah, Arno nggih. Heeh. Sekarang eta sapa namanya Kang Ketan Muncar. Putra Matura. Oke, sugeng ya. Warna apa arang nggih, putar nggih sae pun nggih. Kendhane barang wis lancar.
0: Lha kalau wingi napa mboten lancar lho, Pak.
1: Mboten ngendikane ora tetop blas ning
0: rak. Niku.
1: Nggih menika. Kang Kepudar tadi Bunda Muti apa nggo? Mas Rendi, Mas Rok.
0: Situ Bondo, Pak Rahman.
1: Oh, Pak Rahman, sugeng ya. Nggih, Pak Rahman. Nah, coba men kurangi Mbak Reno, mangke nek mboten anu mana anu. Nggih. Pindah malih Mbak Reno nggih.
0: Nggih.
1: Mbok cupen Mbak Reno napa? Napa?
0: Luntur.
1: Enggak awas kena kemarin lalu blokir tuh nanti gue nyerah. Oke, Mbak. Ngapun. Mbak Rana, pernah yang nomor tempun deh, Mbak Rana.
0: Tuh, kok.
1: Kok tangut nanti gue lagi. Oke, Mbak Rana, sudah mari ngapun tangkata, Mbak Rana, udah kelepatan. Campur lari lari.
0: Iya, lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah niki sedherek-sedherek wonten NTT kala wau enjang kenging gempa gek magnitudonipun ngantos 7,7 ngaten nggih para sedherek. Sak sampunipun luar negeri kala wingin menika pundi California gek ujug-ujug niki NTT kenging gempa kados mekaten agengipun. Mugi-mugi para sedherek wonten ing NTT menika dipun paringi slamet sedaya ngaten.
2: Ya mugi-mugi panjenengan slamet. Mbak, tuh. Ya mungkin barang sehat, Mas. Dojem.
0: Amin, amin ya Rabbal.
2: Campur sari laras lari.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terpun di punoto sehat dengan tapi opene ceng.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, matur mbah nuwun ten bangga kesambungan. Nggo Mas Mariono napa Pak Rubianto niku?
0: Pak Mar Iono
2: Mariono saking Palembang.
0: Niki nembe kemawon Pak Teguh to.
2: Ya Pak Teguh. Oh, nggih Banyuwangi lah wonten nggih. Salamnya mugi-mugi barang sehat Pak Teguh, Buta Madura, muka-muka sehat Mbak Mutia.
0: Siap.
2: Oh, gendinya lali ceng.
0: Menapa?
2: Meleset gendinya ceng.
0: Meleset lali.
2: Meleset gendinya ceng.
0: Lali.
2: Buatan cocok nih. Ten gendinya buatan cacet tadi meleset nih ceng.
0: Nggih.
2: Ngapunten nggih, Jeng. Nggih. Nggih. Nggih sedaya kemawon lah, Mbak, sampai chat niku kula salam.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, hayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
7: Sabar.
6: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.

0: Menika wau luntur nggih ta, sampean kita midhangetaken sareng-sareng. Meleset janjine Pak Sukadi dereng, Pak. Monggo katuran. Campur sari laras-laris menika wonten sinten?
1: Wonten Mbak Bunga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Sugeng siang, Mbak Cantik.
0: Sugeng siang.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah barakallah. Niku wau enten Bapak Abimanyu nggih.
0: Menika wau nggih wonten.
1: Bapak Abimanyu. Terus Bapak Teguh nggih. Wonten Bapak Gandung. Wonten Sumutia. Wonten malih Mbak Lis. Bapak Gandung. Bapak Yuk Melung. Enten Bapak Mama. Mak Jo. Sedangkan Uki siang ngapunten Mbak Bunga seperti ini sing kata kula nepi gendeng katon teng moto nggih.
0: Katon neng moto?
1: Katon neng moto.
0: Katon ing moto.
1: Nggih. Kagem Mbak E. Mugi-mugi diparing sehat nggih.
0: Mbak Bunga.
1: Berkah umur. Berkah rezeki.
0: Insyaallah.
1: Lancar diatasi. Mugi-mugi diparing sehat sak keluarga. Make lek sampun medhok, hati-hati. Lek ngandap. Alon-alon nggih. Matur sampun nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Bunga. Mekaten. Lajeng katon ing moto terosipun. Waduh, waduh, waduh. Campur sari laras lari.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suwantene pun kok beda, Mbak Retno.
0: Benten kaya menapa lho?
2: Kados e. Kenapa enggak ben suarane
0: jenengan? Kados pundi ngaten menika?
2: Nggih. Kulon niku wong sampai lagi Mbak Retno apa duduk iki
0: kulon. Kulo. Napa?
2: Rati flu ta?
0: Pak flu trae niki tapi sampun langkung sekeco ngaten.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi langkung sehat nggih bareng nggih.
0: Matur sembah nuwun.
2: Mangane kula niku kan pas mirengaken lah. Ki Mbak Retno apa duduk suarane kaya iya kaya duduk lho. Ternyata bener nggih Mbak.
0: Ngeres kula Mas Madon.
2: Lha niku wong sinten sing penting wong?
0: Nambe kemauan Mbak Bunga.
2: Walah Bunga. Nggih. Kok kula pas mireng terakhir-terakhir kok Mbak Retno kengkeng alon-alon nek mandap apa Mbak Retno ki menek klengkeng kula ngoten.
0: Kula enggak ada suwi-wi rek.
2: Lagi di wah wah wah luar biasa. Napa niku tasik sakit ngersakit gending Mbak Retno?
0: Sakit sakit.
2: Aduh, kula kok kangen kalih Niken Salindri Mbak Retno.
0: Menapa?
2: Mbok menawi kerso kangen kutha Batu Mbak Retno.
0: Sakit nggih. Niken Salindri kangen kutha Batu.
2: Enggih.
0: Nggih, mungkin-mungkin mangke saged dados lelakon pamungkas kita nggih.
2: Oh, nggih. Dados lelakon pamungkas mboten napa-napa diputer benjing nggih mboten napa-napa. Pokoke sing penting siang niki kula saged nyapa jenengan bareng. Kapan kemawon. Iku tak terus salam rin nggih.
0: Monggo.
2: Niku Pak Maskur sing wonten Tanjung Sari niku sering mlebet to, Mbak?
0: Oh, nah, niki dereng. Niki dangu. Oh, niki dangu.
2: Dangu, sebentar sing mlebet nggih.
0: Heeh.
2: Mugi-mugi sehat Pak Maskur.
0: Heeh.
2: Terus Pak Rahman Stubondo.
0: Heeh.
2: Terus Mas Doni.
0: Heeh.
2: Pak Teguh.
0: Heeh.
2: Saya nih pun Mbak Arno nggih.
0: Heeh.
2: Nggih. Sugeng siang. Kak Mbak Arno suka ngayai tugas. Ki enggal sehat. Mesti syukuri mawon panci cuaca nih kados mengaten Mbak Arno. Nggih ngaten nggih mawon Mbak Arno.
0: Matur sembahnun.
2: Campur sari laras lari.
0: Sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meleset janjine ngaten tirosipun. Ya,

0: Meset janji nih ngaten tirasi pon yah yah nek pon janji gak meleset niki terakhir ndamel cuwo wonten ing mana campur sari laras laris
1: lagi terlaris
0: lagi terlaris mangke lelakoni pun derekku kangen kutho Batu ngaten nggih
1: nggih mbak e
0: siap
1: siang mbak e
0: cukup siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipun sawatosipun Mbak E.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, amin. Kata kesalahan Mbak Rusna nggih.
0: Atas pundi?
1: Mbak lancar Mas Nasir. Suwen Mbak Dimas kan siang. Kekasen Bapak Teko. Kalian Mas Abimanyu. Kesian Mas Abimanyu. Aku sembah nyawun salam pun. Oke, kacem Mbak Rekna pun nio, Mbak E. Tuan Anu Ibu Jailani. Yang sampun cengu menurut itu jana.
0: Ibu Jailani.
1: Oke. Kacem Mas Joni, siang Mas Joni. Wen Anu, Man Gurawi. Kakek Mbak Mutia, Mbak E. Kalian Pak Mulyana, siang Pak Mulyana. Kakek Bapak Sukaji, siang. Kakek Bapak Mas Pun, Mbak Retna ya. Kalian Mbak Mariana Putri, sekian siang. Kacem Sete Mawar, Mbak Rukman, ya. Sekian siang, sekian ini jangan lepasan. Di sini pun kacem tinggal nembengek, ya. Atau semanuan buat sini pun. Si kacem Mbak Cantik, ya. Sekian siang, sekian lewat Sete Mawar. Mungkin Mbak E, Mbak Keluarga. Lancar dengan sehat.
0: Amin.
1: Kek lancar sini pun.
0: No.
1: Atas manuan Mbak Rosman ya. Sampai tari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah numun.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua bulan Agustus 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan siang hari ini dibacakan oleh rekan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan kedua di bulan Agustus 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS lakukan penyekatan untuk mencegah kobaran api semakin meluas. Upaya tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat jika kebakaran yang terjadi mengarah ke kawasan pertanian dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Personil penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau firebreak agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
2: Pukul 12, 18, untuk kondisi saat ini api masih menyala. Saat ini untuk api sudah nyampe di bukit, sudah mencapai di bukit Mentigi Renteng. Dan untuk dari TRC, BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, terlihat.
1: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pesawat waterbombing tersebut dikerahkan karena kondisi kebakaran yang terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama instansi lain terkait TNBTS mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnur Groho saat dikonfirmasi RRI mengatakan pengerahan pesawat waterbombing tersebut dilakukan karena luas kebakaran terus bertambah dan dikhawatirkan merambah wilayah Lumajang.
2: 79 Abu Sari. Jadi kami tim pemadaman dari BPBD dan juga dari BPS berusaha melakukan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas menuju ke area pertanian, lahan, dan pemukiman.
1: Menurutnya, fokus utama operasi udara saat ini adalah wilayah Jantur dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan TNBTS. Proses pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman telah dilakukan sejak dikerahkannya pesawat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, BPBD Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat. Belum ada keterangan resmi terkait luas area yang terdampak dan penyebab kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar lereng Semeru untuk tetap waspada terhadap dampak asap dan menghindari aktivitas di kawasan hutan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta. Sistem administrasi Kabupaten Jember mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi memberikan apresiasi pada administrasi kependudukan Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
4: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan dispenduk capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah dispenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
3: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
5: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
3: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
6: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
3: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pembangunan jembatan Sentong, Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember tersebut akan rampung pada awal November 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, penggantian jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso ditargetkan rampung pada awal November. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan serah terima pada tanggal 7 November 2026. Hal itu disampaikan Kasih Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama jembatan. Dari 7 girder yang akan dipasang, masih terdapat satu bagian yang dalam proses pengiriman.
2: Kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai, sudah penyerahan itu tanggal 7 November. Untuk sampai saat ini, ya alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut, biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
1: Budi menambahkan bahwa sebelum proses penyerahan, nantinya jembatan ditargetkan sudah dapat diuji melalui open traffic pada akhir Oktober. Pengujian itu untuk memastikan beban dan kelayakan jembatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia juga meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan yang selama ini terdampak penutupan jembatan Sentong, untuk bersabar dan memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Pendengar, sekedar diketahui, jembatan Sentong merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jembatan yang berada di perbatasan Desa Sukowiryo dan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso itu sebelumnya ambrol pada tanggal 23 Februari 2026 akibat hujan intensitas cukup lebat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 miliar untuk penggantian jembatan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi terlibat kecelakaan hingga menewaskan salah satu kru SPPG. Kondisi kendaraan ringsek pada bagian depan karena menabrak bagian belakang truk ketika gagal mendahului. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
2: Itu ada sepeda motor dari selatan, maka dia ngepor.
3: Sama-sama dari utara ya?
2: Sama-sama dari utara.
4: Kami ditanya ya. Bagaimana
2: itu? Ceritanya ini sama-sama dari utara ya. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini Pak.
4: Kencangnya
2: keras ya, kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 masih nutup. Ini nggak mungkin nutup, ini sekitar 80-an.
1: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi kirimkan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur. Puluhan anggota pramuka tersebut akan mengikuti kegiatan pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso bersamaan dengan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Penggalang. Jambore Nasional 12 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting baik bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar.
2: Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Kepada seluruh anggota kontingen, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian terima. Kalian yang berangkat ke Cibubur bukan hanya membawa perlengkapan pribadi, kalian membawa nama baik Kabupaten Bondowoso.
1: Ia juga berpesan kepada kontingen Bondowoso agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian Jamnas di Cibubur. As'ad meminta para peserta menunjukkan karakter pramuka Bondowoso yang santun, disiplin, ramah, bertanggung jawab, serta mampu menghargai keberagaman. Selain itu, peserta diminta mengikuti seluruh kegiatan Jamnas dengan sungguh-sungguh, menjaga kompakan dan solidaritas kontingen, serta mematuhi arahan pembina dan pimpinan kontingen. Ia berharap para peserta dapat memperkenalkan Bondowoso sebagai daerah yang memiliki pramuka aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Jember 2026 menjalani latihan pemusatan sejak 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Persiapan tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan pengaturan baris berbaris. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon Paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka Kabupaten Jember, Peltu Wawan Wardoyo yang mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
2: Pada kesempatan pagi hari ini untuk persiapan adik-adik Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026, kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026, nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026, jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Begitu deh ya. Begitu Mbak.
1: Oke, untuk kesiapan dan persiapannya sudah berapa persen Pak?
2: Untuk kesiapan yang kita rasakan sampai dengan hari ini, tanggal 12 Agustus 2026 ini, insya Allah 85% deh ya.
1: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
3: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasha. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember atau MAN 1 Jember.
1: Iya, perasaan kamu bisa terpilih di antara rekan-rekan yang lain dari SMA yang lain untuk ikut Paskibraka bagaimana?
3: Ya, untuk perasaan saya sendiri bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini. Ya tentunya Alhamdulillah, saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
1: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rujak soto.
1: Eco temenan.
2: Dulur kadung ngriko mlebu tuku, ojo lali nyanding koncone.
0: Ayo dulur podo mlebu nang rujak soto terus nyambung seduluran selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur saiki dina Sabtu tanggal 15 Agustus 2021. Riko ketaruh maning lambi isun nang acara rujak soto RRI Jember Pro Siji. Dulur bareng isun nang kini Kang Uun sehat dibarengi ono tamu kehormatan teko wakil dari teko ketua wakil ketua rujak soto. Namun nang acara rujak soto iki yaiku Kang Agus Irianto.
1: Assalamualaikum dulur-dulur kabeh yang lagi asik ngerungokno radio RRI Pro 1 95,4 muka-muka ketekone isun RP ngumumno acara-acara RRI Festival 2026 kolaborasi untuk negeri inspirasi tanpa henti itu kaya slogane RRI nya ya. Temane ulang tahun nang ke 81. Rujak soto alhamdulillah terlibat karena wis MUU ambiar RI dadine mengikuti terus mulai tanggal 24 Agustus sampai tanggal 11 September. Mungkin puncake acara ulang tahunnya tanggal 11 September, ada yang salah ketika. Nah, iki yang pertama tanggal 24 Agustus Rujak soto hadir di tengah-tengah acara itu. Acara lenden, lenden itu ya diikuti ambi liane pisan. Terakhir diku tanggal 30 Agustus, iku puncake acara rujak soto milu acara senam dan jalan sehat. Aja lali dulur, milu jalan sehat kabeh. Masalahe ono kendang kempuli rujak soto, penyanyine wis luar biasa, akeh wis koye lebih itu 20. Insya Allah. Bintang tamune kok Mbak Lita teko RRI insyaallah ketika. Kemudian tanggal 3 September iku ana acara donor darah. Insyaallah wong-wong rujak soto sebagian ana ngarepi donor darah pisan. Kemudian tanggal 4 September iku ana acara kerja bakti. Kerja bakti nang lingkungane lingkungane RRI. Mari ketiku tanggal 9 iku kadunging salah ana gebyar tari. Insyaallah rujak soto ya nyumbang tari pisan. Puncak engko tanggal 11 rujak soto arepe gawa gandrung. Angkira-kira gandrung iki ya digas disajikan untuk puncak penerima tamu. Istilahnya jejer gandrung insyaallah Kang.
0: Jejer gandrung
1: ketika. Mungkin iku angun sampai kena isun oleh amanah teko Mbok Tila selaku ketua rujak soto. Muga-muga pemirsa podo pendengar podo ngerti angun sampai kena iki. Hon belek nemaning kanggo Kang Uun munggo nawi ana dulur-dulur nang arep njaluk lagu. Kesuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatane RRI nawi tari kanggo bisa teko mrene insyaallah bisa tekuan murni nyasekan kegiatan RRI dalam honoring ulang tahun ingku ulu ke pinggulung siji ulu ke siji kan
1: ya ulu ke siji
0: sak terusnya uko ono bintang tamu bendahara teko rujak soto Mbok Lis Andawati monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Isun cuman bisa ngomong itu aja.
0: Yaiku sang penting wis kenal lami bendara
1: nih. Ono maning kan? Ang sebelah Rare Riko iku.
0: Iku bintang pembantu umum. Pembantu umum bintang tamu teko sudah nganti yang sabene balik maning iki dulur. Ayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wis iku dulur kabeh hang nong kini sehat uga dibarengi mbok nopa anggolekaken gending-gending jalukan di kongku. Lan muga-muga kabeh dulur-dulur rujak soto nang diben panggonane sehat kabeh, panjang no umure. gampang no rezekine, lancar no usaha nih. Bisa kecaruk maning nang acara rujak sutune. Nah, dulur nenteni kabar iko ya. Nenteni kabar iko nang kene pertondo kabar iko to kene berarti riko sehat. Ayo diterima telepone, Bu. Ayo diterima, Bu.
4: Halo.
1: Ayo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Rohman. Wih, temenan. Kang Rohman.
5: Alhamdulillah, betul tidak?
0: Kang Rohman, Siti Bondo, alhamdulillah. Kelinti Kang sehat riko, Kang?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Kabeh kelinti dulur-dulur kono ki yo.
5: Siti Bondo posisi dalam keadaan
4: Sami.
0: Alhamdulillah. Podok ini dulur kape kini ono. Kini tamu ono tamu wakil ketua rujak soto Kang Agus Irianto lan bendaharane Mbok Lis Andawati berkunjung nang acara rujak soto. Bener-bener perhatian kan.
5: Alhamdulillah. Selamat siang Mas Agus dan Mbak Lis.
1: Iya Kang. Selamat siang. Podo-podo.
5: Tentang RRI Jember.
0: Lagu ini parang kan? Gendingnya, hulung lalingku.
5: Lagu ini?
0: Gendingnya, nge?
5: Nge kangen.
0: Kangen?
1: Kangen sopo, Kang?
5: Kangen karo Mbok Lis sih.
1: Oh, gitu. Ono nangkene nge. Ang dikangen ini yang akan dicisir. Ada ini bendara.
5: Nopomane cuma
1: sanegi. Kangen lagu ini sopo, Kang?
0: Kangen lagu ini sopo, ini, Kang?
1: Kangen kan akeh Kang. Sonangen-angen ya kangen ya.
5: Nggih poke niku, Bun.
1: Oh, sonangen-angen. Iya, sing ngarepe ana ana ana kangen iki gitu ya.
5: Poke kangen iki. Ketemu, Lilis Suryani.
0: Mbok Lis Andawati.
5: Darane rujak sut.
0: Bener.
5: Nggih mate mlapa-mlapa rombien Kang Uus.
0: Monggo, monggo.
1: Monggo, Kang.
5: Pertama untuk kru rujak soto mugi-mugi diparingi sehat kali Allah.
1: Amin.
5: Barokah, umur yang barokah.
1: Amin.
5: Juga diparingi kesehatan.
1: Amin.
5: Yang barokah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Wonten Putra Madura, Putra Magenta, yuk melong-long.
0: Kang di alumen
5: niku. Ada niku wonten Paijo
0: Banyuwangi.
5: Wonten malih Bapak Haji Holili.
0: Kalisat.
1: Pak Yul.
0: Pak Yul.
5: Ah, niku malih Mbak Lili Suryani.
0: Trenggalek.
5: Nggih, wonten malih Pak Sukadi.
0: Nggih, Lumajang.
5: Ah, niku malih wonten niku. Pak Gandu.
0: Nih, Lumajang.
5: Gandu Lumajang, terus Bang Mabon.
0: Ya Madun. Balung.
5: Terus Sultan Kufron, Bang Hendra. Nggih, pun sedayane Bang Uul, Kang Calon.
0: Nggih.
1: Monggo, Kang.
5: Aku nih kulon tas nggih.
0: Nggih, monggo.
5: Wonten Mbak Lili Suryani niku
0: nggih,
5: niku pisan. Rujak
0: Soto temenan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine Kang Rahman 3365 lurute.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngulung iki lu.
4: Balung.
0: Balung, Bang. Eco temenan.
1: Ditambah siji maning, Kang. Seduluran selawasi.
0: Kang Madun.
6: Ibu Sukasih niki.
0: Nggih, niki.
6: Alhamdulillah, makin tetap dadi bintang tamu, Mbak. Nggih. Sisine sapa maning iki, Kang?
0: Iki wakil ketua Rujak Soto, Kang Agus Irianto, terus bendaharane Rujak Soto Mbok Lis Andawati.
6: Kang Agus Suryanto.
0: Irianto.
1: Isun pengen magi yang mai ada almarhum Kang Tugias, isun pernah nggak juli pisan pada saat itu Kang Antok ingin nakawak pisan. Ya rada suwi wis. Bagi ono almarhum iku insyaallah.
6: Saiki ya Juli maning ya.
1: Iya, ya pas ono waktu ya insyaallah. Anu Kang, gantian.
0: Kang Madun kan iki ya.
6: Iya. Kadung Riko iki pancen. Titis kan. Salah wis kadung Kang Un
1: iki. Sampai apa lah bisane.
0: Kabar-kabare Kang, kono sehat kabeh dulur-dulur?
6: Alhamdulillah. Kadung Riko sehat Kang Un.
0: Iya, gendinge Kang.
6: Kadung sing sehat klende. Sapa iki operator iki?
0: Iki Mbok Nopa iki, Mbok Nopa.
6: Mbak Nova.
0: Entek wong genteng asli iki.
1: Oh, banyak iki.
6: Kadung teko Banyuwangi ngumpul ring RRI rasane kemen gitu ya.
0: Temen mani iki.
6: Mbak Nova.
0: Mbak Nova.
6: Isun goletaken gendinge saka Ida Farida. Judule Kangen nang rupane Mbak Nova.
0: Kangen.
1: Podho kangen ya kira-kira ya.
0: Nang rupane.
6: Bukan kangen tok ya.
0: Iya
1: iya iya. Ya, ya.
6: Kadung itu kangen nang rupane.
1: Ibu rupane sapa, Kang?
6: Hah?
1: Rupane sapa?
6: Aduh, kadung Riko kepengin weruh. Tenono sulung ya.
1: Monggo.
6: Monggo. Tenang piyen.
0: Iya weh. Engko ora ketemu yo.
6: Kadung aku iki ring endi manggone?
1: Nang Jember kene Kang, nang Gebyang, Gebyang.
0: Asline
1: Banyuwangi Temenggungan iso
0: asline.
1: Daerah Pak Pranoto.
6: Kadung wong Banyuwangi nglumpuk iki masyaallah. Rasane gitu.
1: Kangen jangan bubuhan yo.
6: Ya.
0: Jangan bubuhane kok hang enak. Sambil terasi. Iya teri, waduh, kono wis ngiler keran.
6: Kadung kepingin kaya ngono ya Mbok Siti suka.
0: Pegawean.
3: Siap.
6: Mbok Siti iki kenceng di Mbok lali.
0: Sidonganti keraton.
6: Oh iya keraton. Es muka-muka sehat ya Mbok ya.
0: Amin. Sabar iki kono ya sehat to kabeh. Salam nang Mbok-mbok iku.
6: Mbok sapa
0: iki? Ya mbok Riko iku ngari meneng ngono suarane Riko sengidak kenang dindane.
6: Ha iso iki dhewe kan Kang Lur.
0: Lah aja gedigau. Mbok. Mbok talenone iku mbok Kang Madun iku ocul ku mbok.
6: Iki ngono iki mlebu-mlebu nang RRI iki. Wah.
0: Halo.
6: Ya wis.
0: Ayo salam ya Kang.
6: Aduh salam sulung ya.
0: Mbok.
6: Kang Doni. Ring Banyuwangi, terus ana Pak Teguh, ana maning Kang Cip, terus ana maning Kang Paijo, terus ring Banyuwangi kabeh ya.
0: Yo.
6: Terus ana Pak Rahman iku mau, wis mlebu. Ana Putra Magenda, Mbok Lilik Suryani kabeh biyen wis.
0: Kang Rendi iku aja lagi.
6: Oh iya Kang Rendi.
0: Ngiriman Riko polane.
6: Selamat tawan biyen wis.
0: Mbok Yaya maning.
6: Sehat. Mbok Yaya pisan yuk melong wis kabeh wis. Waktu iki.
0: Iya.
6: Siapa waktu nih kita
0: sikut-sikutan
6: ya.
0: Iya iku.
6: Durung dipotong gedinge biaran. Iya ganggu Kang Uun, Mbok Sukasih, Kang Agus,
0: Mbok Lis.
6: Mbok Lis. Muka-muka sehat kabeh.
0: Amin.
6: Muka-muka suatu saat bisa kecarung.
0: Alhamdulillah.
1: Anu Kang, tanggal 30 ono jalan sehat iku.
6: Oh iya jalan sehat
1: nang iya. Nah, kuwi oleh door pressure iku. Oleh door pressure ya, macam-macam.
6: Kok menawa oleh door pressure.
1: Iya, iku yang penting.
6: Mulih
1: nang. Nah, kidul
6: ya
1: nang.
6: Ya wis matur nuwun. Rujak soto.
0: Eco temenan.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lupa diangkat yuk. Sampure.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan

pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pemerintah resmi menetapkan tarif baru layanan kewarganegaraan melalui peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum. Dalam aturan tersebut, permohonan menjadi warga negara Indonesia, WNI, dikenai biaya sebesar Rp75 juta rupiah per permohonan. Sedangkan permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri dikenai biaya sebesar Rp5 juta yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Hukum menjelaskan bahwa tarif tersebut merupakan biaya layanan administrasi PNBP, bukan pajak. Penyesuaian tarif dilakukan karena perubahan nomenklatur kementerian, peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, serta proses verifikasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sebelumnya, biaya permohonan menjadi WNI sebesar Rp50 juta rupiah, sedangkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan sebesar Rp1 juta rupiah. Kesimpulannya, informasi bahwa permohonan menjadi WNI dikenai biaya Rp75 juta rupiah dan permohonan melepas status WNI dikenai biaya Rp5 juta rupiah adalah benar. Namun biaya tersebut merupakan PNBP atau biaya layanan administrasi, bukan pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes, iku modulur lagu-lagune Kang Riko Jalo kuwi dilaksanakaken. Ayo diterima tamu telu-telu 6652 Kang Agus, telepon Kang Agus.
1: Alhamdulillah. Ayo Kang padha tilpune monggo. Assalamualaikum. Bisa apa iki Kang yo?
2: Salam.
3: Halo. Muncar iki. Muncar.
2: Halo.
1: Dulur muncar ta, Kang?
3: Banyuwangi pundi?
1: Banyuwangi pundi, Kang?
2: Temenggungan.
0: Kang Madura ini lah sembrono
3: riwe.
1: Kaya urung Temenggungan.
0: Tok iki kabar, Kang?
2: Ngalor.
0: Hah?
2: Temenggungan kan ngalor ning Kranite iku.
0: Iya.
1: Mburine pendopo, Kang?
2: Iya.
1: Iya. Dituk anu ta duwe umah nang kono tadi kok? Di dulur nang kono ta?
0: Mbok nom. Kamu durak lenti lemurune kabare?
2: Alhamdulillah sehat. Lemurune delik.
0: Delik nang ndi?
2: Gede-gede.
0: Mesti tak akan mbok yaya anggo dintekaken riko iki. Iki kabare dulur muntar kelendeng.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat kabeh. Salamin nang boke.
2: Iya. Balik.
0: Apa kare cekak-cekak diku yo.
1: Poso ya.
2: Apa iku poso?
0: Iki ne ana bintang tamu. Kang Agus Irianto, wakil ketua Rujak Soto, bendaharane Mbok Lis Andawati. Terus lari sido nganti kuwi mertamu maning nang kene. Akeh tamune kene, Kang.
2: Iku si tak emak sopo mana kanggo lebih suka isi.
0: Nggih. Iya.
1: Lebih.
2: Oh. Biasa nih kalau kangen to LP suka isi kurni mau nerimo.
0: Kangen to anu, makin kurang sehat makin sepedungan ini gak jangan sehat tuh Ben.
2: Iya, muka-muka diparingi kesehatan kangen to. Ya kape untuk angat
0: iya kape besi
2: iya kapukun angat Rianto boleh
1: terus
2: Mbok Elvi suka isi
0: Mbok Lise maning iki wis Mbok Nopa Mbok Nopa Jolali
2: Mbok Nopa pokoknya kape
0: iya wis saya ini gendingi paran yo
2: radio RRI tembang langit gendingi
0: kembang langit ya,
1: anu, langitnya acerwangi tah, caturwangi, caturarum. Oh, caturarum.
0: Kok nopa kembang langit ketemu?
1: Itu kembang langit, langit Kang. Langit tok ro Kang ya. Kembang langit apa langit?
2: Ana tembang langit e.
0: Kembang langit, tembang.
2: Tembang langit.
3: Kembang.
2: Dhuwur langit ono langit.
0: Iki tembang langit.
1: Oh.
0: Caturarum
1: atau?
0: Caturarum.
2: Bener.
1: Langit tok Kang. Angin undur yang gitu iku kadang caturarum.
2: Ikan nembang iku langit.
1: Chandra Bayu, ang Chandra Bayu apa ang catur?
0: Kembang langit berarti Chandra Bayu yo.
1: Oh, ang Chandra Bayu.
0: Sip.
2: Dalame yo.
1: Kanggo kok sapak dulur-dulur Kang. Kanggo dulur-dulur orang nang Banyuwangi apa nang di salam-salam Kang Guriko.
2: Iya, Kang Camatun sih, cari terus, anu ini suwi, Cak Imron yo.
0: Iya, Kak Imron. Nang di wuluan, ono paran dana ya wuluan itu?
2: Anu paling ngarit.
0: Kakean sapi nih, kakean lambi pedusnya maling yo.
2: Jadi,
0: jadi engko pernah ngarpe radio, engko pernah telepon wes.
2: Kanggo Paci Mohit yang di Gufroni Rama.
0: Merawan yo.
2: Kanggo Pak Rahman, Pak Rahman di Lili Suryani.
0: Iku terkenal iku Trenggalek iku.
2: Iya, Trenggalek pokoke di situ Bondo. Trenggalek situ Bondo.
0: Anu Bananu iku apa? Sopo Bananu Bananu Bondowoso
2: Bondowoso
0: Putra Baginda yo
2: Putra Baginda
0: Pak
2: Banu nang kono
0: iya iku
2: Pangantun Kang Toto itu.
0: Kang Toto. Kang Burawi Ambulu.
2: Ambulu Manturawai. Iya. Nek ana waktu iku mburi-mburi.
0: Iya, gandul. Disenggol itro.
2: Heeh. Kang yo melong.
0: Heeh.
2: Yo Kang Bupati Ijo, Pak Teguh.
0: Heeh, oke ayak riko iku musuhe.
2: Wis kabeh.
0: Iya.
2: Kompak saduluran teko isun, salam sehat.
0: Mau bunga putih.
2: Oh iya, bunga.
0: Celatonir kok, Bung Lali. Iya. Kirim terus nang riko iku.
2: Tugas iku.
0: Iya, tugas paran.
2: Nang bandara kan. Tapi satpam
0: nang kono ya. Awas lu. Munggah dilokakan riko marini.
2: Kanggo sampeyan.
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinten-ten. Ayo nang burine Kang Madura. Mbak Lis, diterima Mbak Lis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mbak Lis.
0: Iki Mbak Lili, dirasan-rasani dure kat mau pur muncul lagi nanti biayain jane.
4: Profesi itu kan itu.
0: Yuk, lagune paran hulung, mana yang lali?
3: Eco temenan.
4: Sipun, sawatosipun, sedayanipun.
0: Alhamdulillah, kabeh-kabeh nang kene sehat Mbak Lilis. Kabar Trenggalek kelendi yo.
4: Trenggalek sakniki mendung, Kang.
0: Aduh, enak iku adem ngari panas berarti. Waduh, Jember mentak-mentak iki.
4: Wis ngasa, ya. Pasewan, paling Kang ndelok wonten kulkas.
0: Ndelok kulkas golek adem.
4: Nggih. Mbak Lilis, salam tetep kangen Mbak Lilis.
1: Salam perkenalan itu.
3: Inggih. Salam kenal balik.
1: Iki wong Madura, Mbok. Rabi nisun wong Madura Sumenep.
0: Oh, tapi pinter biar using rodokan wis padha mriko.
4: Kang Agus sang nika.
0: Nggih.
4: Kang Rumin Pak Anu tantang rencangin.
1: Nggih, Kang Ketegias almarhum.
4: Sehat ta Kang?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Nggih. Anu Sinten nih kan?
0: Mbak Siti Sukasih.
4: Mbak Siti.
3: Nggih. Siti Sukasih.
0: Nih,
3: dalam.
4: Sehat kan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Nggih, amin. Tendangipun.
0: Nggih.
4: Omongnya uang kemawan.
3: Omongnya uang.
0: Omongnya uang berapa?
4: Saking Mbak Asistia Mangsari. Kata-kata salam ya kan?
0: Monggo.
1: Salam kanggo telur-telur monggo.
4: Ini kagam Mas Haden Tuan Bapak Rahman. Sama Mas Gonda sekian siang. Dikantuk salam Kang Jaya.
0: Alhamdulillah. Salam balik Tenggulik TV. Muka-muka sehat kabeh.
4: Amin, saat ini kata saya rujakan.
0: Rujak manis tak kecut itu.
4: Rujak lagi.
1: Oh, lebih ke rujak cemplung.
3: Riki wonten rujak soto.
4: Ya lah, nganu wonten Riki soto dereng wonten.
1: Ngapain ya?
0: Nang jembro, kenggung golek kakak nangin nimbok lis.
4: Riki wonten Mas Doni.
0: Mas Doni Banyuwangi.
4: Mas Jani pasih nganu, pasih panen.
0: Panen anu?
3: Nogo.
0: Nogo.
1: Nogo. Panen buah naga. Oh.
4: Lewah naga.
1: Naga.
4: Di wonten anu, Mbak Retno Bonio nggih kan?
0: Nggih.
4: Duwen Bapak Teguh sing siya.
0: Nggih.
4: Bapak Imron nika mboten saged mlebet ya kan?
0: Iya, ngantek kiting malih.
4: Kita kem Bapak anu Bapak Bapak Mulyana.
0: Nggih.
4: Yen Mas Abdi Manyu.
0: Nggih.
4: Yen kang paken, sugeng siang. Kagem-kagem mawon nggih Bapak Abdullah kan.
0: Oh, nggih nggih.
4: Nggih.
0: Cimuhit.
4: Bapak Abdullah. Duwen Bapak Haji Muhid sugeng siang.
0: Amin.
4: Kagem Bapak Haji Halili.
0: Nggih.
4: Duwen Mas Gufran.
0: Nggih.
4: Sugeng siang Mas Gufran. Kalian Mbak Bunga.
0: Nggih, Mutia.
4: Nggih, kagem Mbak Mutia sugeng siang. Kwanten Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
4: Kalian Ibu Yaya sugeng siang. Kagem sekemawan nggih, kan?
0: Nggih.
4: Sugeng siang, sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
4: Dikinipun kagem pianten kang tebih kemawon.
0: Nggih.
4: Sugeng siang, sugeng makarya. Kagem Kang Uu.
0: Nggih.
4: Kakus,
3: Mbak Lis,
4: Mbak
3: Siti, matur nuwun.
4: Amin.
0: Amin.
4: Amin.
0: Seduluran selawase.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diangkat lagu nih.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Alhamdulillah telur, sibuk kakak maning ayut. Diterima telu-telu 665 loro, mbok sih.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Tumpuk.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Anu. Yuk melong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
4: Itu temenan sedulur selawase.
1: Alhamdulillah. Kel. Yuk melong kabar e kledi ngono.
4: Yo kabar e api-api wae aku tetas teko iki.
1: Nah, toko ngendi?
4: Untuk menghidupkan istri dan anak. Ya. Tapi dengan cintanya pada RRI, cintanya pada NKRI, jadi saya terus bersemandang.
1: Kutu.
4: Mohon maaf bila melebihi waktu ini ya. Pada dulur-dulur tetap menjaga persatuan gitu ya, harus dijaga dan ditingkatkan ya.
1: Amin, hang di elemen bangsa ini.
4: Keturunan Selawasi, merdeka.
1: Merdeka.
4: Kabari api ya, kamu un.
1: Kang Antom, makai kurang sehat iki. Ono bintang tamu wakil ketua Rujak Soto, Kang Agus Irianto. Terus bendaharane Mbok Lis Andawati.
4: Semoga tambah sejahtera.
1: Amin.
4: Juga keluarganya Kang Uun.
1: Nih.
4: Semoga pak.
1: Bok Siti Sukasih.
4: Siti Sukasih. Ya, Ibu Siti Sukasih. Dulure Siti Sukasih.
1: Iya.
4: Salam sehat di Bok.
1: Iya.
4: Amin.
1: Amin.
4: Oh, aku kepikiran jadi di jalan tuh dan sulitnya penumpang sekarang mobil
2: macet.
4: Mungkin sekarang pusing tujuh keliling. Iya, mendani kepikiran sama rujak soto. Malam anu gendenge.
1: Gendenge.
4: Gendenge apa? Apa? Anu lari ayu.
3: Lari ayu.
1: Lari ayu toko sampo.
4: Apa sing lanang iki?
1: Mbok Nova, Mbok Nova.
4: Mbok Nova. Halo Mbok Nova.
1: Hi.
4: Sehat selamat sore.
1: Jempol wis.
4: Fotonya ada apa ini? Anu kada wong lanang
0: Agus
1: Kang Agus Kang. Irianto.
4: Apa?
1: Kang Agus Irianto wakil ketua Rujak Soto.
4: Kang Agus ngkonjoni almarhum ya.
3: Alhamdulillah ya, makin inget ya.
4: Salam rindu banget Kang Agus.
3: Amin.
4: Kang Agus tetap ganteng.
3: Lanang Kang.
4: Nggih. Kangen aku.
3: Eh, iku lagune Reni Farida ya?
4: Apa?
3: Lagune Reni Farida ngriko jaluk mau.
4: Reni Farida itu lagu kenangan waktu
1: ya benar
3: yes
1: parang judulnya mau
3: lari
1: ayu
3: lari ayu
4: ayu lari Pak Nova dilawan
1: ini dimarah kok.
4: Salam-salam Epon untuk Pak Rahman sekeluarga juga ada Pak Bunda apa Banu Malulu tetap berjaya sehat selalu. Amin. Juga ada Bunda Yaya yang empuk. Juga ada Pak Cik Holili, selamat sore dan salam sehat. Juga ada Pak Rusdianto, juga ada
1: Kalimantan.
4: Mas Bunda Mutia. Semoga tambah sehat dan tetap semangat ya Bunda. Juga ada Bunda Jelani, juga ada Pak Gandu di Lumajang. Di Banyuwangi, Pak Paiso, Pak Teko.
1: Bunda Ibu. Wanget itu Rujak Soto nih.
4: Apa?
1: Rujak soto ini enak mbak ribet itu.
4: Waduh enak, aku nanti tambah dua kali.
1: Rogo Jambi.
3: Oh.
1: Ping pindo di kamar nak, yuk. Ping loro wisan.
4: Iya, ping loro. Mantep, enak, asirut.
1: Asirut.
4: Udah ribut di lawan.
1: Di wara, hati-hati Kang Burawi ucul.
4: Wasik. Ya, selamat sore dan salam sehat seluruh elemen masyarakat Banyuwangi dan semuanya.
1: Amin.
4: Jember.
1: Heeh.
4: Nah, Putra Magenda, Putra Madura, Moncar, sehat selalu. Selamat sore di Belangkon ya. Juga Pak Toto, Ustaz Toto di Gang Mayor, Kelurahan Adian Bondowoso. Semoga Bondowoso tetap menjadi kota tapi yang selalu semangat dan sehat selalu. Amin.
3: Amin.
4: Amin. Kabeh yo.
1: Yus.
4: Di luar Jawa semuanya deh, tanpa terkecuali. Salam kompak seduluran, salam sehat, dan salam merdeka.
3: Merdeka.
4: Untuk Kang Uun, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, jaga kesehatannya. Kang Agus juga, hati-hati, jaga kesehatannya. Kalau loro, aku melok loro. Namanya sahabat idola.
1: Sahabat idola.
3: Kau pada sehat kabeh, Kang.
4: Tetap bertahan. Amin.
1: Amin. Amin.
4: Untuk Mbak Nova, selamat bertugas ya, Mbak Nova. Semoga Mbak Nova tetap semangat dan si kecil juga semoga tambah sehat.
1: Amin.
4: Amin. Semoga memiliki keluarga sakinah mawaddah
1: warahmah.
2: Amin.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Banyak terima kasih Syekh Daiden.
1: Yes, ya.
2: Eco temenan
1: seduluran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nang burine yuk melong. 3-3-6-6-5 luruh. Kagus.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Kang Riko Kang?
5: Wah, Rujak Soto.
2: Teman.
5: Alhamdulillah. Ya apa kabar Kang?
1: Alhamdulillah. Kang Ajo Lili.
5: Wah, betul sekali.
1: Ya. Alhamdulillah tinten tani togon dari Riko kan mau.
5: Mulai mau Kang aku sing ngempeni Kang.
1: Kesikut-sikut tok yo.
5: Ya, apa lemban aku ya amin langgel kan.
1: Iki kang gupron muring-muring tok iki mlebu-mlebu iki.
5: Iya. Oh, teh tas iku yuk melong yo.
1: Iya.
5: Iya mulai anu iku Pak Rohman sing situ Bondo iku mesti ngenteni. Iya. Oh. Oh. Dari aku me Bu Yaya sing dari Bu Yaya ngomong anu kan bahasa Sunda yo. Cari aku, no, coba juga, naon jadi, aku buaya, ayak yang naon kan, ayak naon mono, buaya, ayak yang naon, enak tu buaya ayak mon naon,
1: makanya siapa naon nana ni ku,
5: iyo, itu orang melepuh guna ya,
1: dorong. Ikut disikuti tok ambi wong-wong jarene arep mlebu warung.
3: Iya. Lagune kan.
1: Eh gendinge lho, Kang Haji.
5: Gendinge. Lene anu iku Kang Bonyongan pisang Kang. Merah jambu iku Kang.
1: Waduh,
2: merah jambu.
1: Dangdut iki.
5: Hah?
1: Dangdut iki.
2: Singole.
5: Oh. Iyo, kendengi gandrungan
1: ya, Kang. Iya wis.
5: Repot-repot ya.
1: Heeh. Golekne sembuh napa pokoke gandrungan.
5: Iya, jare anu kabar pripun ya.
1: Kang. Jare Lis.
5: Wis lebar calon nang Cak Madun. Ayo tak salam-salam ning sih ya, Kang.
1: Iya, monggo.
5: Ya, ya Bunda Muti ya.
1: Heeh.
5: Liburane ya. Pak Rahman di anu iku Putra Magenda. Kang Done Abi Putra Madura yo. Ano Haji Muhid. Ono mane Mangkurawe. Iya, tapi sak duluran sak lawasi, Bang.
6: Iya.
5: Panggung sang Bokanggung. Kang Kanggung Kang Sariyo, nanti Kang Anto yo.
1: Ambe Kang Agus, Kang Anto make pendungani
5: sehat.
1: Sehat.
5: Ambe Bapak Ibu mene yo.
6: Iya.
5: Sehat selalu, panjang umur yang barokah.
2: Amin.
5: Umur adiskene.
2: Amin.
5: Ya wes mungkin di buri ono sing ngenteni, Kang.
1: Iya iku.
5: Semelo kabeh, Kang.
1: Iki iku perwelan iku.
5: Yo nek gak rendi kok popo wes.
1: Awas nek kali gak rendi kanggo.
5: Wes matur nuwun waktune yo, Kang.
6: Yuk.
5: Yang terakhir rujak soto.
2: Eco temenan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukno Pak Kendi. Langsung.
6: Pamit.
1: Oh, langsung pamit wis. Dulur, waktu niku berubah ning nutut sebentar lagi edan wis. Adan keciput di pangan kura salah luput jaluk sepuro sek sampai ketaruk maning kisuk jam hang padha nang dina minggu nang acara Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember. Dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan sore hari ini. Edisi hari Sabtu. Tanggalnya tanggal berapa sekarang ya? 15 ya. 15 Agustus 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim ada Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan, kemudian ada rekan Retno Palupi dan kawan-kawan juga yang bertugas hari ini mengawal sebuah acara istimewa karena jelang 17 Agustus 2026 pendengar, kami menyuguhkan obrolan khusus hari ini. Masih bernuansa merah putih, bernuansa Agustusan. Maka dengan bangga kami hadirkan satu obrolan yang mencoba menceritakan tentang bagaimana semangat warga Jember khususnya untuk menyambut kemerdekaan, merayakan Hari Kemerdekaan. Kami hadirkan dialog khusus sore ini tentang safari merah putih dari teman-teman sahabat di tim IWJ Info Warga Jember Official untuk tahun 2026. Telah hadir di studio pada kesempatan hari ini ada Mas Agung Ganong, sudah gak asing lagi beliau di bagian atau di seksi atau bidang acara. Sebelum nanti juga kita menantikan hadirnya Mbak Erda Yuantini, ke Mas Agung Ganong dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Eti, apa kabar?
3: Sehat, jenengan gimana?
4: Sehat. Alhamdulillah, juga? Sehat.
3: Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk RRI Jember.
4: Oke, sama-sama.
3: Langsung datang ke studio. Ini padahal sudah tanggal 15 ini ya.
4: Ya itu.
3: Ini sedang persiapan.
4: Ada beberapa yang makanya suaranya juga agak serak ini Mbak.
3: Kayak. Iya, setiap tahun teman-teman yeah. dari tim IWJ Official. Saya selalu menyebut begitu ya, karena yeah. IWJ banyak ya, Mas.
4: IWJ banyak. Yang hari ini itu memang IWJ Official anunya ya.
3: IWJ Official. Meskipun ini yang mendahului sebenarnya. Oke. Okay. Di setiap tahun selalu menggelar safari merah putih.
4: Ya. Yeah. Nah,
3: termasuk di tahun ini.
4: Ya. Yeah.
3: Oke, okay. Cerita dong persiapannya terlebih dahulu. Sudah sekian persen, sudah tanggal 15 soalnya.
4: Ya itu, mungkin saya awali juga karena ini merupakan sebuah acara yang insya Allah ini yang ketujuh, karena okay. Ketujuh ya, dari 75 tahun, yang keenam ya, 75 tahun.
3: Oke, okay, 75, sekarang 81.
4: Sekarang 81, berarti
3: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87 betul.
4: Nah, ya.
3: Tahun ini yang ketujuh.
4: Tahun ini yang ketujuh.
3: Siap.
4: Gitu. Izin Mbak Eti, saya juga pengen ngucapin terima kasih di beberapa komunitas yang mengawali ini, kan kita juga harus berterima kasih karena sudah tinggal beberapa hari ini, karena persiapan-persiapan juga teman-teman yang memang sangat luar biasa. Yang pertama PRAJ, ini komunitas yang sangat yang terlibat ini ya. PRAJ, kemudian RPAI, AIRI, TRJ, Bensromben, COK, kemudian RAPI, kemudian relawan Gumitir, dan juga teman-teman REJ. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan ya, kita ya sekitar 95% tinggal hari hanya aja lah untuk okay. pelaksanaannya. Di situ masih berarti
3: memasuki tahun yang ketujuh okay. pelaksanaannya. Apakah ada yang berbeda di tahun ini, Mas?
4: Secara apa ya? Secara garis besar tidak ada. Tidak ada yang berbeda, cuman apa ya, kalau kita ngomong nuansa tempat itu yang berbeda. Ini yang berbeda. Karena pada intinya memang Safari Merah Putih ini kalau secara agenda besarnya yaitu bagaimana pengibaran, terus kemudian motoris, ya kan? Kemudian upacara penurunan. Itu secara garis besarnya di situ. Cuman di tiap-tiap tahunnya itu berbeda. Kita mengibarkan di mana, menuju ke mana, dan kemudian penurunannya di gimana. Itu yang akan berbeda di setiap tahunnya. Sehingga tahun ini insya Allah kita akan pengibarannya itu di lapangan Keranjingan, di
3: Keranjingan,
4: kota. Ya, okay. Di kota. Kemudian kita menuju motorisnya menuju ke Desa Sidomulyo.
3: Sidomulyo.
4: Silo.
3: Oke.
4: Okay. Nah, di situ kita teman-teman melakukan upacara penurunannya. Nah, di situ.
3: Terus proses perjalanan apakah hampir sama dengan tahun kemarin?
4: Ya, kalau masalah perjalanan kemudian dari ya, ini kan memang konsep bagaimana kita ini kan tetap ya. Sebagai dasar kita ya kan, kalau memang sedikit mereview bahwa bagaimana sih sebenarnya ini kan podo ebe gerak jalan ya saja ya, ya. Cuman yoga be ono yo jalan kaki ya, ada motorisnya ya. Di situ filosofi gerak jalan itu sendiri yang memang kita memang selalu pengen pengen angkat di sini gitu loh. Pengen angkat di sini bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kekompakannya, menata barisannya itu kan di situ, bagaimana bentuk kerjasamanya dan tujuannya sama.
3: Gitu. Satu titik
4: gitu ya, ya. Satu titik ya. Mempunyai satu tujuan yang sama ya. Itu yang filosofi-filosofi yang seperti itu ya. Bagaimana kita ya loh merinding ya kayak gini. Bagaimana kita menghormati, kita bagaimana memberi apa bentuk empati kita terhadap pahlawan ya kan, yang berjuang entah itu melalui jalan kaki, entah itu melalui ya mungkin dari zaman dhisik ya mungkin jelas-jelas jalan kaki semua, tapi ya. Kompak
3: iya
4: gitu loh, untuk memerangi Belanda misalkan atau memerangi penjajah lah, kita bilang memerangi penjajah ya, kita harus bentuk perlu koordinasi dulu
3: yeah.
4: Satukan langkah tapi tujuannya adalah merdeka yeah. Sama gitu loh. Ini pun makanya teman-teman, makanya saya bilang ini sebuah acara yang melibatkan banyak orang, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa yang melibatkan itu belatar belakang yang sama, pekerjaannya berbeda, meskipun sama-sama kerelawannya, tapi teman-teman itu relawan di bidang contohnya mengawal ambulan, ya kan, kemudian contohnya bedah rumah, itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda,
3: okay.
4: Tapi tujuannya sama.
3: Jadi sosial kemanusiaan, gitu. Teman-teman relawan
4: semua ini bergabung di situ, sehingga mempunyai latar belakang yang sama, kita berkoordinasi, kita satukan satu misi, kita melangkah bersama. Entah itu yang jalan kaki, nanti ada dua momen jalan kaki, kemudian ada beberapa, ya ini karena memang 81 motoris yang akan kita berangkatkan dengan bendera merah putih juga. Bagaimana motor-motor ini pun juga ya harus rapi, harus disiplin, kemudian kecepatannya juga kita atur di situ supaya apa? Ya supaya bagus gitu situ. Nah, gerak jalan yang seperti itu, ah ini mungkin ya pakai motor, ada yang gerak jalan di situ. Ah, banyak sekarang lagi konten, beberapa konten yang memang saya perlu menyampaikan ini juga. Apa sih 17-an itu kok cuman gerak jalan tok apa ya gaono kreatif liani kan gitu loh. Tapi kan beberapa filosofi itu gerak jalannya itu yang kita pakai gitu loh. Dengan latar belakang yang sama kita kompakin langkah, tujuannya satu, yaitu Indonesia merdeka.
3: Meskipun dalam kesederhanaan tapi kan apa, disiplin gitu ya.
4: Disiplin,
3: anugerahannya. Gitu,
4: iya.
3: Ini sebenarnya kebiasaan kita sejak puluhan tahun.
4: Sejak puluhan tahun, ya makanya kan di situ ada aduh, aku beberapa minggu ini sih ada yang membahas gerak jalan itu, makanya aku hari ini harus membahas itu juga gitu, bahwa dasarnya ini sama gitu, dasarnya sama, kita berlatar belakangnya sama, tapi langkahnya harus sama, disiplin sama, barisannya sama, tujuannya merdeka.
3: Oke, ngomong-ngomong. Karena hari ini harus membahas juga apa yang jadi semacam apa ya, nggak sampai konflik sih ya, tapi kan ada mungkin perbedaan pendapat. Kenapa dengan gerak jalan di Agustusan?
4: Bosen aja mungkin orang-orang. Ada beberapa yang bosen, nggak ada anu ya, nggak ada kreatif lomba-lomba yang lain tah gitu. Ada beberapa yang kontennya seperti itu, sehingga aku juga anu ya, makanya kita bahas apa sedikit spill sejarah dari Safari Merah Putih ini sendiri. Ya memang kalau dibilang copy paste, tapi ya dibilang ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi filosofinya sama. Kita berjalan bareng, disiplin bareng, tujuannya satu. Di situ.
3: Dan ini sudah 95%
4: 95% persiapannya, tinggal pelaksanaannya, jaga kesehatan. Gitu.
3: Kalau dibandingkan di tahun pertama, boleh kita flashback ke belakang. Kan ini sudah pelaksanaan yang ketujuh. Apa yang Mas Ganong dan teman-teman dapatkan dari perjalanan panjang ini? Gak terasa loh ya, yang ketujuh.
4: Yang ketujuh. Saat yang Ganong rasain itu, hari itu dilaksanakan, ya kan? Kita mau pulang, besok mau kemana lagi?
3: Hah?
4: Gitu, itu padahal
3: maksudnya
4: ya kan, kita selesai ini acara ini. Oh, bubar, jalan, misalkan gitu.
3: Bendera sudah diturunkan.
4: Sudah diturunkan, sudah selesai. Totality acara itu sudah selesai. Kita di dalam perjalanan kan kita menuju kemana? Misalkan tahun beberapa itu di Watu Ulo, di anu kan itu. Kita menuju kemana? Itu sudah ada pembicaraan. Tahun depan kita mau kemana lagi?
3: Oh, langsung gitu. Jadi sudah membahas tahun berikutnya.
4: Sudah membahas tahun berikutnya di situ. Tahun depan kita kemana lagi? Nah, itu juga yang memang ya kayak kemarin lah kita di Buluan gitu ya, di Buluan dengan trek yang luar biasa, membuat sebagaimana waktu itu yang kita benar-benar atur, karena dari Kalisat sampai Buluan tahun kemarin itu di Kalisat itu pagi banget. Gitu ya. Gak mungkin penurunannya itu jam 1 siang.
3: Gak mungkin.
4: Nah, ini kan juga gak asik juga meskipun ini acara kita bikin acara kan juga gak asik juga. Panas iya, tapi jenengi musuh tadi jam siji ada upacara penurunan bendera gitu kan enggak. Jadi bagaimana tempo kecepatan gitu atur supaya waktu di tempat upacara itu pas. Kita pas gitu. Nah, itu yang akhirnya teman-teman juga geringgingan pak, geringgingan mas ya. Itu dalam perjalanan itu. Kemudian kita istirahat itu sekitar 2 jam pak. Kita istirahat, benar-benar istirahat full. Yang biasanya kita cuma beberapa waktu ya paling setengah jam, 1 jam. Itu kemarin 2 jam hanya untuk menempatkan waktu, gitu loh. Sehingga teman-teman maaf ya, effortnya juga semangatnya anu, tapi kan dengan adanya durasi 2 jam itu kan ya wis aras-arasan mana lah ngomong cara bahasanya, duh lales solah ya kan gitu.
3: Gitu. Mau melangkah lagi juga mesti apa lagi, rasanya. Kan.
4: Tapi semangatnya itu yang membuat berbeda gitu. Itu momen yang ketika itu pelaksanaan. Tapi ketika sudah selesai, padahal jalan kakinya pun juga kita benar-benar mengawali ya teman-teman motoris, terutama memang kemarin teman-teman motoris itu di belakang pejalan kaki. Sehingga kecepatan paling cuma 5 km per jam, 10 km per jam berhenti, ngaruh lagi, berjalan lagi,
3: tergantung
4: yang jalan gitu. Dengan seperti itu, wah, ada yang beberapa kendaraan yang overhead. Gitu loh. Okay. Ada beberapa kendaraan. Nah, itu momen-momen, wah, kalau bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya. Tahu sa boleh lah, tahu nade. Gitu loh. Tahu sa boleh lah. Gitu. Oke, okay, tak kan gitu ya. Oke, okay, kita capek, mungkin salah manajemen nih kan kayak gitu ya. Kita salah manajemen, kemudian sudah selesai acaranya. Itu enggak sampai, kita enggak sampai pulang rumah. Enggak sampai nyampe rumah sudah selesai. Berbayangin dari Buluan ke sini kan ya membutuhkan waktu lah untuk sampai ruang rumah. Di grup itu tahun depan kita kemana lagi? Gitu. Loh jadi mau sambat kesel ya kan? Sambatan. Tapi ya bagaimana ya? Ya ini ya bentuk bentuk apa ya? Bentuk kita merayakan ya, merayakan kemerdekaan, bentuk kita mengisi lah, mengisi hari-hari ya di bulan Agustus, kemudian ya kita memang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang kebetulan tahun ini di 81 tahun, sehingga ya itu ya dirindukan lagi. Nah, ini ya mungkin di perjalanan untuk yang tahun ini ya, untuk yang tahun ini ya mungkin ada beberapa perjalanan yang membuat motor ya, terutama motor, ya sedikit wing gitu ya, sedikit ada bergelombang tahun ini.
3: Kalau tahun kemarin berapa kilometer itu, Mas?
4: Kalau tahun kemarin sekitar, kalau teman-teman motorisnya itu ya 30 lebih lah dong, dari Kalisat sampai Buluan ya kan.
3: Tahun ini hampir sama kan?
4: Enggak, lebih dekat lagi.
3: Lebih dekat.
4: Medannya lumayan. Naik turunnya lumayan.
3: Kayak tes ombak lah. Ya. Oke. Baik, untuk pendengar dan pemirsa biar ngeh gitu, yang ketinggalan info pelaksanaan Safari Merah Putih tahun lalu, boleh kita putar videonya ya, Mas ya.
4: Oke.
3: Ini dokumentasi pelaksanaan Safari Merah Putih tahun 2025. Oke. Ya. Kita akan putarkan untuk Anda. Silakan Mas Kuku.
4: Bahas gerak jalan itu, Mas.

0: Iya, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Ini bisa ditonton lebih pas di YouTube RRI Jember untuk pendengar. Baik, Mas Ganong.
1: Siap.
0: Itu ada berapa meter apa bendera yang dibawa teman-teman nih?
1: Sesuai tahunnya, Mbak.
0: Waduh, mantul. Berarti tahun ini apakah juga
1: 81 meter,
0: ya. 81. Bagaimana rasanya ya? Ngosong, betul-betul harus kompak ini.
1: Harus kompak. Harus kompak, mempunyai kekuatan juga karena ketika angin itu juga berat lumayan.
0: Berat, oke. Okay. Baik, saya ke live chat YouTube, Mas. Okay. Assalamualaikum, selamat sore, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Dari Bang Ori di Jember saja, saya respect dengan Mas Ganong. Masya Allah, gimana kabarnya Mas katanya?
1: Alhamdulillah.
0: Lama tidak bersua panjenengan, terakhir kumpul di rumah Juang Kaliwates katanya. Oh. Kebetulan saya dengan Mas Ganong insya Allah tergabung dalam perkumpulan RAJE.
1: Oh, RAJE.
0: RAJE.
1: Ya, Rumah Aspirasi Jember itu.
0: Oh, baik. Maaf masih belum bisa aktif berkontribusi 100% karena saya ada kesibukan pribadi. Intinya tetap semangat, luar biasa. Terima kasih atas kontribusi positif Mas Ganong bersama IWJ tentu ya. Untuk Sang Saka Merah Putih, tetap berkibar, sukses selalu, Merdeka.
1: Merdeka gitu.
0: Okay. Baik, bisa okay. Disebutkan lagi teman-teman yang ambil bagian dalam kegiatan apa Safari Merah Putih tahun ini.
1: Okay.
0: Pelan-pelan. Satu-satu.
1: Okay. Nah, ini untuk anunya kan ini saya cuman hafal apa anunya cuman singkatannya ya, kalau kepanjangannya enggak tahu.
0: Yang terdata ini
1: yang
0: ya.
1: Yang terdata ini. Itu teman-teman dari PRAJ, kemudian RPAI, kemudian AIRI, AIRI ya, kemudian TRJ, kemudian Bensromben.
0: Iya.
1: Nah, ini yang laga anui tapi positif juga teman-teman ini COK. Kalau dibaca COK aja,
0: jangan bahaya. jangan dibaca.
1: Kemudian teman-teman Rapi yang radio itu,
0: iya.
1: Kemudian Relawan Gumitir.
0: Oke.
1: Okay. Itu kemudian dari REJ.
0: Oke. Okay. REJ.
1: Ya, REJ.
0: Iya. Itu beberapa teman yang ambil
1: selama
0: bagian
1: ini bareng sama kita gitu ya.
0: Dari tahun ke tahun
1: dari
0: ya.
1: Dari tahun ke tahun.
0: Bisa diceritakan sulitnya selain berat bawa bendera?
1: Selain berat bawa bendera, saya kira enggak ada sih. Cuma itu aja ya, jalannya kompak, bawa bendera. Soalnya segala sesuatu berat itu karena akan menjadi ringan ketika bareng-bareng.
0: Ya sih.
1: Ya. Kemudian ketika itu hati kita memang untuk itu. Gitu. Ya, semangat dari teman-teman. Baik, kalau Mbak Eti sedikit memperhatikan ya.
0: Iya.
1: Itu ada beberapa yang kemarin itu ada yang pakai seragam putih hijau, ada yang pakai putih oranye kalau enggak salah, ada beberapa seragam. Itu teman-teman petani setiap dusun yang ada di Duku Dempok.
0: Masya Allah, yang dilewati ya.
1: Yang dilewati. Perdusunnya itu estafet, Mbak.
0: Jadi di sini nggak ada aturan harus merah putih,
1: enggak ya? Enggak ada.
0: Bebas.
1: Bebas, karena memang kemudian petani itu tadi sendiri ya memang kecuali yang awal, karena memang dari teman-teman Kalisat itu panitia kemerdekaan Kalisat yang memang disampaikan itu upacara, ya kan memang upacara yang
0: nuansa merah putihnya harus kental ya.
1: Nuansa merah putih, kemudian mereka pakai seragam. Itu tahun lalu. Untuk tahun ini kebalik. Yang upacara itu pakai pakaian ya pakaian ala kadarnya tapi ya tetap sopan, mereka tidak akan mau juga pakai kaos pakai karena ini untuk merayakan kemerdekaan kan gitu. Pengibarannya itu pakai baju yang mereka miliki dari pakaian adat, dari pakaian petani dan segala macamnya. Terus penurunannya yang pakai seragam nanti.
0: Kebalik
1: tahun ini. Gitu.
0: Oke, kalau menurut Mas Ganong dan teman-teman tim inti khususnya, apa sebenarnya makna yang ingin didapatkan dari Safari Merah Putih yang paling relevan untuk kita saat ini, baik khususnya Jember atau Indonesia?
1: Kalau makna yang ingin didapatin ya kita ingin hanya menyampaikan bahwa, ayo kita gotong royong aja, gitu loh. Kita bareng-bareng, kita kompakin gitu ya. Kita kompakin, kita disiplin tentang bagaimana perjalanan gitar dengan tujuan yang sama. Misalkan di sini yo, di Kabupaten Jember ya, yuk tujuannya sama, ayo kita kompakin. Kemudian untuk Indonesia yang sekarang memang lagi kena apa beberapa ya nuansa geopolitik gitu ya, geopolitik dunia. Ya memang harus kompak, kita bareng-bareng kompak menyelesaikan masalah itu kompak di situ. Dan dari sesuatu yang kecil ini loh, dari Safari Merah Putih ini kalau kita kompak, kita bareng-bareng bisa kok terjadi di situ.
0: Ini sebenarnya potret Indonesia ya Mas, kan kekompakan, gotong royong itu kan Indonesia
1: banget di sini. Dan ya, itu memang yang ingin kita sampaikan.
0: Kuat sebenarnya.
1: Iya, sangat kuat ketika kita mempunyai tujuan yang sama, kita diskusi bareng. Oh tujuan kita ini, kita diskusi bareng. Oh kelemahan nanti orang teman-teman menyampaikan, oh ini kayak gini ya. Contoh simpelnya kayak kemarin ini ada beberapa evaluasi nih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarin itu yang pejalan kaki itu yang motoris ya, yang motoris itu di belakang pejalan kaki.
0: Iya.
1: Ya kan, tahun kemarin. Tapi tahun ini kita evaluasi. Boleh dong kritisi kan, boleh kan di situ diskusinya kan di situ. Motorisnya akhirnya di depan.
0: Di depan. Oke. Okay. Pembuka jalan.
1: Pembuka jalan.
0: Oke.
1: Di situ. Jadi oh tidak lagi merasa hanya itu, cuman teman-teman yang mengevaluasi kalau masih capek dan segala macam. Ya karena memang ada beberapa kendaraan yang overheat di situ karena jalan cuman 5 km, 10 km habis itu berhenti, kemudian jalan lagi kan di situ yang motor yang memang sedikit overheat dan juga capek juga teman-teman di situ. Oh ya, kita coba balik tahun ini. Gitu. Tahun ini kita coba balik sehingga teman-teman yang tidak mengganggu gitu loh, tidak mengganggu ataupun nanti kita planning keduanya mereka berjalan karena ini enggak mungkin juga kalau mereka ngerem gitu ya, ya. Mereka jalan juga karena lumayan sekitar tahun ini sekitar 2 kiloan lah.
0: 2 kilo.
1: Oke, kita jalanin nih. Jalan motor dulu deh sama teman-teman ambulan kan tadi ada itu teman-teman ambulan itu.
0: Itu di depan dah.
1: Turut silakan istirahat karena nanti yang teman-teman motoris ini yang akan membentangkan lagi di kalau kemarin itu di apa ya? Di sawah lan sawah. Iya kan ya, bentangin gitu di sawah.
0: Itu
1: untuk tahun
0: itu?
1: Ini di kebun kopi.
0: Kebun kopi.
1: Iya.
0: Titik mana ini?
1: Di Sidomulyo-nya nanti. Sidomulyo ada merah putih yang 81 itu dibentangkan, ya kan?
0: Di kebun kopi.
1: Di kebun kopi.
0: Kira-kira apa jalurnya apa berkelok-kelok seperti yang tahun kemarin itu?
1: Kan? Yang saya berkelok-keloknya penting lebih banyak kemarin.
0: Oh, lebih
1: kalau berkelok-keloknya lebih banyak kemarin.
0: Bagus itu kalau dari atas ya. Kalau dilihat dari drone gitu.
1: Iya. Berbeda-bedanya kemarin. Kemudian kan itu kan kalau kita upacara nih Mbak, tahun kemarin kan ada di yang panjang di sawah itu, pematang sawah itu. Nah, tahun ini kita backgroundnya ya, upacara itu backgroundnya itu merah putih yang ada di kebun kopi.
0: Wah.
1: Situ.
0: Okay.
1: Yang ada di kebun kopi. Kalau kemarin memang kita di pertanian memang konsepnya.
0: Sekarang kopi.
1: Tahun ini kopi.
0: Sekalian karena promo ya bahwa Jember ini penghasil kopi.
1: Oh, ya. Kan di situ. Ya pasti ada sesuatu kan gitu. Pasti ada sesuatu kan di situ. Kemarin 2 tahun yang lalu kita di Gunung Gambir, wisatanya yang kita eksplor dan sekarang ini kebun kopinya nih yang kita eksplor kan gitu. Okay.
0: Kan sudah terdata itu sekian banyak personil yang mendukung acara ini. Bagaimana jika di tengah perjalanan ada warga masyarakat yang tidak terdaftar, belum mendaftarkan diri, tapi kemudian gabung?
1: Ya, sering, sering. Oh,
0: kemarin juga begitu.
1: Sering ada.
0: Di tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya, ada pasti.
0: Moro-moro gabung itu,
1: moro-moro
0: ya apa
1: gabung
0: ceritanya?
1: Iya, iya sudah. Mas, aku melu. Jangan mengganggu yang 81 ini, gitu loh. Di belakang
0: tapi
1: aja.
0: Tapi dia ikut jalan.
1: Iya, gitu. Ikut gitu. Ada beberapa di titik kemarin itu ada penambahan-penambahan teman-teman itu ya tidak banyak sih. Paling sekitar 15 sampai 20 orang ya ikut karena mereka lihat nih ini kan kita komunitas-komunitas media sosial nih kan. Nah, di situ oh ternyata ini besok kayak apa? Besok atau nanti malam kita upload rutenya.
0: Nah.
1: Ya, gitu kan dari situ kan mereka, "Wis aku tak nyekek deh kayaknya."
0: Nah,
1: ya,
0: misalnya gitu. Mereka tinggal di yang dilewatin
1: ya. Gitu kan.
0: Gabung aku
1: di situ. Ternyata teman-teman kan kita tahu lah, kita peserta kita kan tahu gitu. Kok anu, sekon di Mas? Oh, kemarin misalkan, oh dari Ambulu ini kita ngikut waktu di Ambulu kemarin. Yeah. Nah, misalkan, oh dari ini kita ngikut di sini. Yeah. Lo kok bisa tahu? Ya kan dari Facebook. Nah, kan yeah, dari media sosial. Yeah. Ya, ya hampir setiap tahun ada.
0: Kalau mesti gitu. Gabung.
1: Hampir setiap tahun ada.
0: Yang
1: ya gabung bener-bener yeah, ya kan. Yeah. Ada juga kan yang penting eksis lah. Yang terobol ya. Oh iya, aku ternyata ikut safari
0: oh, iya, ini, iya. Gitu, meskipun gitu. Di tengah jalan gabungnya.
1: Okay. Ya, itu kan ya asik aja kan iya. Gitu aja.
0: Kemudian untuk apa istilahnya ya, penguat energi mereka biar nggak lemes kan iya. Pasti ada ini dong, apa konsumsi dan lain sebagainya itu
1: oh, iya.
0: Biasanya belajar dari tahun-tahun kemarin, apakah tahun ini ada sesuatu yang
1: dari ini. Tahun kemarin ini ya, karena memang kita beberapa ya pasti perlu evaluasi ya kan. Iya. Dari tahun kemarin itu kita bawa konsumsi sekian, ternyata yang datang sekian.
0: Iya, iya.
1: Tapi di beberapa tempat memang untuk tahun kemarin nih di Buluan itu kan yuk, Mas sampean piro anu nih, ya kita support ke Pak KDC
0: ya, kan. Alhamdulillah.
1: Kode Silo. Mas piro anu nih? Ya sampe ini Pak, kira-kira seperti ini. Ya wis, tak tanggung.
0: Wah, ah, gitu. Asik.
1: Kemudian kita memang beberapa yang memang perlu kita penambahan. Alhamdulillah tahun ini kita juga sedikit lumayan ya, karena memang teman-teman Korwil ini ya tanpa ya bukan memaksa, tapi kita menargetkan setiap Korwil harus setor segini.
0: Ya gitu lah. Iya, iya.
1: Harus berpartisipasi secara materi seperti ini kan gitu situ. Sehingga tahun ini Mbak kita bisa memperbarui, bukan menambah, memperbarui bendera yang 81 meter itu. Kalau dari tahun ke tahun kan nambah 1
0: nambah,
1: meter,
0: tambah.
1: Nambah 1 meter. Tahun ini bendera bentangan bendera itu baru. Baru.
0: Yang kemarin kemana?
1: Yang kemarin ada di
0: pertanyaanku
1: ada di gudang. Oh, iya. Tapi kita kibarkan di titik pengibaran bendera Merah Putih sudah satu mingguan kita taruh di situ.
0: Yang tahun kemarin itu ya?
1: Iya, yang
0: wah,
1: tahun kemarin.
0: Mantul. Oke, dari perjalanan panjang Mas Ganong dan teman-teman di IWG Official, pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan itu di tahun keberapa?
1: Ya pastinya tahun yang tidak pernah terlupakan itu ya. Oh, bukan tidak pernah dilupakan ya. Dari tahun ke tahun kita akan memang konsepnya yang berbeda ya kan.
0: Ya, istimewa,
1: ya pastinya yang paling istimewa ya tahun pertama gitu.
0: Kenapa?
1: Ya sekaru konsep gitu ya kan. Sekaru ya opo, tadi koordinasinya ya opo,
0: bapak
1: alas gitu. Terus peserta iki piro? Ya gitu itu yang membuat kita ya, sehingga apa ya, dari tahun ke tahun gitu kan. Dan kemudian setelah tahun ke tahun ya bagaimana nanti ya nyon sewu Mbak itu dengan video yang tadi itu kan juga kita harus tahun iki piye sih kan gitu. Tahun iki piye yang membuat berbeda meskipun itu konsepnya sama ya, bagaimana upacara motoris dan kemudian penurunan bendera.
0: Tapi
1: secara itu konsepnya sama.
0: Medannya gitu. Beda.
1: Medannya sudah. Berbeda.
0: Nah, kan, itu gitu. Bagaimana kalau naik turun yang jalan nanti gimana ya?
1: Saya yakin sih karena warga setempat ya. Karena warga setempat gitu ya. Jadi teman-teman saya mempunyai masih punya keyakinan sih oke-oke aja gitu. Kalau kita yang jalan gitu ya. Ya lumayan lah.
0: Ini akan melewati berapa desa, Mas?
1: Oh, ya lumayan banyak ya kalau dari
0: berapa kecamatan?
1: Kalau kecamatan Stad Sumbersari.
0: Sumbersari, oke. Okay.
1: Kemudian Mumbulsari. Kemudian Mayang. Terus anu dulu, Sempolan dulu ya?
0: Oh, Sempolan.
1: Sempolan itu kecamatan apa anu ya?
0: Aku juga enggak paham. Ya,
1: kemudian Silau.
0: Silau, oke. Okay. Ya. Oke, okay. Halo warga yang disebutkan Mas Ganong ya. Tadi bisa siap-siap ya?
1: Siap-siap.
0: Mau berkontribusi ikut jalan boleh, kontribusi boleh. Di tengah jalan misalnya,
1: ya, misalnya
0: seperti era perjuangan dulu kan
1: iya.
0: Warga kita menunggu para gerilyawan tuh bantu dengan apa namanya konsumsi apa kayak apa gitu ya?
1: Di tahun keberapa ya itu ya? Kita tidak berkumpul di satu titik, Mbak.
0: Oke.
1: Gitu di tahun keberapa? Ya wis, sing Kalisat budal toko Kalisat. Tapi tujuannya nanti tahun segini motornya kan gitu ya. Itu tujuannya segini. Jadi ya maaf kemarin itu tahun kapan ya? Itu dari Kalisat. Yang Arjasa enggak usah merapat ke Kalisat.
0: Nunggu di Arjasa.
1: Estafet ini. Iya, estafet
0: ini. Tapi langsung nyambung.
1: Ya. Karena tujuannya kita merdeka nih. Di mana kan gitu kemarin itu. Kan lupa aku ya, yang pakai konsep seperti itu ada di beberapa tahun yang kemarin itu ada. Jadi ini terus kita tujuannya sama kayak gitu yuk. Kan ada loh dia di film-film perjuangan itu kita bambu runcing bareng-bareng gitu kan. Oh dari gang ini bareng, dari gang ini bareng, dari gang ini. Nah itu ya, itu yang memang kita konsepin ke waktu itu gitu. Ternyata sedikit ya kita perlu evaluasi lagi kalau kayak gitu. Nanti ini kan kita berhenti gitu kan, terus tidak tertata lagi kan. Di situ ada beberapa memang yang perlu perbaikan. Bukan berarti itu sesuatu yang apa ya, jelek. Tapi kalau kita memang perlu evaluasi kayak tadi hari ini kemarin itu yang memang motor di belakang pejalan kaki, ya kita evaluasi di tahun ini ya di motoris depan. Di depan.
0: Mantul. Mas, setelah Safari Merah Putih selesai dan bulan Agustus berakhir, apa pesan yang ingin Mas Ganong dan teman-teman sampaikan yang bisa tetap dibawa oleh masyarakat sebagai semangat sepanjang tahun? Jadi bukan hanya semangat sesaat memperingati Agustusan saja.
1: Jadi kan memang kalau di 17 Agustus itu kan memang momen bagaimana kita mempunyai empati terhadap pahlawan, ya kan? Momen bagaimana kita menyelenggarakan sesuatu yang seperti biasa-biasanya aja, ya kan. Kemudian kayak tahun kemarin, kalaupun kita nanti ini nih contoh-contoh di kegiatan Safari Merah Putih ini, kita belajar tentang disiplin, kita belajar tentang barisan yang rapi, kemudian kita berangkat dengan tempo yang sesuai dengan strategi kan di situ ya. Itu dibiasakan di tahun-tahun, ya di bulan-bulan setelah bulan Agustus kan di situ. Kalau memang perlu setiap kali per bulan ya kan nggak mungkin kan di situ. Momen-momen seperti ini ya apa ya, semangatnya aja lah. Semangat, keinginan kita disiplin, keinginan kita kompak, kita bergotong royong, sesuatu yang perlu diperbaiki ayo kita bareng-bareng perbaikin. Ya seperti yang pepatah bilang, banyak orang kita bilang gitu ya, jangan pernah kau tanya kan gitu ya kan, singgung-singgung gila sedikit aja lah ya. Jangan pernah bertanya negara memberikan apa buat kamu, tapi pertanyakan kamu sudah memberikan apa buat negara.
0: Asik. Ya. Sip. Terima kasih Mas Agung Ganong. Ini bidang acara untuk Safari Merah Putih Info Warga Jember Official 2026. Sayang sekali Mbak Erda, moderator dan ketua Korwil 6 berhalangan hari ini. Matur nuwun Mas, semoga lancar.
1: Siap.
0: Ini. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan kan pas tanggal 17 tuh.
1: Iya.
0: Boleh dong kami juga telepon-telepon cari tahu bagaimana perjalanannya itu.
1: Silakan.
0: Oke, baik. Boleh. Mendengar jadi bisa menunggu juga. Ya. Oh, pasukan Safari Merah Putih sudah sampai di titik ini gitu.
1: Oh, kayaknya menarik juga nih. Enggak kepikiran, tapi dengan kita berkomunikasi hari ini, kita silaturahmi hari ini ya mungkin di situ ya. Atau kita live-kan sekali.
0: Drone-nya nyari kemana? Oke, matur nuwun. Matur nuwun
1: teman-teman RRI. Mudah-mudahan sama-sama. Kita sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Gitu, sehingga kita ya sama-sama bisa selalu terima ke depan. Apapun yang di momen 17 Agustus ini, semangatnya ayo dipakai selamanya di setiap harinya, kedisiplinannya, gotong royongnya kan di situ. Bagaimana kerjasama bareng-bareng dalam setiap apa yang perlu kita selesaikan.
0: Baik, matur nuwun, sukses selalu.
1: Amin.
0: Kita tunggu kabarnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Pendengar dan pemirsa, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan 17 Agustus, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi setiap hari dengan kepedulian, gotong royong, dan semangat untuk menjadi lebih baik. Dari Jember, dari lingkungan kita sendiri, semangat merah putih bisa terus hidup ketika kita mau bergerak bersama dan memberi manfaat bagi sesama. Karena Indonesia yang kuat lahir dari warga yang peduli. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi juga terus diperjuangkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh fotoin sebentar nggak? Boleh mbak.
3: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik mbak.
3: Captionnya, jangan lupa olahraga.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini kita akan segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
4: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
5: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
4: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
6: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di Alun-Alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
4: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansa di Jalan Tanjung Anom. Penerapan dimulai pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sistem parkir dilengkapi mesin karcis otomatis, portal, dan pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo, mengatakan penerapan ini merupakan bagian dari penataan parkir di kawasan wisata. Sistem tersebut diharapkan membuat parkir lebih tertib dan nyaman bagi para pengunjung. Ia mengatakan bahwa di Sub telah mensosialisasikan sistem tersebut kepada 14 juru parkir di kawasan Jalan Tanjung Anom. Ia menambahkan bagi warga sekitar tetap dapat menggunakan akses Jalan Tanjung Anom tanpa membayar parkir. Dinas Perhubungan menyiapkan kartu berbarcode bagi sekitar 500 warga sebagai akses sementara.
8: Parkir wisata Tunjungan Romansah di Tanjung Anom, kami dari Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan juga sosialisasikan kepada 14 petugas parkir. Alhamdulillah 14 petugas parkir itu mau nanti dapat hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan. Semua pembayaran ada di gate ini. Untuk warga, ada kurang lebih warga kota, warga yang di daerah Tanjung Anom ini, itu sejumlah 500. Nantinya kami akan berikan ID card. ID cardnya seperti ini, sementara. Nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID.
7: Ia menambahkan saat ini tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Tarif parkir tersebut sementara dan selanjutnya mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan perda tersebut, tarif kawasan wisata nantinya menjadi Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik tenan di kawasan tersebut. Penerapan parkir ini menjadi pilot project pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan administrasi dan pembayaran parkir non-tunai. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Faris Yarbo melaporkan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliadi menyebut Sugiri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo.
10: Bagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 pertama dan dakwaan kumulatif ke-2 pertama dan melakukan beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ke-3. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.
9: Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar rupiah kepada Sugiri. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang. Namun, apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara tambahan 2 tahun. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pendengar, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jengrik, Sampang. Dan program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah terpencil. Ima Fadila melaporkan.
11: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
12: Pada hari ini sebagai juru bicara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
11: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Penyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
12: Saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu
13: Wataala. Amin. Amin.
12: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
11: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Tima Fadila melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026, ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang Made Suputra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
13: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
14: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
15: Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, telah terselenggara kegiatan seminar nasional dengan tema peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan program makanan bergizi gratis MBG dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, sekaligus pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP PAPDESI. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat kepada seluruh tamu undangan yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
16: Merupakan kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ini sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program makanan bergizi gratis dalam memperkuat perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan.
15: Menurut Bupati, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini ada beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan. Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56 yang masih dalam tahap persiapan terdapat 3 SPPG dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
17: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
18: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar.
17: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
18: Ya, agak repot, Mas.
19: Repotnya gimana, Pak?
18: Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50.
19: 50 sekarang?
18: 35, 30.
19: Gitu. Turun drastis.
20: Terus sekitar 15 kiloan ya? Iya. Per hari itu?
18: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan, Pak. Saya rawanan 140. Yang bagus 150.
17: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Ayu Citra melaporkan.
21: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
22: Kenaikannya 6.000-7.000. Cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 40 lah.
21: Cabai kecil nih.
22: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15. Untuk wortel juga naik, tadinya 12, sekarang 15. Itu dari grosir.
21: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 69 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 69 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
23: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk. Yeah. Itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun. Ya karena memang perekonomian kita ya rupiah itu kan melemah ya.
21: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan gempa tersebut memicu tsunami, namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Oni Arianto melaporkan.
24: Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu pagi. Gempa tersebut memicu tsunami namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo Sabtu pagi mengatakan tsunami sempat terjadi. Menurut Amin Widodo, BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ia menjelaskan ketinggian tsunami yang terdeteksi berada di bawah sekitar 3 meter. Amin mengatakan tsunami tersebut tidak sebesar bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh.
25: Jadi pada awal gempa, kemudian BMKG kan mengumumkan tsunami. Nah, terus di beberapa tempat mestinya dia segera melaporkan, oh ya terjadi surut, oh ya terjadi tsunami. Nah, tapi pengumuman dari BMKG tadi hanya sekitar di bawah 3 meter kalau termasuk yang kecil, rendah. Nah memang ada tsunami. Tapi tsunami itu kan begitu gempa, tsunami datang, selesai. Bahkan itu harus diakhiri peringatan tsunami.
24: Meski tsunami relatif kecil, Amin Widodo menilai gempa bermagnitudo 7,7 merupakan kekuatan gempa yang cukup besar. Gempa dengan kekuatan tersebut berpotensi merusak bangunan dan memicu tsunami. Amin menambahkan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengakhiri peringatan tsunami setelah gelombang datang. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran dan lahan selama musim kemarau. William Nathan melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
1: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah ini. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan lereng Arjuna. Lereng Kami dan lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran itu terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
0: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur berharap lulusan STIKOSA AWS memiliki karakter dan inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis dalam menghadapi dunia kerja. Farida Kusnia melaporkan.
4: Kepada para wisudawan, untuk bisa mengambil momen memeluk kedua orang tua yang telah memberikan kontribusi terbesarnya.
5: Suasana haru mewarnai kegiatan wisuda ke-29 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya, STIKOSA AWS hari ini. 82 wisudawan-wisudawati bersama orang tua mereka menangis dalam momen berpelukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin juga terharu saat menyampaikan orasi ilmiahnya. Kadiskominfo Jawa Timur mengajak wisudawan-wisudawati meminta restu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka yang telah bekerja keras dan tidak berhenti mendoakan anaknya.
6: Sebelum adik-adik melangkah lebih jauh, pulang sejenak, mohon restu, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika hari ini mereka tersenyum melihat adik-adik mengenakan toga, jangan anggap bahwa senyum dan kebahagiaan mereka sebagai hanya sebuah seremoni. Di dalamnya ada perjalanan panjang yang mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
5: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang pernah menjabat Sekjen Kemkominfo, juga Bupati Magetan, periode 2018-2023, Dr. Suprawoto mengatakan, banyak alumni STIKOSA AWS yang bekerja dan menduduki jabatan penting di media maupun pemerintahan.
8: Kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream. Ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu.
5: Ketua STIKOSA AWS Dr. Johanan Kristiono mengingatkan wisudawan-wisudawati agar memiliki ketangguhan mental, kreativitas, serta ketangkasan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar informasi sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasi mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal ini diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Januar Fahmi melaporkan.
7: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasik mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal itu diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Abdillah Nasik memimpin tim DPRD menghadapi Bupati Subandi bersama jajaran kepala UPD. Laga tersebut dimenangkan DPRD Sidoarjo dengan skor 3-1.
9: Ya, harapannya ini dengan adanya ini eksekutif legislatif juga bagian memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak ada jurang pemisah ataupun apapun namanya, karena olahraga adalah olahraga untuk memasyarakat, ya. Olahraga ini dengan sekat-sekat ya antara atas bawah ya, apapun namanya namanya olahraga, ini olahraga.
10: Ini perlu diselenggarakan tiap
11: apa Yarno?
9: Ya, setiap saat. Setiap saat. Mungkin kita juga agendanya misalkan ketika ada alih apa tidak kesusahan ornas potongan bahkan juga dengan berbagai insan yang lain.
7: Pertandingan menjadi momentum meredakan ketegangan politik sekaligus memperkuat komunikasi kedua lembaga. Abdillah menilai sinergi DPRD dan Pemkab penting agar kebijakan dan pembangunan Sidoarjo tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban, selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Pemerintah Desa Tejo Asri Kecamatan Laren Lamongan terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan sport tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius mengawasi festival dayung sebagai agenda wisata olahraga.
13: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov, Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal-hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu.
12: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Opan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Olahraga tradisional yang memiliki karakter khas daerah, jika dikemas secara konsisten dan menarik, dapat menjadi kekuatan baru mendatangkan wisatawan.
26: Jadi ini tentunya kita akan dorong sama ya Pak, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, selama kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi perbatasan sebagainya. Ya ayo kita dorong sama-sama, termasuk media juga dorong supaya perbaikan-perbaikan ya untuk kedepannya juga bisa lebih masuk sehingga akan menarik ya akan menarik banyak pihak yang juga berkolaborasi. Kita sampaikan sponsorship-nya harus dimanage di tata, kemudian juga nanti harus ada standar, mungkin bisa standarnya posisi seperti apa, sehingga ini tidak hanya sebagai olahraga yang memang tumbuh dari masyarakat tapi juga ada kontribusi untuk prestasi. Kalau sudah ada standarisasi tentunya nanti akan ada kontribusi prestasi dari Lamongan, Jawa Timur dan Indonesia.
12: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Rahim melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini dan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, bagaimana rasa yang Anda punya untuk hari ini? Bahagia, sedih, seneng, atau ternyuh dengan kabar yang kita tahu bahwa saudara-saudara kita di NTT untuk hari ini sedang berduka. Mereka mengalami bencana gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7. Tadi pagi sempat diinformasikan ini berpotensi tsunami, namun untuk kali ini sudah dicabut potensi tsunaminya oleh BMKG. Namun pendengar, banyak fiti-fiti dari orang, mudah-mudahan itu hoax ya, yang menginformasikan bahwa air laut surut dan itu adalah pertanda salah satu akan terjadinya tsunami. Pendengar, update informasi untuk korban yang kami lansir dari BBC, sementara ini ada 38 orang yang sudah meninggal dunia dan 2000 orang mengungsi. Dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Siklat ada 3 jiwa yang sudah meninggal dunia, Kabupaten Manggarai 16 jiwa, 6 yang baru teridentifikasi, di Manggarai Timur 17 jiwa meninggal dunia, di ND 1 jiwa meninggal dunia, dan di Manggarai Barat 1 jiwa meninggal dunia. Harapannya mudah-mudahan tidak akan ada akan tambahan jumlah korban yang meninggal dunia untuk bencana yang terjadi pagi ini di NTT.
1: Gempa bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Saat bumi berguncang, jangan panik, lindungi kepala. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Hindari jendela, bangunan tua, dan tiang listrik. Ikuti jalur evakuasi. Siapkan tas darurat yang isinya dokumen penting, senter, air minum, obat-obatan, dan makanan ringan. Kenali titik kumpul di lingkunganmu dan dapatkan informasi resmi dari BMKG, BNPB, atau media terpercaya. Waspada itu pilihan, siaga itu penyelamat.
2: Tahukah Anda, gempa bumi dan tsunami terdahsyat di dunia pernah terjadi di Valdivia, Chili, yang terjadi pada 22 Mei 1960. Gempa bumi ini adalah gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah, mencapai skala 9,4 hingga 9,6 magnitudo. Gempa ini terjadi pada siang hari pukul 2 siang, berlangsung hingga 15 menit lamanya, dan menyebabkan tsunami setinggi 25 meter dengan kecepatan mencapai 800 km per jam, mencapai seluruh pesisir pantai Samudra Pasifik. Gempa ini menyebabkan tsunami yang merusak sepanjang pantai Chili dengan gelombang hingga mencapai 25 meter. Tsunami utama melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kawasan Hilo, Hawaii, dengan ombak setinggi 10,7 meter dan membunuh sekitar 51 penduduk. Ombak setinggi 5 meter juga tercatat 10.000 km dari pusat gempa di Sanriku, Jepang, yang menewaskan 139 orang. Sedangkan bencana ini di Chili sendiri menelan sebanyak hampir 6.000 korban jiwa.

0: Pendengar, hari Senin nanti kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apa saja yang sudah Anda persiapkan? Biasanya malam tanggal 17 itu malam tirakatan begitu ya. Tasyakuran bersama dengan tetangga, warga setempat begitu ya. Lalu pakai tumpeng. Nah, itu adalah salah satu tradisi bagaimana kita mensyukuri kita sudah ada di usia 81. Indonesia sudah ada di usia 81. Menjelang kemerdekaan, sejarah perjuangan menuju kemerdekaan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk kembali dikenang. Salah satunya melalui BPUPKI yang menjadi ruang pembahasan gagasan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, berdasarkan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini didirikan 1 Maret 1945. Jadi badan ini memang menjadi ruang bagi para tokoh Indonesia untuk membahas berbagai persiapan menuju kemerdekaan. BPUPKI atau disebut juga dengan Dokuritsu Zunbi Kosakai membahas berbagai hal yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia. Pembahasannya meliputi dasar negaranya apa, konstitusinya seperti apa, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Jadi gak langsung ujuk-ujuk proklamasi tanggal 17 Agustus, tapi memang ada banyak persiapan yang dilakukan pendengar menjelang peringatan pembacaan proklamasi tepat pada 1945.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta sore ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah telah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial, di mana seluruh dana bansos dikabarkan akan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kartu Indonesia Pintar hingga program Indonesia Pintar, karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis adalah hoax. Kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi dari pemerintah yang menghapus program-program tersebut, di mana program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kartu Indonesia Pintar hingga program Indonesia Pintar masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih untuk tetap melewatkan waktu bersama dengan kami. Sore hari ini kita akan segera hadirkan untuk Anda tausiah sore disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus dengan judul Harta Adalah Titipan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia, dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula berkat rahmat Allah lah, kita masih sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Harta Titipan Allah Gunakan Untuk Kebaikan. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Rasa syukur ini harus diwujudkan melalui ketakwaan. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana kata Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan adalah anta kuffa 'anil ma'asi wa tasta'milu fit ta'ati, yaitu engkau tahan anggota badanmu dari bermaksiat dan engkau gunakan dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai bentuk syukur, kita juga perlu menggunakan harta kita di jalan yang benar, di jalan yang halal, mengingat bahwa harta adalah titipan dari Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang teladan yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya telah menunjukkan kepada kita cara menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, termasuk dalam hal menjaga harta agar senantiasa halal dan bersih dari yang haram. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, poin pertama yang perlu diingatkan adalah harta itu hanyalah titipan dari Allah pada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah Ta'ala memerintahkan agar para hamba-hambanya membelanjakan harta yang diberikan Allah pada mereka dan juga menjadikan mereka sebagai khalifah dalam menggunakan harta itu. Allah Ta'ala mendorong mereka. Allah Ta'ala mendorong mereka untuk membelanjakan harta tersebut di jalannya dan memberitahukan pahala yang akan didapatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pengelola harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, dan harta tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa harta itu milik Allah Ta'ala yang harus ditunaikan sebagaimana dalam ayat, wa atuhum min malillahi alladhi ataakum, yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Secara lebih luas, ayat ini juga mengandung prinsip memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang memiliki keterkaitan dengan konsep sedekah atau bantuan sosial. Namun, konteks spesifiknya adalah membantu budak yang ingin membebaskan dirinya, bukan pemberian nafkah kepada keluarga. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata malullah, yang artinya harta milik Allah. Artinya, harta hanyalah titipan dari Allah Ta'ala kepada kita. Ikhwani, para pendengar setia RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingatlah, harta hanya titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Mari kita manfaatkan harta tersebut di jalan yang halal dan bermanfaat sebagai wujud syukur serta ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, dimudahkan untuk menyalurkan pada yang halal, dan digunakan untuk berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan jika terdapat kebenaran, maka sungguh itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum.

Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi, "Akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka Aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka Aku akan memutuskannya juga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan.'" Hadis riwayat Al-Asbahani.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat petang pendengar, untuk Anda yang masih melewatkan waktu hari Sabtu ini bersama dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan menjadi satu waktu yang bisa kita lewatkan bersama dengan keadaan yang bahagia, dengan keadaan yang menyenangkan, dengan keadaan yang bisa meninggalkan kesan-kesan yang baik tentunya. Dan ini menjadi satu bekal pendengar supaya esok hari kondisi hati kita juga membaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kita menyadari sekarang kemana-mana orang selalu bawa tumbler? Kelihatannya sederhana sih, cuma botol minum. Tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli. Minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler, kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.

Mendingan akhir-akhir ini banyak yang lagi rame, netizen itu protes. Kenapa saya bisa masuk desil 10? Saya ini anak siapa? Kalau saya anak presiden, okay, saya desil 10. Saya ini anak siapa? Begitu ya. Sebenarnya desil ini adalah sistem pengelompokan keluarga sesuai dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTS. SEN. Nah, pengelompokan ini memang dimulai dari desil 1. Ini menjadi kategori keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah, pendengar. Sementara itu, kelompok keluarga yang termasuk dalam kategori kesejahteraan paling tinggi adalah desil 10. Nah, setiap desil mewakili 10% kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Adapun pengelompokan desil ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial. Buat Anda yang harusnya, saya anak siapa ini? Kok bisa tiba-tiba ada di desil 10 dan merasa perlu menyanggahnya? Nah, boleh pendengar. Anda bisa melakukan secara online dan offline. Kementerian Sosial membuka layanan bagi masyarakat yang ingin memperbarui data desil jika dirasa memang nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini disampaikan pada hari Jumat 14 Agustus kemarin. Layanan ini, kalau misalnya pakai online, Anda bisa unduh aplikasi Cek Bansos, lalu lakukan pendaftaran jika belum memiliki akun. Jika sudah ingin menggunakan login menggunakan username dan password yang didaftarkan, setelah masuk akun, klik tombol usulkan pembaruan, isi lengkapi pertanyaan yang tersedia, tunggu hingga petugas pendamping sosial nanti akan melakukan survei ke rumah kita terbaru. Nanti akan diproses kembali sampai ditentukan kembali sesuai dengan desil kita yang seharusnya. Tapi kalau misalnya offline, datang aja ke kantor desa atau ke kelurahan, lalu sampaikan kepada petugas bahwa ingin mengajukan pembaruan data DTSEN. Ya, kita ikuti aja lah prosedurnya. Untuk melengkapi persyaratan yang diminta, kita tunggu aja proses verifikasinya dan survei dari pendamping sosial. Lalu setelah itu nanti akan ada perubahan untuk desil kita yang semula 9 atau 10. Ya, mudah-mudahan aja bisa masuk sesuai dengan yang seharusnya kita di mana.

0: Jika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau seperti kemarin.
1: Aku mau main.
2: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

Sejarah mencatat sosok istimewa dari Aceh pada akhir abad 16 Masehi. Di lautan, ada satu nama yang ditakuti armada asing, Kemalahayati, atau yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Suaminya gugur di medan perang laut. Tapi, alih-alih berduka dalam diam, dia justru membentuk pasukan baru, Inong Bale, pasukan janda. Ribuan perempuan yang juga kehilangan suami di medan perang disatukan, dilatih, dan dipimpin langsung olehnya. Tahun 1599 Masehi, armada Belanda pimpinan Cornelis de Houtman mencoba masuk Aceh. Malahayati dan pasukannya menghadang. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Belanda. Dan nama Malahayati makin disegani di jalur pelayaran dunia. Sejarawan mencatatnya sebagai laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin armada perang. Dari duka, dia lahirkan kekuatan. Dari kehilangan, dia bangun pasukan yang ditakuti dunia. Itulah Laksamana Malahayati. Bukti bahwa laut pun tunduk pada keberanian.

Pendengar lagi santai minum kopi kayaknya asik banget ya, apalagi kalau kopinya itu beraroma kayu manis. Kayu manis tuh biasanya dibikin untuk kolak begitu ya, atau stup. Aduh, kalau misalnya udah masuk bulan puasa, aroma kayu manis itu banyak sekali akan kita hirup. Pendengar, kayu manis ini memang udah lama digunakan di seluruh dunia sebagai bumbu ya, sebagai rempah lah untuk hidangan manis, masakan kan gurih, campuran minuman. Nah, ada tren nih yang lagi rame di media sosial yang mengklaim bahwa penambahan 1 sendok teh kayu manis ke dalam secangkir kopi harian dan meminumnya selama 1 minggu bisa membakar lemak tubuh. Waduh, yang lagi diet pengen ngecilin perut, lemak-lemak yang ada di perut dan paha ini biar terhempas. Mungkin bisa dicoba itu ya, kayu manisnya. Bener gak nih ya? Ahli nutrisi sekaligus program Director of Nutrition and Food Science dari University of South Australia, Evangeline Mansioris, membeberkan fakta ilmiah bahwa menurunkan berat badan menggunakan kopi dan kayu manis ini belum diteliti seberapa efektivitasnya. Penting untuk kita pahami ini. Keduanya berasal dari kulit kayu pohon cinnamomum yang digiling dan mengandung bahan aktif alami. Nah, pendengar, kayu manis merupakan jenis yang paling umum ditemukan di toko bahan makanan. Lalu ada sejumlah uji klinis. Sebuah tinjauan selama 35 studi meneliti apakah konsumsi rempah ini bisa mempengaruhi lingkar pinggang. Hasilnya, mengkonsumsi kayu manis dengan dosis di bawah 1,5 gram per hari mampu mengurangi lingkar pinggang sebesar 1,68 cm. Namun, kalau misalnya dikonsumsi lebih dari 1,5 gram per hari, justru tidak memberikan efek yang signifikan. So, jadi kalau misalnya kita pengen mengecilkan lingkar badan, mungkin perlu untuk ditimbang terlebih dahulu, kira-kira 1,5 gram. Nah, ini baru efektif. Kalau lebih, malah nggak efektif nantinya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Tahukah Anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, kita ada di 50 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sore hari ini sedang mempersiapkan lingkungan rumah Anda supaya lebih rapi, lebih cantik, lebih keren, lebih merah putih, sehingga benar-benar menggambarkan bahwa kita lagi bersemangat nih untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Waduh, kita yang ada di Pro 1 juga menyemangati pendengar. Kita yang ada di Pro 1 untuk malam hari ini juga memberikan semangat. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Upaya-upaya untuk menggeliatkan lingkungan rumah Anda supaya kelihatan lebih bersih, lebih menarik, lebih rapi, lebih merah putih, lebih siap dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia juga oke. Yang lagi pasang lampu-lampu kelap-kelip kecil-kecil juga semakin semarak ini ya lingkungannya. Banyak lampu kelap-kelip kecil-kecil yang membuat lingkungan rumah Anda mungkin akan semakin cantik malam ini.

0: 11 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung dengan program A3 Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita bangga. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di

0: memakai Aspen.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

0: pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita.
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli Giloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Baru saja kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta dan kita kembali lagi ke studio di Pro 1 Jember. Oleh karena itu kita akan lanjutkan acara kita untuk malam hari ini dengan menghadirkan sebuah mimbar Kristen. Mimbar Kristen untuk kali ini akan disampaikan oleh Tri Suwito. Bapak Tri Suwito selaku penyelenggara Bimas Kristen dari Kemenak Kabupaten Jember dengan judul Merawat Persatuan di Tengah Perbedaan. Umat Kristen dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama.

Saat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam siaran mimbar Agama Kristen RRI Programa 1 Jember. Hari ini bersama saya Triswito dari penyelenggara Bimas Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita masuk di dalam doa. Allah yang penuh rahmat dan penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, Sang Penolong yang setia. Inilah kami yang telah Tuhan utus di dalam mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Kiranya Roh Allah menguasai kami, tubuh, jiwa, roh kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi semua pendengar, menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup menjalani di dalam kasih karuniamu, di dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1-16 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah merawat persatuan di tengah perbedaan. Dalam konteks gereja dan bangsa, kita tidak dapat menyangkali adanya kemajemuan. Di gereja kita punya berbagai ragam karunia atau kemampuan, dan dalam kehidupan berbangsa kita beragam secara agama, etnis, bahasa, dialek, keahlian, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini mestinya dikelola untuk merawat persatuan.
demi keutuhan gereja dan bangsa. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu sejak semula dalam perbedaan, namun dengan tujuan saling memperlengkapi. Namun demikian, fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak dulu selalu ada gangguan yang membahayakan persatuan. Oleh karena itu, persatuan Indonesia mesti dirawat demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, nas ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar menjaga kesatuan. Karunia memang berbeda-beda, namun Tuhan yang mengaruniakannya hanya satu. Karena itu, semua orang mesti saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan, semuanya mesti memanfaatkan berbagai karunia untuk melayani Tuhan dan sesama. Melalui nas ini, ada empat hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, orang beriman mesti memiliki karakter yang baik. Pada ayat 1 dan 2 sudah kita baca tadi itu. Apa itu karakter yang baik? Karakter yang baik adalah sifat-sifat mulia yang mesti dimiliki seseorang. Pada bagian ini Paulus menyebutkan daftarnya. Ada rendah hati, lemah lembut, sabar, suka menolong sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hidup bersama. Apabila semua ini dimiliki, maka kehidupan bersama sudah berada di jalan yang benar menuju kebaikan bersama. Yang kedua, orang beriman mesti hidup dalam kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Pada ayat 3 dan sampai ke 7 bisa kita baca, sekelompok orang bisa bersatu karena berbagai alasan. Ada yang karena salah satu pihak dipaksa oleh pihak yang lain. Ada yang karena salah satu pihak bergantung kepada pihak yang lain. Ada yang hanya sekedar sedang menghadapi tantangan atau musuh bersama dan sebagainya. Persatuan orang percaya tidak didasarkan pada semua itu. Sebaliknya, persatuan mesti terjalin akibat adanya ikatan damai sejahtera. Artinya, dalam ikatan persatuan itu, semua pihak merasa aman, nyaman, dan harmonis satu terhadap yang lain. Ada perasaan senasib sepenanggungan. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Allah, dan seterusnya. Dalam hal ini, persatuan bukan berarti satu untuk semua. Bukan pula semua untuk satu. Persatuan adalah semua untuk semua. Jadi, semua yang terlibat dalam ikatan persatuan itu punya tanggung jawab yang sama untuk memelihara damai sejahtera. Para pendengar yang diberkati. Yang ketiga, Tuhanlah yang menciptakan keberagaman agar semua bisa saling menopang dan membangun. Pada ayat 8 sampai 14 bisa kita perhatikan. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Perbedaan juga adalah anugerah Tuhan. Karena itu, semua bentuk perbedaan mesti dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menghargai setiap orang sebagaimana adanya. Sebab seterbatas apapun keadaan seseorang, dia merupakan ciptaan Tuhan. Karena itu menghina orang seperti itu adalah sama dengan menghina Tuhan yang menciptakan. Padahal, siapakah manusia yang pantas menghina Tuhan? Tidak ada. Itu sebabnya, perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan mesti menjadi kesempatan untuk saling mendukung dan menopang.
kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Sebaliknya, kekurangan yang satu ditutupi oleh kelebihan yang lain. Yang keempat, Tuhanlah yang memberi keteraturan. Itu berarti bahwa Tuhan mau supaya semuanya rapi, tiap bagian tersusun pada tempatnya. Dalam hal ini, tiap-tiap bagian tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karya dan pelayanan memang berbeda, namun semuanya diarahkan untuk tujuan yang sama. Dalam bacaan yang kita baca tadi, setiap orang percaya dipanggil memiliki karakter, dipanggil Tuhan menjadi miliknya, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Karakter tersebut hendaknya diwujud nyatakan dalam kehidupan berelasi dengan sesama, yakni dalam hal saling membantu sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan kepadanya. Setiap karunia yang kita miliki bukan ditujukan untuk membuat kita berbangga dan menyombongkan diri sendiri, melainkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Para pendengar dimanapun berada, pada umumnya nas ini dipahami sebagai persekutuan orang-orang Kristen. Namun sebenarnya bisa juga dipahami dalam persekutuan yang lebih luas. Misalnya, persekutuan sebagai bangsa. Apalagi kekristenan meyakini adanya gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Jika gereja yang kelihatan adalah orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita, lalu siapa itu gereja yang tidak kelihatan? Kristus. Sebab dialah kepala gereja di mana jemaat merupakan tubuhnya. Jika Kristus adalah gereja yang tidak kelihatan, maka siapapun dia yang dia kendaki juga adalah gereja yang tidak kelihatan. Itu berarti bangsa Indonesia pun bisa menjadi gereja yang tidak kelihatan. Karena itu nas ini tidak hanya diterapkan dalam persekutuan orang Kristen saja, namun dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang Kristen di Indonesia mestinya ikut merawat persatuan Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang telah Tuhan pilih agar kita lahir, kita hidup, dan nanti kita akan mati di dalamnya. Kita pun diberi tanggung jawab untuk merawat persatuan Indonesia. Dalam hal keempat, hal di atas mesti dimiliki, diyakini, dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama. Sebagai warga negara, sebagai anggota-anggota masyarakat dimanapun kita berada. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini, bangsa Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-81. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Inilah pekik kemerdekaan, pekik nasionalisme, bahwa kita sebagai warga bangsa Indonesia patut mensyukuri dengan sungguh-sungguh. Sebab sejak berdirinya bangsa yang sangat beragam dalam berbagai aspek ini tetap berdiri dengan kokoh sampai saat ini. Semua orang Indonesia bersatu dalam naungan Pancasila sebagai rumah bersama. Semua saling menerima perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu ilustrasi yang menggambarkan hal ini, kita punya 5 jari yang kita miliki,
memiliki nama, bentuk, dan kegunaan yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari jari lainnya. Sebaliknya, ada pula yang diciptakan lebih pendek. Jempol atau ibu jari seringkali digunakan untuk menyanjung dan memberi pujian. Telunjuk digunakan untuk menunjuk dan memberi perintah. Jari tengah sebagai yang paling tinggi seringkali menjadi sombong. Jari manis terpilih untuk menjadi tempat bagi cincin yang indah. Sedangkan jari kelingking sebagai yang paling kecil dan paling lemah, seringkali digunakan

menulis dan membantu anggota tubuh lainnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun tidak terluput dari perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, suku, karakter, keahlian, dan status sosial. Tetapi di tengah perbedaan tersebut, setiap kita dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan lainnya dan merawat kesatuan ini di tengah perbedaan peran masing-masing. Keberlangsungan bangsa ini juga tergantung dari mana semua orang Indonesia siap dan mampu merawat perbedaan. Dalam hal ini, orang Kristen pun mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena itu, mari kita semua merawat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Saya kutip lagi dari Efesus 4 tadi, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita yang dibangun sebagai satu tubuh, diperlengkapi satu dengan yang lain, kita akan membangun kehidupan yang bersama di dalam kasih, bertumbuh bersama di dalam kasih. Kita membangun negeri ini, bangsa ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain di dalam kasih untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita bangun bangsa Indonesia lebih baik, lebih maju, dan kita menghargai semua perbedaan yang ada dengan tetap melakukan kasih dan kepedulian satu dengan yang lain. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita bertanggung jawab dalam tugas kita masing-masing. Selamat merawat persatuan di tengah perbedaan yang ada, dan selamat menikmati kebahagiaan kemerdekaan kita untuk membangun negeri ini lebih baik dan lebih maju. Kiranya bangsa kita semakin diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang penuh kasih, penuh kuasa di dalam Kristus, yang telah memberikan kepada bangsa negara kami kemerdekaan. 81 tahun perjalanan bangsa ini, ya Bapa, berkati seluruh pemimpin negeri ini, baik yang di pusat, di daerah, di pelosok, dan masyarakat yang di pegunungan, di pinggir pantai, ataupun di dusun-dusun. Kiranya Tuhan memberkati supaya persatuan bangsa dan negara ini boleh semakin terjalin, dan kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Hidupkanlah negeri ini, ekonomi kami lebih baik, karena Tuhan yang memberikan berkat atas orang-orang yang telah Tuhan pakai di perdagangan, di ekonomi, di pemerintahan, dan dimanapun Tuhan tempatkan orang-orang yang telah Tuhan utus untuk membangun bangsa dan negeri ini. Berkati juga gereja-gereja Tuhan supaya menjadi saksi dan garam terang dunia, supaya mereka melayani sesamanya dalam kasih karuniamu. Terima kasih ya Bapa, berkati juga siaran mimbar agama Kristen RRI di sini. Kiranya suara kami boleh menyuarakan kasih perdamaian bagi seluruh masyarakat. Dan kiranya juga Tuhan memberkati para petugas, para karyawan RRI untuk melakukan pelayanan di tengah masyarakat, memancarkan kasih berita di tengah-tengah

dunia ini. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Mereka yang dalam kesusahan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang dalam pergumulan ekonomi, Tuhan angkat mereka. Dan Tuhan siapkan orang-orang yang membantu mereka untuk lebih baik dalam mengangkat ekonomi kehidupan rumah tangganya. Buat adik-adik kami yang sekolah, Tuhan berkati supaya ilmu yang mereka terima, mereka pakai untuk bangsa dan negara ini, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan, dan bullying di antara anak-anak kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami akan akhiri mimbar siaran kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian para pendengar yang dikasihi Tuhan, siaran mimbar agama Kristen malam ini, kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, untuk melayani sesama dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama untuk mimbar Kristen pada malam hari ini dengan judul merawat, atau dengan tema merawat persatuan di tengah perbedaan. Dan sesaat lagi kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara menarik yang akan kami hadirkan sesaat lagi dengan informasi-informasi untuk Anda beserta pilihan lagu terbaik yang sudah kami siapkan. Sebelumnya pendengar, kami akan menyiarkan untuk mini drama dengan menyulam aksara, dengan judul Menyulam Aksara yang diproduksi oleh RRI Nunukan sesaat lagi.

0: akhirnya sampai juga. Ternyata desa Sungai Limau ini jauh lebih tenang ya dari yang aku bayangkan.
1: Syasha ya, yang relawan baru dari Nunukan itu ya?
0: Iya pak, saya Syasha.
1: Saya Dani, saya dari tahun 2005 sudah membantu mengajar di sini. Dan ini Pak Ronald, sama juga dengan saya.
2: Selamat datang saudara. Masih mudanya kok nih, berapa umurmu?
0: 23 pak, saya baru lulus kuliah. Saya memutuskan untuk tidak langsung kerja pak, tapi ingin melakukan sesuatu yang menurut saya lebih berarti untuk diri saya dulu pak.
2: Ya. Zaman sekarang jarang ada anak muda yang berpikir begitu. Kebanyakan sibuk mengejar gaji, bukan mencari jati diri.
0: Waktu mendengar berita di RRI tentang daerah-daerah yang masyarakatnya masih banyak yang buta huruf, saya merasa terpanggil pak.
1: Mengajar orang membaca itu Syah, bukan cuma mengenalkan huruf. Kadang kita harus menghapus rasa malu mereka dulu, memberikan semangat untuk bisa mulai mengenal huruf dan membuka buku.
2: Betul sekali. Bayangkan, ada yang usianya hampir 60 tahun baru bisa mengeja namanya sendiri. Tapi ketika berhasil, mereka senyum-senyum.
0: Iya pak, saya siap belajar. Bukan cuma mengajar, tapi belajar juga dari mereka.
1: Semangatmu bagus ya, tapi kau juga harus sabar. Kadang, mereka lebih suka dengerin cerita-cerita kita daripada belajar mengeja.
2: Dan ingat ya Syah, di sini bukan gelar yang membuat kau dihormati, tapi ketulusanmu mengajar mereka.

0: Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Syasha.
1: Waalaikumsalam, aku Aisyah, Kak.
0: Oh, ini Aisyah ya. Mulai hari ini, Kakak akan jadi teman belajar Aisyah. Kita akan bermain sambil mengenal huruf. Mau kan?
1: Mau, biar Aisyah bisa baca buku cerita, Kak. Tapi susah nggak, Kak?
0: Itu semua tergantung Aisyah. Kalau Aisyah semangat, pasti gampang.
2: Permisi, ini Pak John. Benar ini kelas baca tulis?
0: Oh iya, betul Pak. Mari Pak duduk. Bapak juga mau ikut belajar?
2: Ya, begitulah. Sudah tua begini. Malu rasanya. Tapi saya capek pura-pura pandai baca.
0: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak.
1: Pak John, kita belajar sama-sama yuk. Biar kita bisa baca buku cerita sama-sama.
2: Kamu semangat juga ya, Nak. Ayo kita belajar bersama-sama. Tapi jangan ketahuin Pak John ya kalau salah.
0: Di sini enggak ada ya yang boleh menertawakan. Kita semua sama, sedang belajar jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Oke, kita mulai ya belajarnya. Nah, ini huruf A. Huruf A seperti kepala ayam.
1: Ayamnya botak ya, Kak. Tapi kalau huruf B, apa, Kak?
2: Seperti kacamata Pak John.

0: Permisi Bu Tika.
1: Apa lagi?
0: Saya mau menjemput Aisyah untuk belajar seperti biasa Bu. Hanya satu jam saja.
1: Satu jam? Kupikir saya ke ladang bisa menunggu satu jam. Kami butuh tangan si Aisyah, bukan mulutnya yang pandai nyerocos baca buku.
2: Ma, Aisyah janji nanti bantu Mama di ladang. Aisyah cuma mau belajar sebentar saja, Ma.
3: Belajar tuh gak bikin perut kenyang. Kalau kau bisa kenyang dari belajar baca, ya sudah, tinggal kau sama buku ya. Belajar kau sama buku.
0: Bu Tika, saya mengerti panen itu penting. Tapi ilmu juga tak kalah penting, Bu. Aisyah bisa bantu ibu lebih banyak nanti kalau dia sudah bisa membaca dan berhitung.
3: Kami ini hidup dari bertani, bukan mengantor.
0: Justru karena bertani, Bu. Siapa tahu suatu hari nanti Aisyah bisa bantu ibu jual hasil panen langsung, tanpa tengkulak, atau bahkan tahu harga pasar lewat tulisan. Aisyah bisa jadi petani yang tahu ilmu, Bu.
2: Ma, Aisyah mau bisa menulis dan membaca supaya bisa tulis nama bapak, mama, dan Aisyah.
1: Betul, kau mau bantu mama panen habis belajar nanti.
2: Iya, Ma, belajar dan bantu panen. Dua-duanya Aisyah mau.
3: Ya sudah, satu jam, tapi habis itu langsung ke ladang ya. Awas kau.
0: Terima kasih ya, Bu Tika. Saya pastikan Aisyah kembali tepat waktu.
1: Iya.

0: Wah, hebat Aisyah. Kakak bangga sekali sama Aisyah. Sekarang Aisyah udah bisa baca buku cerita sendiri ya?
1: Udah Kak, sudah bisa Kak. Aisyah juga bisa bantu Mama baca harga pupuk di brosur. Bapak dan Mama sering tanya Aisyah sekarang.
2: Nah Aisyah, saya baru selesai ngetik WA ke anak saya yang kuliah di Jakarta. Sekarang anak saya enggak protes-protes lagi. Harus dengar suara saya saat di dalam kelas.
0: Wah, hebat Pak John.
2: Memang masih kaku sih, tapi saya mau terus belajar.
0: Kalian hebat. Ini bukan cuman keberhasilan belajar huruf, tapi keberhasilan mengangkat harga diri.
1: Kak Syah, nanti Aisyah mau bantu ajarin teman-teman yang belum bisa baca. Boleh kah?
0: Ya boleh lah. Itu artinya perjuangan Kak Syasha nggak berhenti di sini, Aisyah. Tapi terus menyala lewat Aisyah dan Pak John.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jika malam hari ini Anda tengah memikirkan beberapa opsi liburan yang mungkin saja akan Anda rayakan bersama keluarga tercinta, nah, mungkin boleh jadi wisata alam ini tetap jadi primadona pendengar ya, dimana destinasi wisata yang berbaur dengan alam ini akan membuat sensasi liburan yang cukup menantang dan menarik seperti itu. Boleh jadi pendengar, apabila Anda ingin berkunjung ke Lumajang, tidak ada salahnya apabila Anda berkunjung ke Tumpak Sewu yang saat ini mengutamakan keselamatan. Jadi wisatawan yang kelelahan ini akan dibantu naik gratis. Pendengar, menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu ini memang menghadirkan pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Tapi perjalanan kembali dari dasar sungai Glidik menuju area atas ini memang membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Nah, berangkat dari kepedulian terhadap keselamatan pengunjung, maka pengelola air terjun Tumpak Sewu menghadirkan layanan bantuan panggul secara gratis bagi wisatawan yang benar-benar mengalami kelelahan. Dan layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen pengelola dalam memastikan setiap wisatawan dapat menikmati pesona alam Tumpak Sewu sekaligus kembali dengan aman dan juga nyaman. Petugas ini juga akan memberikan bantuan kepada pengunjung yang mengalami kesulitan menyusuri jalur pendakian, pendengar, setelah menikmati panorama air terjun dari dasar lembah. Pendengar, pengelola air terjun Tumpak Sewu, Ciko, menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan layanan komersial, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan wisatawan. Dan air terjun Tumpak Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwa, memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan Indonesia. Dan panorama air terjun yang menyerupai tirai raksasa menjadi daya tarik utama. Sementara jalur menuju dasar sungai Glidik ini menawarkan pengalaman wisata petualangan yang memikat banyak pengunjung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
3: Apa? Ibu? Innalillahi.
4: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Ada lagi yang menjadi kebiasaan dari anak-anak muda, atau kita menyebutnya sebagai Gen Z, pendengar ya. Kalau bicara seputar konsep wisata, pendengar, kalangan Gen Z ini punya cara yang unik, yaitu dengan snack packing yang saat ini sedang populer. Jadi kalau kita lihat ya di beberapa channel content creator, khususnya yang masih berusia muda, pendengar ya, memaknai liburan ini mengalami pergeseran besar. Jika dahulu liburan identik dengan agenda rombongan keluarga, koper besar dan daftar destinasi wisata populer yang padat, generasi muda saat ini justru memilih jalan yang berbeda. Jadi liburan bukan lagi sekedar lepas dari rutinitas kerja atau kuliah, melainkan bentuk ekspresi diri, pencarian ketenangan jiwa, hingga investasi pengalaman. Berdasarkan dilansir RRI dari laman kemenpar.go.id, belakangan ini muncul tren berliburan dengan konsep baru di kalangan anak muda, yaitu wisata snack packing. Ini istilah yang merujuk pada aktivitas berlibur dengan menjelajah jajanan lokal, khususnya di pasar tradisional. Namun konsep ini tidak sesederhana mencari makan loh, pendengar, tapi juga menjadi pengalaman yang mengenal

budaya suatu wilayah. Jadi di balik pasar tradisional yang identik dengan kegiatan jual beli, terdapat cerita sosial, identitas kuliner daerah yang dapat menjadi daya tarik bagi pengunjungnya. Jadi konsep wisata snack packing ini menjadi tren di kalangan anak muda dikarenakan sekarang liburan tidak hanya mengenai foto-foto di tempat mainstream, melainkan keinginan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata. Nah, rupanya pasar tradisional ini menawarkan interaksi langsung dengan pedagang, aroma khas, dan suasana yang tidak bisa ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Dan selain pengalaman yang berbeda, dari segi biaya juga relatif terjangkau, mendengar ya, karena jajanan unik, suasana pasar, interaksi dengan pedagang, ini juga jadi bahan konten menarik yang dapat menguntungkan berbagai pihak. Kalau dari sisi content creator ya, mereka dapat mendapatkan exposure. Kemudian dari sisi penjual, mereka mendapatkan keuntungan promosi gratis, dan dari wilayah tersebut juga menjadi dikenal luas oleh kalangan luas pendengar.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan.

0: bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Wayang Kulit bersama Ki Anom Suroto dengan lakon Suyudana Lena. Selamat mendengarkan.

Subharata Tapitana. Hanenggi pundita menika ingkang minangka purwakaning kandha. Linipta rakiting dosa hambuka luhuring budaya mrih. Paramaning tias ingkang samya hamirsa. Panasane sambung tepaning Tegal Guru. Katingal aglar gumelar wiyar prasasat tanpa wangenan. Sambung winates pantoking paningal pinagaran gunung-gunung kinigis Cakrawala. Katingal ngalang wut kang tanpa pagut. Ing brangkilan wonten wangunan hanggenggeng pepanjengan binanjar banjar peni. Lamun tiningalan saking akoso lapes saking kaing motho dinelar kebiar-kebiar pindha jamrugung ing mangsa labuh. Dene kang acakrik joglo Gawira sarwa sembada menika ingkang snebat ing pasanggrahan Mbulu Pitu. Inggihing pasanggrahan mriku palenggahaning Narendra Ngastina Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, Sri Ngendari Suta Destarastra Siwi. Prabu Kurupati Kurawendra ya Sang Tri Pamangsah. Ingkang nalika samo nembe ngayahi Barata Yuda Jaya Binangun. Dasar Narendra sugih bondo sugih bandu. Mila tatan keworan yasa pakuwon ingkang sarwa sentosa. Pewangunaning pasanggrahan katingal payon sirep sesirapan. Sinangga saka guru reksa barlean kaukir lunglungan pinulas gading. Sundha andur kali hasem sarandune wali gugun kinancing kekayon janglet lan wali lar. Akek swasa mirah jerambah serasah hawarni pupus linis rekta cinawi denta kinubah sekar cepoko. Palundhake sila paragosa sinela manik sarojo pinalipit kencana mulya. Katon hangaglah ing palataran nenggih Kyai Mendhung mriyem pusaka Ngastina. Cinajaran lumbul-lumbul petak kinambar condroso. Siang ratri jroning pesanggrahan kinmulan kuku sing gegolo lawan Sendawa. Sengak pun nanggondo hanampek dede. Nalika samono Barata Yuda Jaya Binangun sampun tumapak sawetawis hari. Yakti sampun kathah para prawira sedaya ingkang gugur wonten madyaning ranang kono diadhep banten ing adilaga. Barisan Ngastina katingal ngandelong polataning para wadya sangsaya cawong. Labes samya kekes miris marang kirihaning para satriya Pandhawa. Katingal nglam-lami seni-sening Tegal Kuru. Katitik wonten sawening prajurit ingkang alentris mindhik kekayon. Wonten malih ingkang sedhukul ngekep dengkul wadana katingal tumungkul. Wonten ugi ingkang asil gekaman ketingal longkang ngungkang ing Balumbang tinuwak pedhang sesonggowan. Halu mangke sang Nata Ngastina Prabu Duryudana katingal lenggah wonten madyaning pesanggrahan. Hanjegrek panyayah tugu Sina Karta tatan mopah tatan musik. Madyan Trilengga Busana Sarawendah Sina Satya Rinuk Migading. Marandine surem soroting wadana panyayah Basanta Kataweng Hima. Thank you.
nalika samono sinenta ingkang kepareng kapar ing ayun nenggih menika Sang Narindra Werja moro sepuh saking Sang Nata Prabu Duryudana nenggih ajejuluk Sang Nata Prabu Salyapati ya Sang Prabu Narasoma ya Sang Prabu Somadenta ingkang katingal tu wajah angadepi dateng Sang Nata Prabu Duryudana sawetawis dereng kundur mring prasanggrahaning pangajap Muhun Arsa anglipur marang panggalihing Sang Nata Prabu Duryudana semambung pungkur nenggih menika warnane pandhita ingkang sampun pikun peparap Resi Karpa ya Sang Resi Karpa siang lawan ratri datan kendat ngenyotan sahamu jidikir mintoak samaning jawoto tan sahamu muji Sang Nata Prabu Duryudana enggal pinari ngono enget lamun to dadya pengayomaning sedaya para prajurit wondene kating arepeh-arepeh panyayah sotah metarangan nggih menika to warang kaning praja Perkiwana Pati Harya Sengkuni ya Pati Harya Sumantri Kantapati Radyan Suwala Putra datan kantun nggih Raden Kartomarma Tuwin Bambang Suwatama ingkang katingal sedeku hamari kelukaya kenjamu pertala mukane sedaya mung cemadang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana ya semanten sawetawis Sang Nata Prabu Duryudana dereng kastu paring pengendika hamung sekedap-sekedap tebah-tebah jajwa tampil-tampil wentis lapet saking jebeging penggalih teko mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosi

0: Jagat Iyo Dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten keparengipun Bapa. Nyuwun wekdal saking sawetawis. Ing pengajap nampung pengin badhe mangsuli dateng wicantenipun tiyang kang murang tata kula wau ngira Anak Prabu. Eh, suwata mokang kaya kowe. Kowe ku anak pandhita ingkang linuwih. Sopo kang warati marang kundanging wong tuamu sang Bangkalan Durna. Ananging anak mengestino kini. Kowe kuwi mau ngempek-empek marang anak mantu. Ya Anak Prabu Duryudana. Anggep mau apa kowe cuman toko tanpa tinimbalan ngabihan toron ngesaling Anak Prabu Duryudana. Tapi lo kowe manungso kang murang marang kasusilan. Manungso kang orang ngerti marang panatan. Suwatomo, kowe kudu eling kowe apa darajatmu? Sawening mung sak tetuwanggaling tuwa buru parandene kowe cuman toko sugih kang dadi tembungmu. Apa kira-kira Suwatomo wis mundhak pangkatmu luhur darajatmu? Kowe kudu ngerteni Suwatomo. Tumrap pangrasamu aku Anak Prabu Duryudana lawan sawarga Anak Prabu Dipati Karna iku tumrap ing kowe tak anggap apamu akalmu kepiye dene kowe langap-langap kang waton ngucap wadul marang Anak Prabu Duryudana yen aku ngarah marang patine anakku mantu Prabu Basukarna Suwatomo. Nadian kowe lamak menungso nanging jebul budimu, jiwamu ngungkuli marang kewan. Nadian kowe arep adol gawe golek katarimaning pakaryanmu nanging mbok aja banget-banget anggenmu nglangkai marang bangkening para kadang-kadangmu. Mbok ora dok nganggo petung secithik Suwatomo. Aja mung mamak mripatmu. Kedugo ngungasake budhumu ingkang kesurung marang watak drengki srai kang sumandang marang sira Suwatomo. Eh, Prabu Salya. Pangucapmu aja ngendelake dupe harap tuwaning para nalindra. Najian aku wong cilik ing atasing bener lawan luput aku kok bisa mbedakake. Aturku marang sinuwun ora mamak kaya kandhamu iku Prabu Salya. Ya sabab saka jibri aku marang tingkah lan lakumu. Hingga ngandut piolo kepaksa aku kudu ngulatake marang gilibet makartimu. Kue jendata nganggu mukir Prabu Salya. Nariko kakang Prabu Karna ngelepas sakit sembaring. Yen ora kok jaili serono kue ngetap apu sing kendali. Sano kok mesti pagas pedot gulune. Oh Salya, Salya. Yen to pancen kue wong kang kendel. Wong kang ngerti marang kautaman. Ketokno kekendelanmu. Ojen datak nganggu ambido ngapi rowan. Oh Prabu Salya, oh Prabu Salya. Alung dadi mungsuh karuan gonku ngerampungi marang sira Prabu Salya.
1: Tak rokoler jenetap cocok pari mari ngowangis metu paton ning lati. Netron di angin darang.
0: Katali koko yang mengono. Napa mandraka Prabu Salya dupi miyarsa marang ucaping Bambang Suwatomo. Pedatan kiat ngampah mal dukaniro. Sigro sang Prabu Salya mentang langkap kang bus sinandangan jembaring. Katingal sampun mandeng jagaling Bambang Suwatomo. Datan kantun murat sang Suwatomo gyo angem bari dateng dukaning Prabu Salya. Katitik Suwatomo katingal sampun sebrak angunus pedang linigan. Nanging dereng ngantos sami namakan gamaniro. Murat Prabu Duryudana tuwin pati sukuni gugup yo. Anglui datengkan Samyo Anton Yudho.

no poto varanto en pocheleto amando mo parec can parayet noi vosaron tolong tuorove poromo poromo prabu keparung wenget poromo keparung wenget poromo prabu meniko kulawarga piyambak meniko wonten matian ing pesanggrahan bulu pitu poromo prabu sampun daya-daya nuruti bramaning kakung ing kemawa kepanasen poromo welaso dhateng ing putra kula poromo prabu ngreksa dhateng iwananing pesanggrahan bulu pitu menawi ngantos kawontenan menika kapireng dening mengsah mintah esming mengsah dhateng kula sak brayat poromo prabu. Pancen wis ora patut saliya mapan ana kene. Jebul dudunggonku kene iki. Ora jembuh karo batin ing Prabu Salya. Selawasku urip durung tau dicamah dening menungso. Ewadene. Sumalonong tembunge cangkeme langap-langap eling-eling anak kewan. Wis ora patut saliya mapan ana kene. Nyuwun pamit nggih, langsung pesanggrahan.

Suoromo. Suotomo kanggo yo kuwi. Wis sawetara nggonmu kekucah bandaning para budhayudana. Mulyaning uripmu, slameting uripmu ana sahandap pengayomaning sun nanging pagine yo. Kuwi banjur saya suwe saya kesesakan niket. Katitik wanoh-wani nyamah marang moro tuaku. Anggap wopo kwe cuma lonong wani matur kang anyenggring panggaling wong tuaku. Swotomo, moro petungan kang kanti genep opo kira-kira tak botake dapur muti nimbang moro tuaku. Kowe tau ngaturake ping sungsun nujut opo marang Prabu Duryudana. Kowe tau ngrampungi gawe apa tumrap Suwitamono Prajangastina. Jebul saya suwe saya nyepet mripat njembek jerambah mapan mono kene. Wiwit dina iki aku ora sudi kanggonan

0: Io cakar, io tivo patoro. Orang nyolo, orang lagi wajibul goni suwito pegawan kerepo ngeboti suwoto moti dimbang Prabu Duri Yudono. Iya, dimbang ditawir ang luwung minggato babar pisan lojo ndadak kumpul ning pesanggeran bulu pitu wirsi kerepo. Paman, paman singguni.
1: Kula nuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Kepriye paman? Saya suwi saya abot kang dadi penggalih ingsun. Banjur sapa kang diarep-arep nguwatake marang barisan ning bulu pitu? Anane mung kari jenenge ingsun Paman Patih lawan Sikarto Marmo. Paman Patih, aja wedi kangelan. Moro golek osrayan nalindur ngendi ingkang keparing ingsun suraya. Nguwatake marang adeging jenenge ingsun ngrabasa marang barisaning mungsuh. Yen to pancen Paman Patih wis entuk srayan, srayan mau bakal mundhut apa tumuli bakal ndak caosi bakune kepareng ingsun wis yudha dadi bebantune ingsun nyirnakake marang para Pandhawa.
2: Katalika kaya mangkono raleh pangandikaning Prabu Duryudana ingkang temanduk dhateng Patih Arya Sangkuni. Dereng antos nambuti atur Patih Sangkuni ketungko gegering jawi prataning Narendra wingking sangking.

0: kawlana londen nunamit asang Kalimantan bis nabeto ngilo duni kalapateng tulasari sinuwun kula ingkang cumantoko ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun kawlana londen sinuwun wale-wale menapa kula ingkang kumawani ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun.
1: Iya jagat Dewa Bathara. Kaya katemben ingsun paring dawuh kelawan Paman Patih. Ana Narendra Sarimbit kang padha rawuh ana ing pasanggrahan kuing Gulubitu. Sang Prabu winantu karaharjan sak prataning Sang Prabu Sarimbit.
0: Kawula kula nuwun. Mundi pangestu paduka ingkang sinuwun lulus raharja pisuwan kula. Inggih kalis ing pangrencana sowan kula sinuwun.
1: Katarang wajaring yang sun hanep pangake Sang Prabu iku Nalindra saka ngendi?
0: Bela ta'ala. Ketinggalipun padu waktu lapan dateng kulo sinuin. Ini mboten aneh so mboten muka. Mesinipun padu ku mboten badi pangling kalian kulo. Karono dipun bucala tebih kulo menikotasi kulo warga piyambak kalian padu ku ingin sinuin. Nanging bawanipun padu ku wakdam ini nambil onenging penggalih. Mboten nama aneh bilih dereng permono nama sepadaken dateng kulo. Kulo menika kadang anem saking tamak kakang Patih Haryo Sengkuni. Wingking saking ploso jenar. Inggih saking Gendoro. Gendoro menika asmanipun kadang kulo sepuh. Nalika semanten jumeneng noto wonten ing ploso jenar. Ngantos katelah saking sak jalur ning rangkah sinebat negari Gendoro. Inggih ing negari ploso jenar. Wonten nami kulo, kulo pun anggo jakso sinuwun. Kulo menika inggih kadanganem saking kakang Sengkuni, nami kulo pun Sora Basanta.
1: Iya jagat, iya Dewa Bathara. Ora nyono pundhen nganti lali, paman anggo jakso lan paman Sora Basanta.
0: Inggih, inggih sinuwun. Inggih, anak Prabu.

0: Kulo sampun mireng kawontenan ing Bulu Pitu ngriki. Menawi ing Bulu Pitu sampun ketelasan Radio Bolo. Ketelasan bebantu, labet sampun kata yang sami pecah. Mboten namung pawartos kulo nyatakaken piyambak nalika kulo wau jumujuk wonten ing jawining pesanggrahan. Kurawa kulo etang namung kantun songo klebet ingkang wonten ing pendhapi ngriki. Songo kemawon ingkang tiga sampun apes sikilipun. Ingkang tiga sampun doak-doak dadanipun. Ingkang menika ketang welas kula kaliyan anak Prabu Duryudana sekadang. Kedarang-darang kula lajeng sowan ngriki. Babar pisan kula mboten badhe ngesul pelenggan sing ngandika Kakang Patih. Kula mboten kepengin kabiwado dados pangkat inggil. Kula trimah lenggah wonten ing Plaza Jenar. Idep-idep nderek nenggo kamuktenipun Kakang Patih. Inggih. Kakang Patih kula babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun. Babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun Kakang Patih. Sing ngendika iguh kados pundi riken kados pundi tetep kula badhe nyengguyung dhateng rikenipun Kakang Patih.
1: Paman Hariyo,
0: kula wonten dhawuh.
1: Wis paman mengko ingsun kang bakal ngrampungi kahananing paman Angga Jaksolawan paman Sora Basanta.
0: Namun kula nyuwun menawi piyambakipun swita wonten mriki sampun ngantos dipun tampil nggih. Saestu. Kula terima medhas saking mriki kemawon menawi. Menika dipun tampi. Iya
1: tenan. Paman Paman Hengga Jaksolan Paman Sora Basanta.
0: Kula nuwun wonten dawuh. Kula nuwun wonten dawuh.
1: Manjurana gatine apa? Paman salimbit rawuh ing Bulu Pitu. Sinuwun.
0: Nadyan paduka dereng miji dhateng ingkang paman kula dalah kadang kula yayi Sora Basanta nanging wong temo kok parang paduka nggih anak Prabu. Kula kepengin mboten ketang klungsu-klungsu nderek udu. Sabiyantu dhateng paduka nggih anak Prabu. Nguyung-nguyung dhateng lekasing prayagung ingkang nembe ngayahi Barata Yudhajaya binangun. Najan kula ngertos. Anggen kula kepengin badhe sabyantu paduka. Kenging kula ibaratakan macan anguk-anguk panggrogolan nanging dalanipun kula tasih kapetang kula wangsa saking paduka anak Prabu Mila. Sekadare lampah sakadhewe manah kepengin kula badhe nderek sabyantu dhateng paduka anak Prabu. Liripun kula sakah mingkes dhateng para Pandhawa medah pesanggrahan Upalawiya. Lersa pateng sentumi.

0: London. Gusti kula Raden Hangga Jaksa dalah Raden Surabasanta ingkang sampun miyos saking Pamandul Widu nuwun pareng abdi paduka kula pun menggung mandono pati nyadong dawuh menggah kados pundi wigatos ing Paman. Dawono nadyang nyadong dawuh Gusti. Kaparang amba bari abdi paduka kula pun temenggung alder pasti.
1: Lagi nyadong dawuh Gusti. Kemarin ngombang bari dateng abdi paduka kula pun temenggung tega pati kula nelak. Kabeh para dyawa mandana pati, andra pati, tega pati. Nuwun wonten dawuh.
0: Nuwun kula.
1: Nuwun wonten dawuh.
0: Katrima nggoning semarak kersaning anak Prabu Duryudana. Katitik tinampa anggone ingsun usul kepengin bakal sabiyantu marang anak Prabu Ningkes marang Pandhu. Dina iki suwung durung ana Senopati. Ingkang mangkono. Tinimbang kesuwen kinira lamun ta anak Prabu wedi marang kuwataning Pandhawa. Jenenge ingsun kang bakal minangkani ngisen ing Tegal Kuru ngirnake marang para Pandhawa.
1: Iya kabeh bocah prajurit. Dino kira sembatan pangajap punggon bakal ning Semarang Pandho amarga bakal tak tindih dewi barisan saka ing Ploso Jenar.
0: Tetepe dino iki aku lawan Kakang Mas Angga Jaksa ingkang kepingin
1: daya-daya
0: bakal ngaturake kunarepaning Pandhawa kunjuk mersaling anak Prabu Duryudana.
1: Welah dalah.
0: Syukur mangayu bagi sekedhi jemurung menawi panjenengan sampun wonten kemaringipun Gusti kula ing mulut itu. Ingkang mengkono kabeh bocah prajurit aja nganti padha mendo gawe nggonmu bakal ndak kanthi nyang paperangan pamerno kadigdayanmu ungasno kang dadi kaprawiranmu goleko pengalembono goleko surak goleko keplok karepen padha gumun para wadya kang padha nyemurupi marang kridhamu ketokno kang dadi keterampilanmu wetokno sekarang aji-aji kang podo tong gawa wasi yang tong nganti kwe podo ngucireng pupuh kuci wonggan mutu mandang dudu sopo-sopo ingkang bakal paring pidono marang siro hanggo jakso dewe kang bakal midono marang perjuritku.
1: Ih ngistuakan dawuh
0: keparing Gusti kulo pasrah kewolo sinten ingkang prayogi dipun pejai kulo pikantuk bagian sinten Mandono pati kuwi tak bagai Warkudara sak babak kalian kula. Sepinten kekiyatan ing Warkudara. Mboten ngantos ngentosis suruping Hyangareka. Kula sambi sila tumpang sampun remuk dados rempon kuwananipun Warkudara. Bagian kula sinten? Kuwi tak bagai Janaka. Matur nuwun. Kulo pasti ngetinggalkan panjang paring kulo. Mari kawan prigel kalian Janaka luang kulo masrahkan ketok menggungan.
1: Bagian kulo sinten Gusti.
0: Kue tak sekarep. Kue njaluk bagian sopo moso bodo.
1: Kulo mireng kalokanipun bilih Hupolawiya menika wonten prajurit Wanodya.
0: Sopo?
1: Woro Sri Kandi.
0: Kulo terima kali si Sri Mawon. Sri Kandi.
1: Lagi Sri Kandi.
0: Poniku gebak nek kalih kulo. Pon sanese kajenge diayahi lari-lari. Kulo ngayahi setunggal no si Sri Kandi. Niko rumiyin jaripun saenggen kalih kulo.
1: Lho.
0: Wis ana sampun ning dadi mungsuh sakniki. Piyambake tumut Pandhawa kula nderek paduka.
1: Weh la dalah.
0: Ora nyono menawa kowe wis tepung karo Sri Kandi.
1: Iye sampun mila.
0: Ing jalipun pacangan kula rumiyin menika. Kedisian kalian Janaka mboten trimah manah kula.
1: Bareng aku wis entek apa-apa aku kok terus
2: melu wong liya. Melu wong liya.
1: Yeah. Wis mangsa bodho wae sapa kamu. Yeah. Aku ora bakal nyuwani. Haula la ilaha illa. Yen wis mirang kabeh, bocah menggung. Marane tuwon jaba. Undang napa raja saka ing kraton. Plasa senar. Saliyane ora kena momor dadi siji kabeh kudu maligi saka ing plasa senar. Aja nganti prajuritku kecampuran prajurit liya. Dadi yen menang ya ketok, yen kalah ya ketok.
3: Ya saken dawuh.
1: Natapa tengara bendekape telu pisan dandan bingung lumpuk ping telu bodho.
3: Oh, ngono niki.

Rinonce bidaling Bambang Suhotomo kelawan Resi Kerbo nengno kawuso ing magedatan kadingkang wonten ing pasanggrahan Cemara Sewu nenggih menika ta pasanggraning Prabu Salya. Sajengkaring saking bulu pitu ingkang nemu raos keduwung Prabu Salya. Nalika semono dia kundur dateng madyaning pesanggrahan anganam-anam penggalih. Kalajengaken pun api mboten genyo labuh dateng Prabu Duryudana. Ananging menawi hangemuti dateng cuman takaning Suwatama yang tidak tergadah pangajap malih harus orang sudah dateng bulu itu. Bila yang manggih Prabu Salya metang-metang telengin penggalih apa bayo darunannya dan sesuatu menyamah marang Prabu Salya. Dari ngantos paring pengendiko kelawan yana patih tuh bayo tengkang abiantoro tungko prataning Prabu Duryudana repapah repapah pindah soto minggah kromo ketika dahat karun nanggenya suan Prabu Kurupati.

0: kagiat manah kulo. Ketinggal anak Prabu Duryudana ingkang semusul pun bapa manjing pesanggrahan Cemara Sewu. Anak Prabu, monggo lenggah ingkang prayogi nggih. Sampun ngantos lajeng anak Prabu. Muswa padha ngurngepi dhateng pangkonipun pun bapa. Nggih. Wonten menapa tumuli para paring dalu ingkang tetelo anak Prabu Duryudana?
1: Nggih. Rama Prabu sembahan kula. Paduka Rama Prabu pupunden kula. Sangat-sangat panjiwun kula dateng paduka Rama. Sepinten lagi kelepatan kula. Anggen kula mboten sakit njagi dateng kaluhuran paduka. Katitik anggen paduka kacamah dening pun Swatama. Duh Rama Prabu. Mawantu-wantu kula nyuwun gunging pangaksami. Soho sampun kula andemi bilih kawontenan ingkang mekaten kula namung jalaran saking putra paduka kula mboten saged ngreksa dhateng paduka Rama Prabu. Wilah dalah.
0: Nggih Rama Prabu Duryudana. Paduka mboten lepat kok nggih. Paduka mboten dados jalaran. Cuman takanipun anak jaran ingkang cuman poko dateng kula kala wau nggih. Sampun limrah ing atasipun menika patutan saking satu lajeng gadah trekah ingkang mekaten menika. Sampun sakteripun tumrap Swatama gadah slaga kados mekaten. Malah menawi kula manah nggih. Ledhok ilining banyu lugunipun kula ingkang kepara getun keduwung. Nipun kula ingkang kepara getun keduwung kok ngantos kula kumo purun ngladosi dhateng tiyang sampun minger kiblatipun jalaran sampun koncatan tiyang sepuhipun ingkang menika nggih kepara pun bapa kula nyuwun gunging pangapunten dhateng anak Prabu ingkang nyata-nyata pun bapa mboten saged ngreksa ing reh keluhuran paduka nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih, Rama Prabu, namung dawa sami-sami. Soho sanget ing panyuwun kula dhateng paduka Rama Prabu. Mugi wonten nasih kawelasanipun paduka Kanjeng Rama. Kanthi Rama Prabu kepareng ngukup dhateng badan kula tuwin para kadang ingkang sampun kapesan jurit. Rama Prabu, Rama Prabu. Mugi paduka danganing penggalih mirsani dhateng gumerahipun para prajurit ingkang tasih gesang ingkang katingal sampun samapta ing didamel parikedah badhe hangantep pupuh kalian barisan ing mengsah. Kula mireng piyambak patembayanipun para prajurit sami suka lila lebur luluh dados kuwanda saugerang sahipun para prajurit kala wau tinindian ing paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sangat-sangat panyuwun kula dhateng paduka Rama wonten kasduning penggalih

0: Paduka Kanjeng Rama minangkani madhep Senopati mongko pepayung ing para sedaya para prajurit ingkang taksih wonten Rama Prabu. Lha dalah. Ya jagat ya Dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana, kula wonten dawuh. Sampun samestinipun menawi prajurit ingkang semerting bebener menika lajeng sami tumindak pariketah labuh ing Ratu Gustinipun. Namung tumrapipun bapa kula jejering tiyang sepuh ingkang sampun pikun tur dhatur wilun. Lajengipun betahaken madhep Senopati menika menawi kula sagah ana harap napa mboten wikan dhateng apa sing salira kula nggih Rana Prabu. Duh Rama sesembahan kula paduka punden kula Rama Prabu. Menawi paduka mboten kepareng lajeng sinten malih ingkang kedugi kula tangisi. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni pepayung muhung paduka Kanjeng Rama Prabu. Menawi Kanjeng Rama mboten kepareng ayami dhateng kula. Kaduwung katuweka kiwala badhadha kula menika Kanjeng Rama, pedah menapa keng putra kula gesang memanjang wirang dados siksaning kadang ingkang tanpa rawang menika Kanjeng Rama Prabu. Anak Prabu Kurwati, kula saged garba penggalih paduka nggih Anak Prabu. Menawi mekaten Anak Prabu tesih ngajeng-ajeng dhateng ing Karaharjan. Nger, kula boten badhe nyilaki dhateng pamotahipun Anak Prabu ingkang ngangkah dhateng ing Karaharjan. Mila kula inggih boten badhe rikuh-rikuh ngambali rembak kula ingkang sampun kerep kula aturaken ngersanipun Anak Prabu Duryudana. Suwawi nger, paduka Anak Prabu Duryudana kula tumuli enggal kula gandeng kuncanipun Anak Prabu kula panggihaken dhateng Purakacang Paduka Pandhawa. Supados paduka Raharja tumuli sigek dhateng ing Baratayuda. Monggo nggih. Minangka panebus tumbasaning Karaharjan muhung keparung Anak Prabu maringaken wangsulipun Bumi Ngamarta. Dalah sepaliyeng negari Ngastina ingkang pancen darbe ing Pandhawa. Wonten ingkang sepalih lestantuna kagem Nyakrawati Anak Prabu Duryudana. Ewadene menawi Pandhawa sampun pinaringan negari Ngamarta dalah sepali Ngastina tasih kepareng badhe minta bagianipun Anak Prabu Duryudana. Nembe pun bapa sagah badhe ngrampungi dhateng para Pandhawa. Rama Prabu, pangandikanipun paduka Rama lakar dhateng kaluhuran. Nanging perkawis menika pemanggih kula nama sampun kedalu warsa. Sababipun menapa? Rama Prabu sampun kathah bebanten-bebanten ingkang wonten nang kono. Guru-guru kula sampun telas, pepundhen kula inggih sampun telas. Kadang-kadang kula inggih sampun telas. Rama kalebet cadhang ingkang kula tresnani inggih menika Yayi Bure Srawata Winarakmarata. Langkung-langkung anak kula semono sampun pecah Kanjeng Rama Prabu.
1: Pan samar pamoring suksmo sinukmo ya winah.

Romo Prabu Panyayah Ron Langging nyadang tumuruning riris. Satemah kejawaning mangsa labuh asreping manah dudu Romo Prabu kepareng dados cagak pinangka tuwak. Sampun ngantos rontok siraping bulu pitu. Namung keparengipun Bapa Langkung rumiyin nyuwun pamit. Ing pengajap pun Bapa badhe wangsul dhateng negari Mandaraka. Wigatos kula badhe pamit dhateng ingkang ibu rumiyin nggih. Mekaten keparingipun Romo Prabu nggih. Kula semanggaken ngersanipun Kanjeng Romo Prabu putra paduka ngentosi wonten ing Tegal Kuru Romo Prabu. Tuhayata luwun wonten dawuh. Ayo bali dhisik. Kundur marang negara Mandaraka pamit marang Gusti Mbah Putri sawi kula dherekaken Gusti.

Lucu hari hanggoro kasih. Mongso karo wuku lanjar. Tinengaran Suryo Sengkolo. Astaning pandito manembah Gusti. Dungkap gagat bangun injang. Katingal kartiku habiring tawang nalawang harbut wijan. Cetolin teng luku langen lawan gubuk penceng lanjar ngirim rinumrum si Joko Belek. Banyak angerung surum dinding panjir esuk. Ngerkancang ing matio kantang lintang bimo sakti hanu waktu tu ing nogo. Marto menter semilir weh perbawa wasrep. Hangas repi sagung dumadi dadi anggigah budaya tuwe rasa mulya. Kekiter ning kekayon kaya kayung yun wijiling raditya. Datan kaji jero caing peksi. Jujuira cacari wis yen cetuwa pindah ngucap angacara ni sireping wangareka. Laing pundita menika ingkang dawek rinenggora kiting basa endahing swasana. Ana nggih gumelaring pasanggrahan. Randu Watang. Nyata lampun pasanggrahan Randu Watang dumunung wonten ing laladan. Pandhawa Mandala Yudha kapernah sisih kananing pasanggrahan Upalawiya. Nadyan taksi wanci sabut siti repet-repet sesawangan dereng kono parandune pasanggrahan ing Randu Watang inggih palenggahaning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Raden Arjuna sampun sami katingal samapta wiwit para tamtawa minggahing para prawira sampun siyaga rumanti jayaning laga. Saperangan gegladi olah bindi sawenih angunda gada angun selang pedhang. Ana kang asah bedhama marangi curiga nyalini landean nyopak tameng kang sarta ngejum gumbala. Pating kalebur ingkang abah bayi turangga pating kali dras olah ing gajah. Kretom yang pedati wis rinakitan pating karangket suaraning rodo. Irido mawur mawurahan pengarane ngajrit gong dari gurneng gurnito. Bende maguru gong sopok sur tambur menyewang suling tetek adyo butul lawar lawan penjeriting turung gue estim yang diwajah ingkang samyo kegitir. Nalika samono suling pesanggeran sampun pepak porwadyo prayagung satrio pandu ingkang semenjo teban nganenge sopoto ingkang kepareng adep. Batingan agelah berkakah arunggah ronggah. Birawa sembat ing warna nenggih menika to warnane panenggak ing Pandhawa. Kekasih Raden Werkudara. Ingkang nalika semrotan kepareng manjing pesanggrahanira ing Randu Gumbala. Nenggapi laur makem

ing ngoroko Ndarawati labet namung tansah nyadhong marang pangandikaning sang pujangganing Baratayuda. Datan kantun katingal mancorong cahyani nenggih sang Senopati Haradian Drista Jumena. Datan pegat ngiwa langkat ngendong sembaring jawi amber blabar piswaning kang swananggil amung tansah sumadhang marang pangandikaning Narendra Ndarawati ingkang ing mangke sang nata kresna lenggah mungguing hampar ukir sono keling wilete lunglungan gadung kegodongan pinulas gading linambaran babut sutra menyang bludur jingga sawetawis sang nata pang nabda sigra nguk mulataken dateng sama paning para kadang tomang kono jeling pengendika ingkang dereng kawiyosing lisan

0: Dimas, ora kudoro.
1: Ana dawuh pangandikamu apa? Citeng resna kakangku Hamidya dinuwaku Bratasena.
2: Pun kakang kepareng ngandangu marang Siadi. Kepiye munggo kang dadi rasaning Siadi sak paripurnaning guguring keng roko ing awong nggo.
1: Semeblak padhang rasaning atiku panyayah lumampah kok. Wanci panglung papang kubur sewu. Rumong sewa santuk jal dining pemarem bareng aku nyemurupi patin ning wong awongku. Tepasan wis bisa ono pulih marang patin si Gatot biyen. Aku wis patembo yehu pamane si jelampur ora bisa ngrampungi gawe. Mbok menawa malah aku dewi kang bakal magut pupuh ngadoni marang ratu ngawunggu.
2: Iya. Mengkono kang dadi pikiring Siadi
1: Kresna sideng kakangku iya.
2: Ya mung ing kesusun pirsani sawetara. Yayi Janaka ing mau bengi kepati nggone tansah nengleng kaya wong kodeng. Ketitik dhewek ora bisa nindra. Janaka,
1: kula wonten dawuh.
2: Sewengi ora bisa turu.

0: Tak arih-arih ora bisa rireh apa to kang dadi sebabe Dimas.
1: Kawula nuwun sewu lepat nyadhong diduka ing kakathah Koko Prabu. Menawi Kakang Mas Werkudara menggalih kados sampun pikantuk jatuh sing pemarem. Nanging tumrap Adipati uga kula dalah kosok wangsul Koko Prabu. Sak sedanipun Koko Prabu ing awunggu. Duh Koko Prabu, saya sangat ngelanguting manah kula. Tetelo sipating manungsa ingkang kebak dosa mboten kados pun Janaka. Koko Prabu, pidendan menapa ing kedah kula tampi dosa menapa ingkang kula sandang karana. Kula wani nyedani dhateng kadang kula sepuh piyambak. Semanten Koko Prabu mentalaning Baratayuda. Paripaksa kula kedah wentala nguwuningani dhateng sedaning kadang ingkang nunggil ibu. Koko Prabu rumaos pepes raosing manah kula Koko Prabu. Lelah dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Ora jeneng maido lamun kabeh para kadang padha beda-beda penemune. Karena penemu iku mau akeh ten perbeda kelawan cacahing wong iku dhewe. Dimas Werkudara Yayi Janaka lan luwih-luwih kadang para Yadrista Jmena ingkang mangka senopati kajibangasta bawating palegan. Resna kakangku apa? Kula wonten dawuh. Nuwun kula Koko Prabu. Sak sedaning Yayi Ngawongga, pangrasaning pun kakang tetepe kena kanggo kurang tumrap para perwira ingkang padha ngayoni yuda. Lirik kepriye Dimas? Jroning padha tumandang datang mawang marang mungsuh sekti. Ya lekas ingkang mangkon iku mau Yayi. Saya gawe kandelku mandeling kabeh para prajurit pangkone dewi-dewi. Dimas Arjuna. Pun kakeng ora maido kaya ngapa saya banget abote ngrasa mujur ning Siadi. Hangayahi karya lumawan marang ingkang Raka Dewi. Manging sumurupa ya Di. Sedane kang Raka nomadyaning palaganiku tetep wis netepi apa ingkang dadi pengendikane kang Raka Dewi. Ingkang duk nalika samono pun kakang kundur saka negara Ngastina pinangka dutaning para kadang Pandhawa. Ana samadyaning marga. Pun kakang pirembugan kelawan kang Raka ing Ngawangga sapejagong ana jroning pagedonganing kreta-kretane Yayi Ngawangga. Ing kono pun kakang wis jinatenan ingkang dadi karasaning Yayi Karna. Yayi ing tata gelar Yayi Karna iku dadi kekuwataning para Kurawa. Nanging sajatine Yayi Basusena wis pasti saged dadi bebanten merjayaning Pandhawa lan wutuing para Pandhawa limo. Mula Dimas Janaka, pedah apa dadak Siadi ngetuni marang sedaning Yayi Karna kang wis bener pangidhepe iku mau Yayi Janaka. Kawula nyuwun nuninggih dahat kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu. Nembe menika dipaduka ngertos dhateng gegebenganing manah swargi Koko Prabu ngawung ngejebul. Angsahipun wonten palagan kepareng dados tetombok jayaning para Pandhawa. Sampun tetelo bilih kakang Nrepati ngawung ngeman dhateng suginging Pandhawa. Ancen mulo mengkono.
0: Ya mung kepengetipun kakang marang kabeh para satriyaning praja. Ideping tekad prajurit ngedoni pupuh iku amung kudu ngangkat leburing mungsuh lan nyuwananing rowang. Nadyan to mungsuh marang sapa wae. Kabeh ora kena padha suminggah saka ing pakarti. Perkara menang utawa kalah, mati lawan urip iku malah kudu kepara sumingkir saka rasa pangrasa. Kang wigatine kudu tansah ngangkat marang kautaman.
1: Jadi denger semua kakakku.
0: Dimas Bratasena apa?
1: Kresna kakakku maring dawuh ingkang mengkono mau.

0: Ukir moyak mayak saking tiap kali urut.
1: Putuku bocah perkoso kulup sasi kira nono wigati opo.
2: Nuwun para pamunjuk durung kuwon kersanipun Hyang Prabu. Wayah paduka kula sampun tepi kewajiban. Dados sandi payaning pepundhen kula. Miling-miling ngulataken. Niling-nilingaken menggah. Sinten to ingkang gumangsah dados sinopati ning Kurawa?
1: Wangun wis entuk pawarta.
2: Nuwun inggih sampun, Hyang.
1: Piye pawartane kula?
2: Lha mboten kelentu.
1: Pawarta singkang sampun kula tampi bilih mangke sak sedanipun Hyang Awangga. Ingkang winisuduh madeg senopati. Tanah sanes muhung

Lah tala. Wis dikembali hundang tengoro soking bulu bitu ketitik. Kemerah kekeng prajurit wah ngermet kaya semut. Waduh, waduh. Ngerkancang ono ngayun berengosi tumpang song. Wah, tublas, tublas. Piyayene cilik ning kiyang berengosi ketel tutupi lambe. Wah, ngemu perbawa piyayi iki netrane kaya mripating singa mencorong. Ih, isana. Aku bakal takon. Jenengmu sapa? Pangkatmu apa? Mah ngundi. Ngaku. Kumalan canggu bosmu keparat. Menungso manut aturan jane rupa gruwal-gruwal mula kasar rembuke. Yen pasawang penganggone ya wong praja ning kok ora ngerti tatanan parat. Wah, ngumbar swara. Ana paprangan datakon tatanan. Ngaku sapa senengmu? Balik ganti takon. Ayo sopwaran ngendi pinangkam. Oh lah keparat ta ni. Lu mung kesosor basame ditakoni ganti pitakon. Tambuh marang aku. Pangkatku menggung. Sapa ing ploso jenarga seting Gustiku Raden Hangga Caksa. Mandanapati aranku. Ing ngatasi mung sak temeng kok ngembilo sirahe. Loh, kowe ora ngerti. Ono dalam ketemu nganti sembah karo abdi-abdiku. Nyembah member panjang untuk bayar kabeh. Liane abdimu ora sudi nyembah karo dapurmu. Sakaramu penungarani. Ini rak disembah. Singono mburi sopo. Tambuh marang aku. Pangkat menggong. Tanpa beda kiroko. Menggong andher pati aranku. Wah, jenengi medeni wong kabeh. Kowe ngaku sapa aranmu? Satriya saka Swalabumi ya saka ing Lesan Pura. Raden Setyaki. Weh, iki sing jenenge Setyaki. Wah. Jeneng wis tau krungu ning piyane lagi iki aku weruh. Wah, tuplas tuplas kiyeng awake. Wah, kala menjing iki dawane. Mula swarane gedhe. Sing ana mburi kok sebrebet duren kaya Setyaki sapa iki? Aku anak lanang. Raden Sanga-sanga. Wah, lalayak praupane memper wong tuane. Waduh, tak sawang guru ilang pepuk lempuyange kok brengose padha wong tuane. Waduh, kepala ketol ndeke anake. Duh, waduh. Kulino dilus nganggo lenga kemiri wangune. Wah, pawakane tuh blas simbar dodo. Waduh. Isih cilik iki kaya ngono. Kowe wong ploso jenar tekono matiane Tegal Kuru apa karepmu? Lekno mripatmu bolongno kupingmu. Angga ngutko kene pinangka dadi senopati ning Bulu Pitu. Nadyan mesti ngomong kari sayup ing payung nadyan to perjit mung kari sangang lintir nanging kowe ora bakal kelakon mangkon karo Sedina. Lamun durung kelakon nglangkai bangke ning Mandanapati. Pangucapmu kang mengkono mung kanggo ngancangake nggon arep niliki neraka jahanan. Loh, piye? Ora ketuku minggat aja kelakon. Kelakon ing kene marahane kowe bakal sirna dening praning Setyaki.

nang nyumbari aku. Iki ana negaraku kon wis diwenehi banireng. Ketitik lamun to aku wis kaloka mecah marang apa wae aja sing lamak mecah sirah menungso. Mecah gelas kulino. Mecah tabuh kulino. Lah yen mongko wae wae ho. Tak gibung ora diengkleh-diengkleh meguru biasangmu. Maju ke tandangan.

Prabasanta. Kebutan Patiapalang.

lumawan Sang Setopati Drista Jmana. Raden Sorobasanta mundur sejangkah. Nata napas. Ing mangke duwe wis tungtung bayi watote. Sigra mandi godo mau pengabaran dahono mengalat-alat. Godo kaundong gilung mustoko. Perbalaning godo panas temah anandui dateng poro perjurit elit-alit. Kabayan hobentar belasah pindo babatan kacing kiwa tengening Raden Sorobasanta. Ananging Sang Drista Jmana datang nulat nyalang dateng gadaning sang nungsuh. Datak sarang tayang mangke mentang langkap sinandangan warastra dibya peparing saking kang hakarya jagat bareng lawan lairing Sang Senopati nalika nguni laraping jemparing meratas godho tumanduk jangga pedhot pejah kapisanan.

rasah, poro-poro jerit meguru padamu, keraman galgal.

adikku di adikku soro pasonto kuwis katriwan dan no palagan ya yintan nono ngarepeng lawang suarga aku bakal kulit pepulih di prajurit pendawa maju tandangan hanggo jaksa dina ini.

0: kon pengajatku. Ketemu karo isi tak idam-idamake, Werkudara.
1: Kono poh, wis ngerti karo aku.
0: Lah, wis ngerti kawan kowe. Mbok menawa kowe durung ngatur kelawan aku. Iki kadang anom kakang pati senggune. Raden Hanggo Jakso aku.
1: Paman Hanggo Jakso yen kowe pancen wis ora jeleh urip. Morenggal seminggir saka pabaratan ewa dine yen to pancen kowe wis wegah nyawang srengenge klakon kowe ketandangan dening Werkudara.
0: Ora tentrem uripku, ora jenjem linggihku. Ora enak manganku, ora jenak.

ఉంటారు కదా.

jembar negara jembar nglangut tanpa pagut lenggih menika to warnane ingkang ngawasta nagari ing Turilaya lamun dalu kaya rahina labet kateng Sasatya ingkang minangka renggan ketitik serasah lan batur pansedaya wage wilis Linnes pitu kegapit ungulir kuwong-kuwong yang ngawang nyuang uning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinutos apontoponto pepandane sarwa sari petetane pinatut anut tepi mangapetapet pinintos papan-papan. Papane tarut tiri sinusun sepasang-pasang-pasang ing gapura puncak jemurut sacengkir gedene. Saking mandur wangi kuwung kekuwung nawung wilis lirte jangan musuh tomo renyap renyap katingal asri matian ing nagari Turilaya. Saksi daning prabu buga dento nenggih ing mangkesin dento ingkang kepareng jumeneng noto nenggih menikoto warnane. Nalendra muda maksi sejoko sejuluk prabu hajra dento. Kakah para kusuh sebateng warna gudek wak simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo. Simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo.

sekti mondore guna prawiro jayeng palugon labet katilaran wasiat pusakani pun selar hingga ngeromo nenggih godo kiyain Wisnowo. Lenggah gedang kerang wonten majaling gampar Rukmi kaparang adep lenggih menikoto kang alasto kiai togok ya tejo mantri ing jawian dari melabar piswaning poro raksasa sedaya samya cumadang marang pangandikaning sang noto muda Prabu Hadjaradenta. Nalika samono telenging penggalih sang noto muhung mrihatosaken dhateng sik dandipun ingkang rama kaya dereng wonten pitedah sapa to ingkang nganyedani ingkang rama. Nalika semono hamarwata suka sang noto labet mampi sawanipun togok ingkang sawetawis swita wonten ing nagari Turilaya. Nyata lamun kita jomantri kaya wis ndungkap apa kang dadi kelagating penggalih sang noto muda Prabu Hadjaradenta sinamuning samudana sesadaning adi manis sang noto anyelaken dateng piswaning kita jomantri rasa kadhangu teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kaya sing lisan saking sang noto.

0: boten langkung menawi panjen boten kepareng kula atur keterangan sewawi kula dherekaken Gus. Yung yung bakal nemoni lakon apa Gustiku.
1: Perintah kawadi reksa daya dhewe nderek jenenge sun budha perintah aku rudina iki kok.

0: kawula nuwun nuwun sarawuh paduka Kakang Prabu tuwin paduka Kakang Mas Harjuna. Beri paduka kula pun nang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Koko Prabu tuwin Kakang Mas Harjuna. Yayi nakula wis ndak tampa banget panalimanipun Kakang siadhah ngaturake pangabekti. Pangestuku tampanono Yayi.
1: Iya Yayi wis ndak tampa banget panalimanipun Kakang siadhah suka pangabekti marang pun Kakang. Pangestuku tampanono Yayi.
0: Mula nuwun inggih Koko Prabu tuwin Kakang Mas kacadhong tangan kekalih. Kapundi wonten staka mugi dadosa jimat paripih pangestunipun paduka Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas. Kula mboten kantun Koko Prabu, ri paduka pun sedewa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk tuwin wonten kersanipun paduka Kakang Mas Arjuna.
1: Iya Yayi, ora gelo tak tampa siadhe ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono.
0: Iya Yayi, wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang siadhi ngaturake sungkem pangestuku tanpa nono. Sakelangkung anggen kawula mundi saengga jimat Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas.
1: Mereka kugek kugek kugek mel sadulito lai
2: wah kakek ini lim pendono tidak beli
1: kuwi nela akine ora loro moh kok kakek ini mulu nganti kancane ana sing ora uman. Daftare wis pas kok. Aku ora entuk iki, Pak.
3: Ya telungane awakmu. Jengkol lindo mangani, Pak.
1: Eh, Duli. Sugareng.
2: Wah, apa, Ma?
1: Oke. Aku anggere kanggareng muni ngono ki njur. Kelingan karo Pak Marno Sabdo.
2: Apa, Ma?
1: Iki eneng tamu, Duli. Wah, ya paket nama.
2: Deh.
1: Mesane iki terus bareng warek digalur-galurke. Mau mau ngelentuk kan? Iki api ini nembang apa Duli? Ayo karepmu wong ning arep nembangi sampeyan kok taren aku. Ayo pekaremane apa?
2: Aku kalingan nek pinuju ana dalem kasatrian sing sok nganggo cakepan singa kae piye.
1: Wah, kae jenenge Gatik Glindhing. Gatik Glindhing mo.
2: Gatik Glindhing.
1: Iya ma, nek ngono coba aku tak matur dole. Iya ma,
2: elah lah, bayo wis reng iki dek.
1: Bayo wong ngemis. Coba aku arep nyilih suarane. Adiku wedok Kamsinah.
2: Oh,
1: siap. Kuwi lak pesinden Kediri. Mbak Kamisinah iki Mbak Tantinah.
2: Iya coba ngira aku tak ngurungokake.
1: Oh ya ngopo ngira?
2: Ya coba aku tak melu nglarasmu.

忙，忙，我完了。Jaluk ngoyo-yo bareng dikeki kok malah. Alah turu ora. Walah momo. Sangka larase oleh gawe irama. Alah, alah, alah, alah. Mo. Singa wes, singa singa wae. Wes. Wes. Nganti ora krasa aku. Wis barang kok nganti ora weruh. Wis bola bali, mulo rak ya wis tak kandhani to. Nek mangan ki aja warek-warek. Wajine nek kewareken ki nyang mripat kaya dipulut. Aku mau mentekke timune garing. Kaya dewa wesi awakku. Iki le bergodo kena awak. Walah. Ajakmu ku dek. Padahal kesel kan bergodok. Gue penak mau ngetoknya sepira suwene. Karena kayaknya ini embal ngetiut kok. Kalah kalau ngetok. Ngeduk lo kayak wong waris. Sini wen rawo paduka. Kulo ngaturaken pangabekti lo. Kakang Badrana ya wis tak tampa banget kan mari mangku. Ndara Janaka kula ngaturaken wilujeng. Iya ya Kakang Semar wis tak tampa banget ing panarimaku. Dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ora kurang prayoga Kakang. Iya ya ora kurang prayoga. Duli bagekno genti nggih. Wah ya mesti urute saka sampeyan tara saku. Coba aku tak malik sarung sik. Mo. Iya malik sarung alon-alon aja kemrebet ya, Nger. Marga sarungmu kuwi ambune penguk. Mengko yen kemrebetmu ndak padha karo jenu kancane. Tak kira nek iki dikanji kandel sarunge garing. Kanji apa kena tajin ngono. Bener, Mo. Kang Gareng mau arep nyuwun wiwitane saka Gatik Glindhing saiki apa sinom nyamat. Iki pekaremane Kang Gareng. Aku arep nyilih swarane adiku wedok Sri Muryati. Coba kaya ngapa? Iki ya saya mat neh nek nganti kowe leno iso turu. Ya ora. Sing lanang priyayi, sing wadon seniwati ya ya siki. Wah iya. Mangga.

0: Sarawuh paduka sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Nol garing ya wis tak tampa. Ndara Harjuna kula ngaturaken sungkem.
1: Iya ya nol garing wis tak tampa.
0: Wah, nol garing ora nyono. Suaramu bisa galik-galik. Anakmu wis pira nol garing?
1: Nembe kalih.
0: Oh, adalah. Ya karo sing bocah etan kae.
1: Nggih ngoten.
0: Astri kula niku pinten to, Den? Namung setunggal.
1: Setunggal mon mboten oman kok, Den.
0: Ayo kudune kowe sing genti momong anakmu.
1: Nggih.
0: Nyuwun pangestu pinaring ana kiyat. Nek ra ya isih tetep dadi karo kowe. Awak tanggen kula mestani, Den, pripun? Nek dados sareng-areng Bali. Nek ora wong
2: Bali.
0: Ya wis nolo garing. Ora mung sak godhong kelor sembaring jagat. Nun inggih. Mula besok meneh yang kepengin omah-omah kuwi gandeng we wong seni ya entuk o seni.
1: Nun inggih.
0: Ora diwelingi garing jer plirak-plirik ae. Ya aja kurang pamengku nolo garing gandeng iki ana pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Mengko gampang yen wis rampung pegawean iki. Kinten-kinten pinten-pinten meleh sinuwun. Rampung lan ora niku mung gumantung marang kodrating jagat. Kapan watesane mung cuma dong karo sing kepareng nganakake Barata Yudha iki. Menawi saged mbagi dipun tambahi. Iya, ning ya sawetara suwe. Yen nganti kesuwen oleh Barata Yudha tan wurung malah sinemu penandang ya para kawula kabeh. Mula malah sak bisa-bisa enggal rampung Barata Yudha iki.
1: Wah, menawi enggal rampung kula ingkang judeg.
0: Mongko bon kula dereng sah. Anten kaping 3. Yen jupuk apa to, Reng?
1: Bet.
0: Urung bet ta? Bet apa? Ayo saking kowe ya wong ndara-ndara Barata Yudha kok malah awake bon. Ya serku nek entuk tunjangan belanjaku.
1: Ya kula rantosaken benjing saestu amun kesupen ndok sinuwun.
0: Ora.
1: Niki kula catet lho niki.
0: Iya.
1: Enggak ngriki tapak semong mriki.
0: Weh malah kepiye pe bocah iki? Oh alah Reng, kebangetan melikmu nguris. Kala perkara rupa melarat perkara donya ning jiwa iki mbok ya sing luhur. Aja meringkus banget-banget. Direwangi melek iki goleki apa? Coba aku tak sowan sinuwun suwe ora. Ngabekti sinuwun. Segono ngabekti ya. Aku tak nyuwun bawa dhisik. Bawane apa? Bawane Sekar Pangkur Kang Winarna.
1: Wah, ya Pangkur Bares.
0: Heeh. Maca pat sing koke. Tibake apa? Kok tibake langgam aku ngimpi. Coba aku tak nyuwun karo Jeng Tantinah dhisik.
1: Wah iya.
0: Monggo di, cobi nyuwun tulung pun paring ana bawa pangkur. Maca pat.

0: Bareng slimbit karo sabar kok suarane terus.
1: Rusaknya.
0: Wah, ngeto, Pak. Dikapakke kok saya ndomble.

Kenggo jek metu neh, Reng. Urang pisan. Wis sangu turu.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tanpa nomo.
0: Ih, sangat anggen kula mundi. Saking tindak pundi menika wae. Aku saka ing Pasanggrahan nglagah tinunu.
1: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan ngriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubenging Pasanggrahan ing antaraning Gupalawiya Pasanggrahan ing Prabu Punta. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Suwarga durung randu watang Pasanggrahan kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Wara Sri Kandi. Semono gaing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Dristo jemeno pemaneh ing Wana Braspa Pasanggrahan ing Yai Setyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa saryana ngene.
1: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane Janabot. Muk ngulatake kridaning para bendoro. Sinuwun mugi pinaringana kiyat.
0: Itu Pak.
1: Ya pamujimu wae Petruk.
0: Nyuninggih.
1: Mboten pun paring ngene nggih.
0: Aku orang gawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tanpa nono.
1: Nggih, kejeron yang ngoten niku. Saking kowe ning padaratan kok, kowe iki krungu dhewe aku wis disemayani ngono kok.
0: Nggih, Gus kecaken nggih, Gus.
1: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
1: Selawasi aku ora tau udud.
0: Lah kok nika kok sok sesting kowe?
1: Kae ndeke garing.
0: Sira ora sembodo ya, Den.
1: Sugih kok mbako kowe njaluk.
0: Ayo wong lali kok ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
1: Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
0: Ira yo ora mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
1: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho. Ora. Yek, malik sarung. Kowe arep ngopo le? Buka gambang yo dangdut sedile. Megal-megal. Siwen ra ditokke engko ndak lali, Kang. Yo.

0: Atong sutiring pangesti.
1: Kenali koko ya mangkono.
0: Wis jengkar saking madyaning Pasanggran. Raden Nakula lawan Raden Sadewa menya saking wringin jajar. Luhone sadane Kang Raka arsa suwar mring nagari Mandaraka. Ing mangke ana madyal ning Denda Catur. Kepapak Narendra saking Turilaya nenggih Prabu Hajaradenta sawadi raksasa. Sigra ngendhek marang lampahing Raden Nakula lawan Raden Sadewa.

ana manungsa loro kang metu saka ing Tegal Guru. Ayo mara ngaku kuwe golonganing Kurawa apa golonganing Pandhawa. Yen pancen kuwe golonganing Kurawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa aja takon dosa kuwe ora bakal bali menyang Tegal Guru. Mati saka tanganku. Wei ya jagat Dewa Bathara. Ana Nalendra ingkang diderekake raksasa. Menawa tambah marang aku balik ganti takon sapa jenengmu lan ngendi kang dadi negaramu Sang Prabu. Tambah marang aku mburi sangga ing karaton Turilaya. Putraning Sawarga Rama Prabu Bagadanta, haranku Prabu Hajradanta. Oh, kalingane kowe iki tinggalane Prabu Bagadanta jenengmu Prabu Hajradanta. Iya. Raksasa sing ana mburi kuwi sapa? Kowe tambuh marang aku, Gus. Aku sapu kawat jejet wongku ning negara ing Turilaya. Aranku Ditya Kala Tenung Deluh Braja. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aranku Nengkula, aku Sedewa. Kowe golonganing Pandhawa, golonganing Kurawa? Aku golonganing Pandhawa. Aku Pandhawa ingkang wragil. Lah talah. Yen pancen kuwi golonganing Pandhawa, ora kelakon kuwi bali marang Tegal Guru maneh. Ora trima sedaning Kangjeng Rama kang mateni jenenge Janaka. Nadyan kuwi dudu Janaka ning kuwi panunggalaning Pandhawa. Manut tugel Gulumedira iki. Weh ya. Yen kok pancen kuwi bakal gendak sikara marang aku sabelo marang wong tuamu. Sedeng bobotmu sira tanding marang. Ayo, kroyok lur kali atiku. Ijen padha ijen. Konangan Ditya Kala Tenung Deluh Braja mampung nyawamu tandingmu aku Sedewa ayah ono tumandang iki keparat.

Yeah.

0: Rajicek kali maju tira. Ayo, dila-dila ngeri maju. Pripun Gus, mimpang menopo kawon. Yang diarani menang wong nyatani aku mundur, yang diarani kalah wong aku isih wani. Wong aku ora betah gandaning buta kae Petruk. Pripun to ambune? Abape gandane bacin. Oh, memper, memper. Buta niku nek turu mengo. Mengo ngiler mula bacin. Ayo mung pakanane bangsa mentah. Perkara gondol niku pancen ngungkuli WC buta niku. Alah ra apa to iki lho. Lagi teko wis ngedeh-deh lho ra apa to. Wis diparingi gondol. Ambune kaya ngene. Nggih ngeten iki gandane, Gus. Gandane geseh karo mau. Iki malah saya gatel gitu. Rasah rembugang tru. Oh, bagong ngono, Pak. Rasah omong ora muni ya. Mung mak. Mak jek ngisor gasik. Tak kira ndoro. Wis, kok aku iki lho. Aku iki satriya. Nek satriya iki ora tau. Yo nganggo mapan to aja sok ngono kuwi. Kowe kudu angon wayah iki ning endi rak ngono. Oh, ngene iki. Petro, Nun, arep tak jemparing wae. Oh, nggih. Pun jemparing yo arep tak jemparing. Monggo, Gus. Mawi nyekar. Iya, aku arep nembang. Mentang gendewa debya ngoten ya.
1: Iya.
0: Nggo anane piye kuwi? Gerange piye, Kang? Disetel lho kok kleru. Mulat mara apa? Ya sakare pilih muni kok kowe kok nak ngabani-abani kaya pinter dhewe. Apa padang gelung? Ya mulat mara. Wis Petruk mara enggak tak jemparinge saka kene. Nggih.

0: Istewo.
1: Ono paran. Kowe nyirnakake klawan wadya balaku kang dadi tetungguling para wadya raksasa. Hayo, ayo ono Prabu Hajar Dento. Sedeng bobotmu tanding marang. Hei, kelakon gibah.

Yeah.

lengkap sinandangan waras teroki ayo bisa mumpuni musakan yang tenggih harajin naiku lho ingkeng kaner muhung gigiring Prabu Hajaradinta daya pangwasan ning pusaka ki ayo bisa mumpuni haja ingkang katamakaken sifate menungso kelawan wesina janto gunung jugruk samudra asat lepasi marastra jengoparet dumawah wonten gadaning Prabu Hajaradinta nenggih kiai wis nawa tugal dhawuh punanggada kados lolosan otot bayuning Prabu Hajaradinta.

0: Raden, lo sampun toh Pak Raden. Kulo mboten badhe wani kalian paduka malih Raden. Raden, kulo sampun merpot Pak Raden, kulo dipun sami menapa kulo nderek waton mboten pun pejahi Raden. Kulo nyuwun pangapunten badhe wangsul dhateng negari kulo Raden, Raden.
1: Yen kowe tak pangak paringi pangapura tan wurung bakal nyungsuk kekuatan maneh. Wis wancine semusuh marang wong tuamu. Oh, oh, oh!

Kyai Sarungga. Naratas golongmu, kowe Prabu Raja Denta. Ing kene kelakon pengajapmu, semusul marang wong tuamu. Dimas, wis katon semilak padang dalane daya dhewe enggak prating Mandaraka, Yayi. Monggo Kakang Mas.

Soring miko sumeblak soroting sandiokolo kalangan ngaliling cokrawala winor cahya mawarni-warni welo-welo hangalilo katingal jene wilis wungu kang sarta jingga jinangkepan jajaran ning gunung bebanjengan nang angger kancang ngarencang harbut wijang jinangkung mendung tumiyung tetawangan mungguing tawang wangkawa sangsaya suda jriwang arga wustan karsa angratane jagat raya saya dangu sesawangan datan regu gunung-gunung katon arengu kekayon kaya datan saju horon-horonan katingal lesu lesah sekar telasih anggelasah nandang susah ngesah krono kapisah lawan pasihaning batara nenggih radio diwaning rahino hanane amung remurmu pindho jagat sinaput lebu lawa-lawa saliweran silih pernah pamriharebut mangsa wawan kang sarwa manis manuk beluk kulit tuhu dat sukolirik kaujo jalaran dumugi wanci cakar dia cecegar cucuk cancut hanya kot ciptan ilo harso anyaut nyidro satu inggeng lino kumerice tirto naramodo manempuh kang silo-silo sinelo suaraning maruto midit mintir mintar manempuh kayon juher krosak-krosak kumerice gegosokan roning pandang bamban lan suket lulangan lahing mangke pun dito meniko ingkang taksi ketinggal pajar gilah patinggalan cara damar sebu pindo suryo kembar kinembohong pradongo munyo kapiar suang rangin kaburing angin angon ralas ladrang sumingin tanah sana samung kajawi ingkang wonten madyaning taman kadilengeng ing kedaton negari ngastino lamun cirondro indah ing taman tamon tromontro ing marco podo panyayah sriwedari ayasing yasaning sang yang wis ngingi jelantah sasono wiyar winaroto winatesan silo praboto tindundo tundo tinoto kang sarwo pantes pantoke dumugeng wiworo wiworo winanggun menoro wilangan niruji ruji para cekil ninci panil naras urut ronsen di nenggorenggo sarwo renggep pramilo katinga regeng kahanane sukat lemon kinaryo lemek sarto lumut angli putih lambining balumbang cakir jembangan jinangepan reco silo sedeku lenggah susilo kapindo solaing kenyol lewo wonten malih balumbang panjang pinanjang tembogo tinata hangi mokidang anggem perang rinubung sekar teratipan kemambang pindo bait tolo layaran tertawan yang mumpiar katingalan jok sangking pancuran tinalangan lelumban kan buron toyo sekedap suluk sekedap jemedul latianto baris sak solai stansah kemes wadr pari wirawiri pating seliri pindo kartiko arebut papan wadr bahan mencorong katya suryo nedeng mijil lamun to pindo jiwono lumut-lumut ingkang kindering toyo koyo mego megane sesekaran tanku jiwanya to endah yento dinulu wangi yento ginondo mawar melati ceplok piring mondo kaki cepoko tunjung biru telasih lanarum dalu kembang serengingi kembang bakung anggrek merpatilan sekar tanjung sedaya kang samyo asri sinar tan bokor kaukir kawis toyen wis cermo cara ning rasa budaya pitunjul nyaning kang yasa taman tanem tuwuh tuhu hebat hanger buyung hangayomi meh saben papan pinaringan dian orang jeneng mokal lamun tora hino pindong nguntoro samudro wanciratri ayah kayu angan tejo moyo laheng manggis sinden toingkang angrenggani nuju lelangan wonten lebeting taman kadileng
panasanes kajawi sang Pramesanata Ngastina nenggih garwaning Prabu Duryudana. Wangi Dewi Banuwati. Yeling-yeling wanodyat majaring nata. Dasar ginarwa dening Prabu Duryudana nata sugih bondo bandu. Mila dhasar Sulistya warni. Kladu ing kondo. Saben sedina ayune wuwuh. Yen mbombrong kating mancara. Mesengut wimbuh patut nadyan ta wis kladuk yuswa parandene sapa tumengal temah bisa nggregetake. Nalika lenggah nampi dhateng sawanipun Bambang Suwatama repepeh-repepeh panyayah sata minggah krama.

0: jagat jagat bendoro. Ingin harus mata aje sebuah tomo ingkang marah ono ngeresaku. Sebuah tomo ingkang marah ono ngeresaku. Sebuah tomo bodoh kan kira harjo sak sewenmu sebuah tomo. Kau lono nulingi. Dateng gajah katedo kalinggo murdo sih pono kelaminipun paduka Gusti Putri. Wang sulat di paduka pun sebuah tomo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resiku Suwatama? Lan piye pawartane Kanjeng Kakang Prabu nggone ngadoni pupuh? Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wentala nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal kurulabet saking kataing bebanten-bebanten ingkang wonten ing madyan ing Rananggana. Kawningan Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna. Wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran. Banjur menang sapa Suwatama? Kawenengan Gusti sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyaning Palegan. Yen ngono kula Prabu Duryudana wis sedana madyaning Palugan inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyongno menawa Kanjeng Sunan Sida gugur ana madyaning Palegan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ing ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe amirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti Mumati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepoko ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama?
1: Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi. Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten saha malah ing mangke kula kadhawan suwita dateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinendherek nyengir wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palanggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna?
0: Yen menen mengkono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsaning Nyai Arjuna.
1: Bila sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

0: Oleh memelaku kok gelelang geleleng nganti numbuk aku. Asatama. Paman kerepopo. Bungah-bungah kaya mentas nampa hadiah. Piye pawartane Swatama?
1: Ora sinungar koso paman kerepo dina iki aku wis kelakon bisa nggawa Gusti Putri.
0: Lho. Carane piye?
1: Apusi wae.
0: Oh, kowe ngapus krama kepiye?
1: Sinuwun Duryudana wis ndak akokake mati. Bratayuda wis tak akokake rampung sing menang Pandhawa. Aku sengadi diutus Kakang Mas Janaka mboyong Gusti Putri. Gumregel penggalihing Gusti Putri. Wah, jebul saya suwe saya ketok gedhoaning Gusti Putri. Lahire manggon ana ing kedhaton mesti nangi batine jebul ora gelem pisah karo sing jenenge Janaka. Buktine bareng aku matur yang diutus Kakang Janaka banjur semrintil dheweke. Gelem mbak dari akhir waktu iki wis kelakon tak lebokake kapiko. Ing kene margane kelakon aku nglungsur marang garwaning ratu Gustiku.
0: Swatama, mbok ya diitung sing genep kuwi sesembahamu. Kowe darah jateng anak pendito arep garwa putra nata dasar iku garwaning Nalindra. Kowe arep apa tak nyembah sik. Kowe arep mundut jahar ya tak nyembah. Apa ora ngrikon?
1: Ah, ora. Bakune kasembadan karepku.
0: Aduh, Swatama, Swatama. Penandang apa kang bakal tok sandang kowe mani ganggu gawe karo garwaning liyan Swatama.
1: Paman kerpo yen gelem ya nonton ora gelem aja awur karo aku.
0: Oh ya wis yen pancen wis ora gelem tak kandhani mangsa bodho wae. Yen ana apa-apa aku ora nanggung lelakonmu aku mung mamrih becikmu.
1: Wis ora kuwatir rasane ngatiku lho. Paman,
0: apa?
1: Kledang-kledang saka kadan katon kae Raden Kartomarma kae.
0: Wah iya. Lah nak konangan to. Piye Swatama?
1: Wis aja kuwatir mengko aku sing bakal nggunturi sabda marang Raden Kartomarma.

0: Yen ora sulap pandul kuwi kira Swatama ta iki?
1: Inggih Raden, kula kengabdipun Swatama.
0: Karep paman Krepa, inggih Raden kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura kepareng mirsani marang wujudmu Swatama. Gene kok malah kowe kekeset ana ing kene.
1: Inggih kepareng kok. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya sowan dhateng kedhaton Ngastina ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri.
0: Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu?
1: Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina.
0: Loh. Swatama.
1: Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa?
0: Kuwi garawaning ratu Gustimu. Kuwi garawaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo? Sowan kang tanpa lilaing Kakang Prabu, anggapmu apa?
1: Mangke rumiyin Raden. Sampun ngantos kaduati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng. Ngenger ingkang sinuwun nanging arah kula ngrumaosi gesang kula wonten sahandhap pengayomanipun Sinuwun Prabu Duryudana paripaksa kula kedah ngangkah jayaning para Gusti kula Kurawa.
0: Kok kowe duwe tembung ngangkah jayaning para Kurawa kuwi nganggo dalan dilan apa dasarmu?
1: Dasaripun sampun kula aturaken wawengayun bilih kula tresna bekti dhateng Gusti kula. Wondene merginipun kepareng wuni ora den. Jaya lan botenipun Kurawa menika pinangka simbolipun Gusti Putri Kusuma Dewi Banawati. Nadyanto sinuwun menang perang tanding Pandhawa. Nanging menawi Gusti Putri kenging kepikut dening Pandhawa, menika mujudaken bilih Kurawa asor yudhanipun tanding kalian Pandhawa. Nadyanto sampun lebur luluh remuk rempu dados rempon para Kurawa, nanging uger tasih Gusti Putri lenggah wonten golonganing Kurawa. Ing mriku tetep dipunanggep jaya para Kurawa.
0: Inggih lakar mekaten Raden Kartamarma dhateng kaluhuran aturipun ingkang abdipun Swatama. Menawi Banawati Gusti kula putri tasih lenggah wonten golonganing Kurawa, nadyan kantun sahyubing payung negari Ngastina tetep Kurawa manggih jaya.
1: Jero caramu kepiye?
0: Ingkang menika Raden, mumpung Pandhawa dereng kelajuk manjing ing kedhaton Ngastina, langkung rumiyin Gusti Putri tumuli kula boyong saking lebeting kedhaton.
1: Waktu iki
0: wekdal menika sampun kula anjingaken wonten kapika mriki.
1: Pak Swatama, kowe kudu nyuwun lilah dhisik saka Kakang Prabu Duryudana. Kowe aja gurus-gurus mengkono Swatama.
0: Raden B, sakmenika kepareng ngometang kura menika tasih pinten.
1: Jeleke mung kali loro. Kakang Prabu kelawan Kartamarma.
0: Dateng pun dipurukipun ingkang ngeroko. Ingkang kantun sajuga wonten nadyan ing Tegal Guru mongko Pandhawa tasih wetah. Kula kinten mboten kok nama kula ngilani jajanipun sinun menika mboten. Tertantu mboten badhe mimpang tanding kalian para Pandhawa. Inggih kanthi kula ngajibaken kasoraning Gusti kula Prabu Duryudana. Mila daya-daya lajeng kula betok Sumo Dewi Banawati.
1: Raden langkung prayogi. Katinimbang Gusti Putri binoyong dening Pandhawa. Saksitani pun ingkang roko, prayogi kesumadi menika kula aturi mundhut garawa kemau.
0: Loh, kusik, kusik.
1: Kowe aja gurus-gurusut nembe tembung mengko Swatama.
0: Kowe arep ngeracun niatiku. Kowe arep ngingerke blat iku garwane Kakang Prabu.
1: Menawi ngaten napa paduka. Lila menawi Gusti Putri dipun garwa dening para pendhawa tinimbang kalian paduka Raden piyambak.
0: Pemanggih kula langkung merayogi Gusti Putri kagaro dening Raden piyambak katinimbang dipun boyong Pandhawa. Tegesipun paduka tansah nglestantunaken jayaning Kurawa. Kaping kalih kula atri milih salah setunggal. Jeng ngandika Gusti Raden Kartamarma gesang menika kepengin merintah menapa kepengin dipun perintah.
1: Wah yen aku ya kepengin merintah.
0: Lah inggih kanthi paduka garwa arandhanipun ingkang raka menika Raden tetilo saged merintah dhateng sok sinten kewala labet paduka nglajengaken dhateng jayaning para Kurawa. Nanging Kakang Prabu isih sugeng
1: rak wekdal menika pitados kula dateng pun Suwatama.
0: Piye?
1: Raden, kula marayogaken. Paduka garwa kula Raden. Yen nganti kepiring Koko Prabu, lha iki mboten wonten mriki anggenipun badhe anggarwa. Sawetawis wekdal monggo kula dherekaken manjing dateng magian ning wana. Sampun ngantos paduka Raden kula kalian Taman Kerpo konangan kalian para Pandhawa. Piye Taman Kerpo?
2: Kula marayogaken Raden.
1: Kati nimbang dipun boyong Pandhawa luwung dipun garwa Raden Kartomarma piyambak margi menika simbuling kemenangan Raden.
0: Lah apa kira-kira Kang Mbok gelem ladeni aku?
1: Inggih uwiting tresna jalaran saka kulino. Wi mbak yuku ra rumiyin.
0: Tinimbang kliya lho Raden kula marayogaken.
1: Ya toh? Yen pancen mengkono. Luwes sing wicara mengko tamakno Kang Mbok kepiye bisane Kang Mbok kepareng ladeni marang aku. Sampe ngrasa wis. Prayogane ayo minggat bae saka Ngastina. Aku ora bali nang Bulu Pitu. Aku ora kundur yang Ngastina. Sampun kepareng. Yo aku wis saguh nuhuni penyuwunmu mlayu ngaten monggo Raden. Kula ingkang betahaken paduka ingkang badhe. Ya. Ngarep Gusti Putri. Wis aja kesuwen ayo ngabudha dina iki.

nang kuleng kae ngargo belah. Gumelar mengalir mengetan terus dumugi gisi ing samudra. Tuh menika aglaring nagari Mandara kaya ingkang dumunung ing laladan Madras. Wusya susra wiwit jaman Purwa. Nagari ingkang panjang punjung pasir wukir lo jinawi kemahari Pahkarta Turaharjo. Telo jembar jajane subur ingkang tinandur sugih ulu pametu murah kang tinuku. Dasar kawula saperaja wekeling makarya tebih sang saya sinang saya ingkang satemah babar kuncaring nagari Mandaraka. Mila datang nama moka lamun to nagari Mandaraka dadi tembang kidunging bangsa manca ingkang tumunten kathah para nagada dagang layar sambiwara haliru wulu wetuning bumi Mandaraka kadosta pari cempo pari wulu mrica pala kayu klebu lisah potro sela maburu dukunani negara Mandaraka wujud wana keling ingkang binabadan dening Raden Kartono inggih Sang Prabu Mandrapati. Winangun dadi nagari endah. Ora tumurun saengga mangke denasta dening Prabu Salya. Inggih Sang Prabu Sumadentaya Sang Narasoma. Narendra Gung Binathara dasar remen sekung Brata Wimbuh Berbudi Bawaleksana. Guna hinga guna pangendak guna ning jalma luhur datang ngungkul-ngkuli handap tantang kasor yang sesami. Eling-eling ngatena jaring netogung hanya korawati. Turta pinutra mantu dinding sang wiku dibiyo ninggih begawan Bagas Pati. Milo pantes tolamun Sri Prabu Salya Sinung Hambek Brahmono. Sadu budi mumpuni saliring dumadi datang kewaran laraping kahanan. Anane hamung sarwa hening. Nadyan wis lingsir yuswa, rikma sampun nyambel wijen, netra sinambet kaca permana. Bebasal yen lumampah wis tinuwak ing teken wuluh gading. Parandene Prabu Salya tudhik daya sekti Mahambara pilih tanding bobote ngaprang. Tau tata bingkas karya kinarya gulagul tanggulangi ngeran nanggono. Nalika samono sanoto Prabu Salya nedeng jengkar saking Praja Mandaraka mring guru kesetra sabyantu Prabu Duryudana ngadani Barata Yudha Jaya binangun. Ingkang tinilah mungguing praja nenggih menika ta ingkang alila lenggahira mungguing parayogung negari Mandaraka. Kusumaning ayu Dewi Setyawati ingkang duk nalika semono sesilih endang Pujawati Hatmajaning sang begawan Bagaspati pandito ing arga belah. Aja dumeh anudya ingkang mijil saking pedusunan nanging Dewi Setyawati tuturasing Brahmana linangkung mila sengsem ing rasa kepelasing cipta tansah tuwuk ing mulang leh kasusilan. Satemah terus sambat para solah pakarti munomunikan sari nuju prana mring sesami. Wustangu sang Dewi Ginarwa dining Prabu Sumadenta ngantos putra gangsa saengga diwasa. Parandene datang nate karang menlabet sang Dewi tansah bekti marang Guru Nadi. Solah hanaraga sung pemarem jati ning rasa mersudi mulyaning kang ngraka Prabu Salya. Ing dalu mangke sang Dewi Setyawati kepareng lenggah wonten madyaning dampar kaukir kinekar rukmi. Linambaran permadani ules jingga sinawi jenar. Kahadhep abdi mbang kinasih kaleres ingkang bibi nama Niken Sugandini. Dedhet idhem prabawaning ratri sasadhara wis manjing kawuryan tan kuciwa kang dadi memanisi. Renggep sinateng dalu sinyemoko sagung prodasi aglar ing cokro wanyulat ketinggalan ngalangut.
parandene meksa kebekan saking kaing taranggone ingkang sumiwit temah warata tanpa ana selane. Sakala tanpa kanyana kapiyarsa pangri ing kuda. Tanggap ing gati sang Dewi Bilih ing Ngrakonata Prabu Salya tinggal kundur saking Kuru Kesitra. Seger mandhap saking palenggan Dewi Setyawati gya mapak rawing sang Nata Prabu Salya. Tanggap ing sasmita hin nenggih niken sugandini. Lamun to sang Katong sampun kundur. Dasare sawetawis sang Dewi nganti-anti kunduring sang Prabu. Seger niken sugandini lumengser saking genyong abiyantara. Among momong marang rasaning sumo Dewi.

ngantos angel nggih nyawarsa paring pangendika Prabu Salya. Lebet sampun kerumiyenan dateng Sang Ratu Setyawati nggih tansah anggundeli dateng kampuhipun Sang Prabu. Langkung-langkung sareng wonten atur bilih Sang Prabu tan kepareng wangsul malih dateng ing pesanggrahan. Ketingal saya awrat penggalih ing Sang Prabu Salya. Emangnya enggalih samudana mundhut urujak ingkang kedah rinacik piyambak kalian Dewi Setyawati. Jegrek panyayah tugu Sinukarto Prabu Salya mungguh pengendika apa kang ngarsa kawedhar marang Sang Dewi. Lamun to persaja pamit arsa maju nyang palagan tertamtu ingkang garwa anggundeli. Mila metang-metang penggalih Sang Prabu Salya supados saged manuwara pangandikaning Sang Prabu tumanduk dhateng ingkang garwa. Nembe kendel Prabu Salya katungkas sawanipun ingkang putra radyan kula kelawan Sedewa. Repepeh, repepeh, yayah soto minggah kromo kaget Prabu Salya. Lho, iki anakku, kene-kene garwa.

0: isih kula.
1: Isih ana sing tak welingake marang kowe inggih.
0: Inggih.
1: Dina sesuk kowe ngadoni pupuh kowe kudu gelem tetandingan karo Purnawa. Tumandang wana palagan aja nganti ngrasa yen kowe tanding karo wakmu. Nanging ketokno kasudiranmu, ketokno kekendelanmu, ketokno kewanenmu. Aja pisan-pisan kowe sangga runggih tumandang marang Purnawa. Yen to nganti dina sesuk aku nyemuru pinggonmu perang, gelem ora-ora aja takon dosa kowe tak pidana dhewe. Aku seneng yen kowe disurak marga saka jayamu. Aku seneng yen kowe dikeploki marga saka prigeling olah gamanmu.
0: Mune ninggih, Bu. Nyuwun pangestu.
1: Wis-wis ngeringgal mangkat to tenan, Nger. Nganti ketemu dina sesuk ana palagan kembar.

sandi basa kang sekar blimbing. Iya iya, walah dalah. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo nyambi sinden. Mula mengkono retane ati. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.

Kusumoratu Dewi Setiwati ingkang dahat karuna. Dupi kagunturan sabdan ingkang raka sinamuning Priyambada. Saking sakedhik temah padhan puteking ndriya. Dasar kula semanten wancinipun wanci lingsir dalu kapara enjan. Luluing penggalih dus kita sang Dewi katingal lesah salirane. Kongas marlupo giyo sinambut ingkang raka pinandha manjing paperman. Labet saking hardaning manah Jubriya sang Dewi dereng pitados dhateng pangandikanipun ingkang raka Nata Prabu Salya. Mila katingal sang Dewi amung tansah sangga rungi dhateng solah ingkang raka. Datang moga menawa tumanggaping sang Dewi amung tansah ngeket rapet dhateng ingkang raka Prabu Salya. Lamun Cirondroh panyayah solah ing biyung ingkang sugun-sugun dhateng putra sapian. Kataliko samono Prabu Salya ingkang ing batas kebak panggalian matumpo-tumpo. Ugi tanggap marang dhateng gregeting garwo. Mila mboten mendo-mendo anggenipun tansah rerapuh hari-hari kanthi sabdo manuwara murih ing kalosari sang Dewi. Ananing cabar tanpa damba. Katingal sang Dewi tansah kongah kangean mboten saged sari. Sang Prabu lajeng mendel api-api sari kepati. Ing mangke dupi sanata katingal sekeca sari. Sang Dewi mboten wani ngganggu damel ananging malah keporon nututi sari kepati. Kemahang atau tak keni saling rawa sedih ingkong matumpo-tumpo. Katitik sukuning sang Dewi hanimpai marang wentisipun ingkong roko. Persasat renggang gula kumepir pulut. Renggang gula kumepir pulut. Kaya wis keket keket kelet dadi sawiji. Labet sami-sami nuruti marang gregeting ciptani rasa wangsowan. Nalika mangke Bagas karo tumurantong ing bangwetan. Sunaring Raditya Sumirat ing antariksa nanging kepalang kuwungi ngakoso temah ngendhangaken petenging bawana. Katingal sanggen-gen sumilak padhang anelai. Nalika semana ingkang wonten jroning paperman sang Nata kedhaut mboten kobernindra malah ketingal ribet nggih nyanggarap karya ingkang awrat ingkang tan kepareng sinangkut ing asanes. Nalika sawon ora dienteng panggali ing sang katong dening ingkang garwa saged sari kepati. Kanthi ngarah-arah sang Prabu ngelolos astaniro kering ingkang rumangkul ing mluyang anyang sang Dewi. Yang asto golek kencono kelangenan ing sang Dewi Sigro sinangge akan perembayun sawikin apit guling. Sang Nata lolonan mendap sangking kantil gading sarya nutup marang samiring paperman. Doyo-doyo manjing sono busono. Hamung kanthi sisideman sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggali maksih mandek mangu karo sawrat nilar dhateng ing kenggarwo. Sanata giya wangsul ing paperman ngendangi dhateng kang rayi. Mirsani dhateng wenesing netya kekuwunging wedane ing kengarsa tinilar. Labet saking menging penggali sanata pariketah manggalane pupuh. Ananging ngawrat yen to nilar marang garwo. Kala semanten sang Prabu temah hanjegek katingal kodeng panyayah tugu Sinokarto. Nanging nalika semono saknalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawurahan bendhe barit tinatap pesawuran. Sigra sawetara inget daya dianyodhe langkap ngendhong jemari metal datang
Apa yang akan garwa manjeng mering alun-alun?

kaget ana apa dimastiyaki bareng bunjual turu kok Prabu. Bendi mangungkung surak ambal-ambalan ambota rebah. Senopati mulepitu sampun ngedali pupuh. Dipun pandhikani dening Sang Nata ing Mandaraka mawi gelar Hiranyapatma. Wela dalah ketungkot kaning mungsuh. Terus aja menoh nuwun kula. Iki wis ngadoni pupuh sang Senopati karepmu kepiye gandeng Senopati ngestina wis nganggo gelar Hiranyapatma. Menawi mengaten kula nyuwun supados dipun wontenaken gelar Emprit Nebo. Nganggo gelar Emprit Nebo inggih. Inggih namung kanthi gelar Emprit Nebo menika kok Prabu saged nandhingi dhateng kriyataning gelar Hiranyapatma. Yen mengkono mangsa bodho tataning baris tak pasrah sedaya budhal dina iki. Baris tak pas lagi saya dari budal dino iki.

0: lebih dasang teng
1: upolowiyo.
0: Sang Senopati sampun natap bende ponco janyo kagunganing ratu Ndarawati. Salung prekiai songkokola geming sang Arjuna sampun sinebul amuwi dateng kekiyatan yang porwadyo hangrap lampahing gelar baris emprit nebo mongko tetungguling perjurit nenggih Narendra. Ing amarta diinguni nenggih Prabu Punta diwanitih gajah putih mesti pustaka jimat kelima sada. Radyan Werkudara wonten ing wingking kanthi amandi gada rujak polo. Ing antariksa kumrap lampahing Kyai Jaladara tinitian nata Ndarawati lan Sang Arjuna. Ambung saged hari ratit wis ayun-ayunan mungguh ngalun-alun barisan bulu pitulan barisan Upalawiya.

angger pamblasah kaya glagah kepitake gajah. Akeng Purwadya saking Gupala yang kang ketaman pusakaning Prabu Salya. Amung sekedap sampun ketinggal banjir maur sarah bangke matyaning Tegal Guru. Muatara dendanan Jaya Jinalo yang ngorokono Todorwati. Melot saking ngeroto jeloturo manjing daratan. Mentang langkap yai gendewa mbrubul pulang pusoko. Andawai prajurit mondoroko dajah.

Taala. Anakku nggih, anakku Janaka pancen iki sing tak arep-arep. Kowe bisa ngembari marang Punwaka titik neraca bala sekolahku tok tandingi kowe mentang langkap Kyai Gendewa pusakamu mrubul wetu ning jembaring. Nganti bosah basah prajurit pusaka ing Mandaraka. Pandhawa mara enggal tontonen Narendra Mandaraka. Mata aji candha birawa mamprong kabeh wadya menuh.

Sulma 11 Raden Wargodara nyumrapi dhateng kaing Purwaja ingkang sampun rinubung pinrewasa dening Candadira. Saking gempung putring tiyas Sangsena. Ngundha gedhe jak pola dene batabetaken. Dilapuraken dhateng kathah ing Candadira.

0: kaya mrene ndi ngulumu werku Doro. Ana apa?
1: Wah, ana kaelokan. Ana buta cilik-cilik. Ngebaki paprakan tak kepruki godo nanging kok wilangane malah saya akeh saya akeh. Malah saiki paprakan kebak buta kaya Ji Candhabirawa.
0: Candhabirawa kuwi siri ana yang dikeprok malah metu Candhabirawa. Maune mung siji dadi sewu, sewu dadi satu sewu dadi sak yuta dadi sak miliar.
1: Iya.
0: Mula ora muka waktu iki kebak Candhabirawa ing paprangan iki.
1: Lah panjirepe piye?
0: Panjirepe mara undang napa raja. Aja nganti ana sing lawan Candhabirawa kon selege aman.
1: Iya. Yeah.

nyekel. Mau nyekel tumbak bareng tak parani tumbake diselehke. Nakal. Mau nyekel pedang bareng tak cedhaki pedange diselehke. Kowe mau ya arep matani. Jane ngono ning bareng diselehke pedange aku ora wani. Aku mau marani Werkudara. Werkudara gadane disendhekke aku njur jatuh. Aku mah temandang. Kae mawono prajurit nyekel tumbak-tumbak iki tak golek iki ora roh wujute. Tak cedhake iki tumbake mung ngejejer tok. Ora gelem nyelehke. Apa iya tumbake heeh. Tumbake cendek. Lha la la la la. Ayo golek mungsuh sing lawan, mungsuh ndi sing lawan.

Renggunu, renggunu, kembul mendung. Dudu menungso nanging wis jatine wis dadi kumara. Kumaraning Pandhita Hargabelah nenggih kumaraning Begawan Bagaspati. Ingkang sampun nenget ing mangke wis wanci narsa amapakeng putra mantu nenggih Sang Narasoma. Ketang tresnane marang anak mantu mila Sang Begawan tan kepareng manjing swarga lamun to datang sareng kelawan Sang Narasoma. Ing mangke dupipun ing Sang Salya sampun magut ing palagan. Semorot saking dirgantara Sang Bagaspati Sukmo ngalap raganing Prabu Puntadewa manjing sak jiwa marang Prabu Puntadewa.

Prabu Senunggal Sajiwa karo Prabu Punta nenggih Sang Bagaspati Sukmo. Mulak para Candha Birawa, Candha Birawa. Ing mangke dupi wonten ketingal cahya mancur sak sada lanang. Sigra pinurukan dening Sang Candha Birawa katemahan Prabu Punta rinubung.

Laiki lurahku lawas jebul enek kene. Wah, laiki juraganku lawas enek kene. Oh, lalurahku lawas enek kene. Oh, kilurah aku wis moh melu karo Prabu Salya kilurah. Aku wis ora kerasan melu karo menara isomo aku bali melu kowe ae aku. Aku anek kono ora kopen panganku ora dipikir.

nek kono aku kerep teluwen. Narasoma senengane mung wedak pupur, ora tau topo, ora tau prihatin. Kerepe mung ngeloni bojone ae. Aku ora kerasan, aku mau melu dheke aku. Aku ya mau melu aku mau melu karo

0: gampung dukaning Prabu Salya. Nyemarapi sampun telas pulang Candrapira. Waring tentu mandange panyayah gajah kilangan Serati. Namo punggung Sratanto si mecedak pinagas pedang dening Prabu Salya.
1: Ambo Sramarata, Sramarata.
0: Ayo tantang Prabu Salya iki.

Rayi Samyaji nuwun kula Kakang Prabu. Mituhu dawuhipun Paman Prabu Salya. Paman Prabu kepareng seda menawi paduka ingkang nuntapaken sedanipun Yayi. Ingkang menika Yayi. Kaparenga paduka enggal mundhut pusaka paduka jimat Kalimasada. Kawula nuwun inggih. Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Kengoroko wuru ana nglepasake jemparing nanging beda ritumuli enggal. Tan cepono jamus Kalimasada. Nerno marang mestakaning Paman Prabu. Ngestoaken dawuh. Sampun Yayi monggo keparungan nindakaken nyuwun pangestu.

Ger Narasoma Punta Dewa kang pinangka dadi lantaranipun bapa wis wanjinipun bapa mapak marang jeneng sira Ger Narasoma. Pun bapa ketang tresnaku marang sira aku moh manjing marang kasuwargan lamun ora sarimbit kawan sira Narasoma. Jamus kalimasada kang pinangka lantaran muruding kasidanmu ya Ngger Narasoma, ayo daya-daya ndak kandhi kula. Bebarengan kelawan pun bapa sowan mring ngersane ayunan.

0: vol op dat bord. Drukken van geen bang, maar we gaan nu.
1: Mama, how are you?
2: Kula nuwun wonten dhawuh.
1: Piye paman sing tak arep-arep Rama Prabu Mandaraka malah wis gugur ana madyaning palagan paman. Barisan kang isih mung kali aku kalawan paman Patih.
2: Inggih sinuwun namung kantun kula kalian paduka ingkang sinuwun.
1: Piye pamawasmu paman? Piye pamrayu kamu paman?
2: Lah kula kantun cumadong paduka sinuwun, nungkul menapa dipun lajengaken Bratayuda.
1: Upamane nungkul kepiye?
2: Kedah mawi petang kanthi jangkep upaminipun nungkul tertantu Pandhawa mboten badhe ngapunten dhateng sekataing desa paduka tumanduk dhateng Pandhawa. Badhe paduka nungkul tertantu dipun pejahi dening Pandhawa menawi ngemuti dhateng lelampahan-lelampahanipun Pandhawa ingkang rumiyin. Langkung-langkung dhateng kula nggih. Kula ingkang sampun dipun anggep juru tenung kalian Pandhawa. Upamane kula nungkul mesti kula nggih mboten dipun paringi pangapunten.
1: Dibacutake Bratayuda.
2: Lah menika ingkang kula ajak nggih. Dados majeng ketingal dadanipun mundur ketingal gigiripun. Kekalih pilihan kedah dipun pilih ingkang mikolai nggih. Upaminipun paduka menika mangke magut ing palagan menika mboten badhe asap asmanipun anak Prabu.
1: Lah barisane
2: kula nggih kula ingkang badhe nderekaken paduka.
1: Aku kang dadi senopati paman,
2: kula ingkang badhe ngamping-ngampingi.
1: Ayo ngamuk punggung yang pasanggrahan Pulau Wiyo.
2: Srawih kula nderekaken.

Mung kari pati sengkuni kowe gemle lo majang palagan apa abamu. Nadyan mung kari aku ora bakal nungkul yang durung keset ndasing Pandhawa. Konangan terus terus mati dening aku.

aja demeh wis pikun Harya Sengkuni. Katingal sampun waringu tentu mandanging Harya Sengkuni. Eling-eling menika ugi atmajaning Malindra. Sing katrajang samaya mbelasah barisan Hupalawya. Sigara Patih Sengkuni Triwikrama ngedalaken pengabaran. Ing mangke tutuk mengoh medal Burana Ngeroyok marang Pandhawa.

0: Kyai Arjuna
1: kula wonten dawuh
0: sengkune ngamuk tutuk mengo metu buron alas semono akeh tur gedhe-gedhe. Weh lagi iki weruh ngamuke sengkune. Andek puno karo sing wedok kok kalah. Maju nyang palagan buru-buru dos mundi sini pun Arjuna aja ndadak kesuwen oleh sengkune barang sulapan. Ajimu perekam cakno dimas.

0: wesh. Wesh. Mpona. Senene sing diwayang. Lelah remuk. Dan wis katok nggonku. Mula soro karo maling julik. Wes wes wes remuk wes remuk batang wis ora wujud menungso. Alek kunggel. Warku toro.
1: Babu kundi opo.
0: Kedarang-darang aku mancing paprangan yongir. Ingkene margane bakal luar punagiku kang duk nalika semono aku bakal dibergonjak kelawan si Sengkuni. Kowe eling ora nggih nalika jaman Pandhawa gubah.
1: Iya.
0: Oh, bisik kae. Pandhawa gubah kuwi. Baru tau direkam kuwi dhisik. Oh, Petro iki kok cangkemmu ngene kok. Ingkang mengkono nggir lulange Sengkuni tak jaluk yo nggir. Aku wis patembo yo ora bakal ngagem semekan nek ora nganggo lulange Sengkuni.
1: Ya senyoh, agemen tujuane kok urung tak suwek-suwek.
0: Wah, arep tak nggo kendang jare. Bahati gelo iki. Jane sak kempyang wis kemlinting. Wis nggarek jagat neksen luaring punagiku. Warku dorok mung karyane Prabu Duryudana.

0: Koko Prabu sesembahan kulo Koko Prabu pepunden kulo kulo nyuwun sabiyantu paduka Koko Prabu ngayomono gesang kulo Koko Prabu. Weh ladal iki wis pirang dina kok anti lumuten ijo kaya mengene. Yayi Prabu, Yayi Prabu, kulina mukti kok lajeng paduka kasang saya kados mekaten. Koko Prabu, kula nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu. Yayi, kula menika kadang paduka inggih kadangipun para pendhewa. Menawi kula sabiyantu paduka naminipun Mbak Encine Panjilatan. Yayi, ketingalno kekendelan paduka Yayi Prabu. Paduka menika tilas siswa kula ing babagan olahraga. Sami-sami kalian Dimas Wargodoro. Yayi, ing mangkin netepana kudanganipun kakang. Selaminipun kula dados dwija. Kadang murid nanging dereng nate nyemerapi kridaning siswa-siswa kula ing bapulah godo. Ingkang menika menapa Yayi Prabu kepareng. Menawi badhe kula ben kan Wargodoro. Munda godo. Mekaten. Iye. Dipunketingan kendhalipun Yayi. Wei, namung dereng keparingipun kula Prabu. Wargodoro. Apa? Kowe muridku ing bapulah godo. Dine iki upama kowe tak jur kelawan si Duryudana kepiye? Manut. Kanthi nggonmu bakal ngundha godo lelawanan kaya Yayi Prabu Duryudana ing kene tak gawe patemboyo. Aku bakal tumindak kang adil.
1: Iya, piye?
0: Yen kowe mengko kalah, mestina ngamarta tetep dadi kukupane Yayi Prabu Duryudana. Nanging yen Yayi Prabu ingkang kalah, tetep mestina ngamarta bali nyang tanganing Pandhawa.
1: Manut. Nggih, manut.
0: Kabeh wakna ngewangi. Lan iki ana tatanane.
1: Ades pundi?
0: Tatanane ora kena mupuh marang mungsuh. Wiwit jangga mendhuwur. Sing dikeparengake mung ndodhok-thok. Ndodhok mengisor ora dikeparengake. Jangga mendhuwur ora kepareng. Sepuntara Jawa Walur tanggep kalah.
1: Iya, manut.
0: Inggit kula nekseni. Majeng Yayi.
2: Kula mboten gadah godha Koko Prabu.
0: Kulo ampili Yayi monggo menika kuwatir milih salah setunggal pundi.
1: Kulo menika.
0: Inggih,
1: menika iki ngageng menika kemawon.
0: Lah inggih menika monggo.
1: Ayo Wargodoro ketokke keprigelanmu. Ayo tak tonton kaya.
0: Ayo didelok Yayi monggo Koko Prabu.

0: mati dening aku kepupuh bubumu kowe arep ngoncati paperangan.
1: Warga Udara. Dina iki kowe ngajab bali ning negara Ngamarta mestina kelakon pengajabmu nanging sumurupa Warga Udara. Kowe ora bakal bisa ngrasakake kamulyan apa-apa sebab pati ning mestina wis tak entekake. Pati ning Amarta wis tak nggo mukti Nyokorwati. Kowe nadyan nemu kamukten ning kamukten sing wis bubrah, sing wis dadi rosokan. Kowe mung kari nanggung rondo-rondo randaning prajurit. Kowe mung kari ngopeni karo yatim piatu marga ditinggal wong tuane. Kowe nemu negara loro ning ora bakal nemu kamulyan selawas murid marga wis tak nggo mukti.

0: hoy. Hombre, gusto al choco el cango que le maran con cango espalo. Mati tenen el curro.
1: Koko Prabu, bie. Sampun daya-daya tu Koko Prabu. Werkudara saking gembunging manah ngantos dipun asap mukanipun Nyai Prabu Duryudana. Labet sampun ngendhem nepsu wiwit rumiyin mila ngantos mriki. Wiwit jejaka ngantos mriki. Inggih ing wekdal menika anggenipun Werkudara nuntapaken ing reh kanepsanipun. Nanging ra ora patut aku ra wis paring dawuh. Ora kena mupuh marang wentis tanggep kalah. Mila ngantos Werkudara mupuh pupu sebab Yayi Prabu Duryudana kala wau badhe lumumpat saking paprangan mlumpati kedung. Limpat pun Werkudara jadipun pupuh gada. Upami mboten ngaten Yayi Prabu kelajeng melajar. Cobi. Oh, dadi ngono. Inggih. Wah, ning mesake Yayi. Wis dadi kunarep aja diasap kaya mengkono Yayi. Inggih. Kanthi guguripun Yayi Prabu Duryudana pinangka pralampita bilih mangke. Saya sudo angkaraning jagat. Saya susuk kamurkaning tiang ingkang watak candhala.
2: Iya.
1: Ing mriki Yai Koko Prabu dunungipun Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Sapa kang ngambi biti cidra wahyune bakal sirna inggih menika sampun sumandang. Munduh weng pakarti Prabu Duryudana. Mila Koko Prabu monggo sesarengan kelawan Yai Werkudara kula dherekaken manjing dhateng Palerman. Sasampunipun nguningani guguring Prabu Duryudana ateges ing mangke sampun paripurna dumados ing Bharatayuda tinengeran sedaning Yai Prabu Duryudana.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Pro1 bersama saya, Haryo Kukuh, yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menjujukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini kami akan sajikan dalam Jember Pagi ini, sekaligus Anda akan ikuti siaran Relay Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Dilanjut dengan siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang enak dan informasi menarik kami sajikan kembali setelahnya sampai jam 10 pagi nanti. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.

0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti siaran ulang Mutiara Pagi dengan judul pembagian surat dalam Al-Quran bersama Ustadz Haji Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
5: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
6: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
5: Dengan bahasa penuh makna.
7: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
5: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
7: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
5: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa salihin. ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووصولنا وفرعنا ومعلمنا في الدين ودلحوك علينا وجميع من علمنا وعجزنا ووصونا ونصرنا ثم إلى حضرة من أنفق أموالهم وأنفسهم خصوصا إلى حضرة حضرة الخال علي محفوظ بن عبد الحليم. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد, معاشر الحاضرين رحمكم الله, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dikaruniai nikmat, dan insyaallah nanti di akhirat kita pun akan tetap dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa menapaki jalan yang semestinya harus kita lalui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita pahami dulu apa sih artinya surat itu, banyak pengertian tentang surat. Pada dasarnya surat itu diambil dari kata surah. Surah atau surat dibaca surah karena tak merbutohnya itu dianggap berhenti. Kemudian kalau kita pahami secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat diartikan sebagai bagian atau bab dalam Al-Quran. Tapi menurut istilah para ulama ahli ilmu ulumul Quran berbeda-beda dalam menafsirkan diantaranya. Ulama itu ada yang berpendapat bahwa surat itu ta'ifatun mustaqillatun min ayatil Quran dzatatul'in muqatta'in. Surat itu adalah kumpulan atau sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan terbagi-bagi. Ya. Jadi surat itu bagian-bagian Al-Quran dan ada batas-batasannya terbagi-bagi. Kalau menurut seorang ahli ulumul Quran, Manak Khalil Al-Qattan, beliau mendefinisikan as-suratu hiyal jumlatu min ayatil Quran dzatal mat'il muqatta. Surat adalah kumpulan atau jumlah kalimat ayat-ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan akhiran. Jadi setiap surat itu kan ada awalnya dan ada akhirannya. Masyarakat hadirin rahimakumullah, pada masa Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah jelas melarang para sahabat itu menulis tentang hadis. Jadi Rasulullah itu tidak memperbolehkan para sahabat itu menulis hadis. Yang diperbolehkan itu menulis Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu turun, Rasulullah akan menyuruh para sahabat untuk menulis. Ditulislah Al-Quran. Ya. Kalau saat itu ada kertas, ditulis di kertas. Kalau ada lembaran-lembaran kulit atau pelepah kurma, ditulis di situ. Jadi penulisan saat itu di mana saja. Dan setelah Al-Quran itu turun, para sahabat banyak yang menghafalkan. Ya, para sahabat banyak yang menghafalkan. Jadi begitu Al-Quran turun, biasanya Rasulullah kalau mendapatkan wahyu Al-Quran, Rasulullah akan memanggil para sahabat. Rasulullah akan memberitahu bahwa ini Al-Quran. Dan Rasulullah akan menyuruh meletakkan setelah ayat ini, begitu. Jadi yang memberitahu urutan itu adalah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa urutan ayat itu adalah tauqif. Jadi ayat yang turun itu tidak urut. Seperti kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian surat Al-Baqarah. Turunnya ayat tidak begitu. Turunnya ayat sesuai dengan kondisi itu tidak berurutan. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca. Membaca apa? Padahal Rasulullah tidak bisa membaca. Saat itu konteks perintahnya ini Rasulullah disuruh membaca keadaan. Betapa saat itu rusak akhlaknya bangsa Arab masa jahiliyah. Jadi Rasulullah disuruh membaca saat itu bukan membaca tulisan karena Rasulullah itu buta huruf. Rasulullah disuruh membaca keadaan. Kemudian Rasulullah akan menyuruh kalau ayat Al-Quran itu turun diurutkan sesuai perintah Rasulullah. Ini diletakkan di sini, ini diletakkan di situ, dan seterusnya. Kemudian, mengapa saat itu kok tidak urut? Ya karena turunnya ayat Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Terus saat itu Rasulullah tidak menyuruh para sahabat untuk membukukan dalam satu buku, dalam satu kitab. Jadi terpecah-pecah ayat ini. Mengapa kok masih terjadi demikian? Karena saat itu masih ada ayat-ayat Al-Quran yang terhapus dalam bahasa ulumul Quran. Ada nasikh dan mansukh. Jadi suatu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu menyampaikan bahwa ini ditaruh di ayat ini. Kemudian ternyata ada ayat berikutnya yang memansuhkan. Ayat ini dihapuskan. Seperti pernah saya sampaikan, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang dihapus. Dihapus oleh ayat yang lain sehingga ayat itu tidak berlaku lagi. Contohnya ayat tentang perintah untuk rajam orang yang berbuat zina, laki-laki maupun perempuan yang sudah mempunyai istri, maka hukumnya rajam. Saat itu ada ayatnya tentang rajam, tapi kemudian dihapus, tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Makanya kita cari di dalam Al-Quran ayat tentang rajam ini tidak ada. Tapi karena dihapuskan, Sayyidina Umar sempat khawatir nanti hukuman rajam ini tidak berlaku lagi karena tidak ada dalam Al-Quran. Jadi saat itu karena masih terjadi nasikh dan mansukh, maka Al-Quran itu tidak dibukukan dalam satu kitab. Kemudian karena zamannya Khalifah Utsman itu banyak sahabat yang meninggal dunia. Sebenarnya pada awal Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu sudah digagas untuk menuliskan Al-Quran. Saat itu ada salah seorang sahabat putra angkatnya Rasulullah namanya Zaid bin Sabit, karena tulisannya bagus. Setiap kali Rasulullah menyuruh menulis, Zaid bin Sabit ini yang menuliskan. Akhirnya Zaid bin Sabit diberi amanat untuk menuliskan Al-Quran ya, dalam satu kitab. Awalnya Sayyidina Abu Bakar itu yang membukukan satu kitab. Kemudian ini masih dalam satu induk, Al-Quran satu. Pada zamannya Sayyidina Utsman memimpin, di situ banyak terjadi perbedaan bacaan. Banyak terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran yang satu itu kemudian digandakan menjadi empat. Ya, digandakan menjadi empat. Itu pun masih belum ada titik, belum ada komanya. Sehingga orang kadang-kadang ya membacanya itu bingung, ini apa tak. Tapi karena saat itu teknologi bacaannya itu luar biasa, ini masih bisa membedakan. Pada saat Sayyidina Utsman itulah Al-Quran digandakan menjadi empat dan disebarkan di empat penjuru mata angin, sehingga Al-Quran yang kita kenal sekarang ini disebut Al-Quran Mushaf Utsmani, karena digandakannya pada masa Sayyidina Utsman. Kemudian tentang penyusunan surat di dalam Al-Quran, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa urutan surat-surat dalam Al-Quran itu adalah ijtihad. Karena ijtihad itu berarti bukan petunjuk dari Rasulullah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa urutan Al-Quran itu berdasarkan ijtihad. imam pendukung pendapat ini adalah Imam Malik, Al-Qadhi Abu Bakar, dan Ibnu Faris. Dasarnya adalah bahwa mushaf-mushaf para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang urutannya itu tidak sama, sehingga mereka berpendapat bahwa urutan dalam Al-Quran, surat-surat itu bukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Tapi untuk urutan ayat dalam satu surat, itu Rasulullah sudah menegaskan. Jadi dalam satu surat itu sudah diurut berdasarkan perintah dari Rasulullah. Kemudian ada mushaf. Jadi masing-masing sahabat itu punya mushaf sendiri-sendiri. Mushaf yang dimiliki oleh sahabat Ubay bin Ka'ab itu urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan seterusnya. Di situ Al-Ma'idah tidak ditaruh setelah Al-Baqarah. Ya, jadi para sahabat itu punya mushaf urutannya tidak sama. Tapi Khalifah Utsman memerintahkan membuat mushaf itu sesuai dengan urutan yang kita tahu sekarang. Jadi kita membaca Al-Quran itu mushafnya mushaf Utsmani berdasarkan petunjuk dari Khalifah Utsman. Kemudian ada atsar, sebenarnya bukan hadis ya, dari Sayyidina Utsman. Amarrahum Utsman, Sayyidina Utsman pernah memerintahkan ayyutaba'u at-tiwal, untuk mengurutkan surat-surat yang panjang. At-tiwal itu artinya surat-surat yang panjang. Wa ja'ala suratun nifal wa suratut taubah fisab'i. Dan Sayyidina Utsman saat itu memerintahkan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu urutan ketujuh jadi satu. Walam yufassil bainahuma bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu tidak dipisah jadi satu. Itu menurut petunjuknya Sayyidina Utsman. Mestinya kan setiap surah itu kan dipisahkan oleh basmalah. Tapi ini Sayyidina Utsman pernah memberi petunjuk bahwa surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu digabung jadi satu. Ya, kalau digabung jadi satu, maka niscaya jumlah surat dalam Al-Qur'an tidak 114 tapi 113. Tapi petunjuk dari Sayyidina Utsman ini kemudian dibandingkan dengan pendapat para sahabat yang lain, ya akhirnya petunjuk dari Sayyidina Utsman ini tidak berlaku, karena lebih banyak yang membuat surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu berdiri sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali surat. Kemudian kita akan membagi berdasarkan jumlah ayatnya. Di dalam Al-Quran berdasarkan panjang pendeknya atau jumlah ayatnya itu dibagi menjadi empat. Yang pertama surat At-Tiwal, artinya surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang ini ada di awal setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Ya, karena surat yang panjang ini ada tujuh, maka sering kita dengar istilah As-Sab'ut Tiwal, tujuh surat yang panjang. Ya, kemudian di dalam Al-Quran ini, setelah surat yang panjang-panjang, ada surat yang sekitar 100 ayat. Jadi kalau ada surat yang kurang lebih 100 ayat itu disebut surat Al-Mi'un. ada yang menyebutnya Al-Mi'un dirofakan, ada yang membacanya Al-Mi'in. Mi'in itu dijerkan. Mi'un itu dari kata mi'ah, mi'ah yang artinya 100. Jadi surat Al-Mi'un itu hanya 100, sekitar 100 ayat. Ya. Kemudian yang ketiga ada surat Al-Masani. Kelompok yang ketiga itu kelompok surat Al-Masani. Ini kelompok surat yang di bawahnya surat Al-Mi'un kurang dari 100. Di situ ada pengulangan-pengulangan. Al-Masani artinya mengulang. Sana itu artinya mengulang, Masani itu yang diulang-ulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa Allah itu banyak sekali mengulang tentang kewajiban, tentang faraid, kemudian tentang syariat itu diulang-ulang oleh Allah, tentang kisah-kisah atau qasas, perumpamaan-perumpamaan atau al-amsal, dan banyak lagi itu Allah mengulang-ulang. Salah satu contoh dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang-ulang. Ya, maka surat Ar-Rahman ini termasuk dalam kategori surat Al-Masani karena banyak yang diulang-ulang. Kemudian surat Al-Insyirah itu ada yang diulang. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam surat-surat yang lain itu banyak kata yang diulang-ulang. Karena ada pengulangan-pengulangan ini, maka ayat itu termasuk kategori ayat yang diulang-ulang. Surat Fatihah, meskipun tidak ada ayat yang diulang, tapi surat Fatihah itu termasuk kategori surat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena dalam satu hari surat Fatihah itu harus dibaca berulang-ulang. Fatihah itu nama lainnya adalah umul kitab, induknya kitab. Nama lainnya Fatihah itu selain Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Masani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Walaupun tidak diulang dalam naskahnya dalam Al-Quran, tapi Al-Fatihah ini diulang dalam satu hari itu sebanyak rakaat yang kita baca 17 rakaat. Minimal dibaca 17 rakaat ini untuk kita kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah maka imam yang wajib untuk membaca. Sedangkan makmum itu tidak apa-apa tidak membaca Fatihah. Karena ada hadis yang menyebutkan al-imamu dhominun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu sebagai penjamin, artinya makmum tidak usah membaca Fatihah pun sudah cukup karena sudah diwakili oleh imam. Kemudian bagian yang keempat dari Al-Quran itu adalah surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu istilahnya dalam Al-Quran adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal dari kata fasal yang artinya batas. Jadi dibatasi oleh bismillah. Berapa ayat sudah dibatasi oleh bismillah? Berapa ayat dibatasi oleh bismillah? Makanya disebut Al-Mufassal. Ada yang mengatakan Al-Mufassal itu karena banyaknya pembatas atau sekat, atau karena pendek-pendek sehingga dipisahkan oleh basmalah. Menurut pendapat yang kuat, itu banyak sekali pendapat yang mengatakan yang dikategorikan Al-Mufassal yang mana, ya. Tapi pendapat yang banyak mengatakan mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu disebut surat Al-Mufassal, surat pendek-pendek. Jadi di awal itu, dari juz-juz awal itu, suratnya panjang-panjang, itu At-Tiwal, kemudian agak ke belakang banyak surat Al-Mi'un. Tapi untuk surat Al-Mi'un dan surat Al-Masani ini tidak urut. Yang terakhir di juz-juz akhir itu, disitulah banyak terdapat surat Al-Mufassal. Menurut Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir, mulai surat Qaf sampai surat An-Nas, disitulah disebut surat-surat yang mufassal, yang pendek-pendek. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pembagian empat ini berdasarkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utitu makana taurati as-sab'a." Aku diberi surat-surat yang seperti yang ada dalam kitab Taurat, itu tujuh surat, surat yang panjang-panjang itu. "Wa utitu makana zabur al-ma'in." Dan aku diberi surat yang isinya seperti kitab Zabur, itu dalam surat-surat Al-Ma'in, surat-surat yang isinya kurang lebih 100. "Wa utitu makanal Injil Al-Mathani." Dan aku diberi surat-surat seperti isinya kitab Injil, itu dalam surat-surat yang diulang-ulang. "Wa fusiltu bil mufassal." Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal, surat-surat pendek. Jadi surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, itu isinya sama dengan kitab Taurat. Kemudian surat Al-Mi'un, surat yang kurang lebih 100 ayat, itu isinya sama dengan kitab Zabur. Dan surat yang diulang-ulang itu isinya sama dengan kitab Injil, sedangkan Al-Mufassal, surat yang pendek-pendek, itu adalah merupakan tambahan yang tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Zabur, dan tidak ada dalam Injil. Kemudian menurut riwayat Al-Baihaqi bahwa apa yang ada dalam hadis ini, beliau menjelaskan bahwa as-sab'u, as-sab'u dalam hadis ini adalah as-sab'u tiwal. Jadi tujuh dalam hadis ini adalah tujuh ayat yang panjang-panjang. "Wal mathani kullu suratin balaghat mi'ata ayah fasa'idan." Kemudian yang disebut surat Al-Mathani, Al-Mi'un, Al-Mi'un itu surat yang mencapai 100. Mencapai 100. Ya. "Wal mathani kullu surah dunal mi'un wa fawqal fasal." Jadi kemudian untuk surat Al-Mathani itu surat yang di atasnya Al-Mufassal dan di bawahnya Al-Mi'un. Ya, itu penjelasan Al-Baihaqi. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk surat yang pendek-pendek ini masih ada pembagian lagi. Yang pertama, Al-Mufassal itu dibagi atas. Yang pertama, Tiwal Mufassal, mufassal yang panjang. Meskipun pendek-pendek tapi ada kategori panjang. Ya, dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat akhir juz 29. Kemudian ada wasat mufassal, mufassal pertengahan, dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Jadi mufassal itu surat yang pendek, itu ada yang sedengan, ya, bahasa-bahasa kita ada surat pendek yang panjang, ada yang sedengan, dan ada surat pendek yang memang pendek sekali, ya. Kemudian ada kisor mufassal, mufassal yang pendek, dimulai dari surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah, hingga akhir ayat Al-Quran, surat An-Nas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, walaupun susunan ayat Al-Quran itu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, jadi dalam satu surat itu ketentuan ayat pertama sampai ayat terakhir dalam satu surat itu sudah ditentukan. Rasulullah yang menentukan. Cuman untuk letak surat. Surat apa yang pertama, surat apa yang kedua, itu adalah ijtihad para sahabat. Lebih banyak yang seperti itu. Jadi urutan ayatnya itu tauqifi, artinya petunjuk dari Rasulullah. Sedangkan untuk urutan surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Tapi semua sepakat karena di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah, maka surat itu akan ditaruh di awal. Semua para sahabat sepakat karena namanya Al-Fatihah. Dan nama surat itu beragam. Ada menurut sahabat ini nama surat itu begini, ya, ada menurut sahabat yang lain namanya berbeda. Contohnya surat Ad-Dahr itu nama lainnya adalah surat Al-Insan. Kemudian surat Fusilat itu nama lainnya surat Bani Israel. Jadi kadang-kadang tidak tercantum namanya itu tapi menggunakan nama lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi isinya Al-Quran, kalau berdasarkan hadis dari Rasulullah tadi, isinya Al-Quran itu merangkum semua kitab yang ada. Jadi kitab Zabur itu ada dalam Al-Quran, kitab Taurat ada dalam Al-Quran, kitab Injil juga ada dalam Al-Quran. Semuanya terwakili di dalam Al-Quran, dan dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu ada bagian-bagian yang tidak memuat isinya Al-Quran. Ibaratnya kalau kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu masih belum sempurna. Dan kitab itu hanya ideal, hanya bagus untuk masanya saja. Jadi untuk masa kita sekarang itu kurang ideal lagi. Ya makanya yang paling baik itu adalah Al-Quran karena yang paling update. Paling update itu Al-Quran ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran itu adalah merupakan anugerah terbesar bagi kita, maka mari kita gunakan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, karena manusia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah salah melangkah kalau mereka berpegangan kepada pedoman hidup ini. Jadi kalau kita senantiasa menggunakan Al-Quran sebagai rambu-rambu dalam hidup kita, insya Allah tidak akan salah. Kalau kita mau menggunakan Al-Quran sebagai rambu kita, mari kita banyak baca Al-Quran, karena di situ banyak tuntunan, banyak rambu, banyak pedoman supaya kita bisa berperilaku yang baik, supaya kita bisa menapaki jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menjalani apa yang ada dalam Al-Quran, untuk senantiasa belajar apa yang ada dalam Al-Quran, untuk senantiasa berpedoman dan berpegangan kepada Al-Quran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, menghindarkan kita dari fitnah. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Semoga Allah menyehatkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah menerima amal ibadah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah melapangkan kubur mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiencies atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart Energy Meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS lakukan penyekatan untuk mencegah kobaran api semakin meluas. Upaya tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat jika kebakaran yang terjadi mengarah ke kawasan pertanian dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Personil penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
2: Bukit Mentigi Renteng, dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, nah, terlihat.
1: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pesawat waterbombing tersebut dikerahkan karena kondisi kebakaran yang terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama instansi lain terkait TNBTS mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnur Groh saat dikonfirmasi RRI mengatakan pengerahan pesawat waterbombing tersebut dilakukan karena luas kebakaran terus bertambah dan dikhawatirkan merambah wilayah Lumajang.
2: 79 Arbusari. Jadi kami tim pemadaman dari BPBD dan Badan BPS berusaha melakukan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas menuju ke area pertanian, lahan, dan pemukiman.

0: Menurutnya, fokus utama operasi udara saat ini adalah wilayah Jantur dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan TNPTS. Proses pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman telah dilakukan sejak dikerahkannya pesawat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, BPBD Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat. Belum ada keterangan resmi terkait luas area yang terdampak dan penyebab kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar lereng Semeru untuk tetap waspada terhadap dampak asap dan menghindari aktivitas di kawasan hutan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta. Sistem administrasi Kabupaten Jember mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi memberikan apresiasi pada administrasi kependudukan Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
3: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Spenduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah di Spenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
2: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
4: Kedepannya juga dengan dokumen kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
5: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
2: Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pembangunan Jembatan Sentong, Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember tersebut akan rampung pada awal November 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, penggantian jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso ditargetkan rampung pada awal November. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan serah terima pada tanggal 7 November 2026. Hal itu disampaikan Kasih Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama jembatan. Dari 7 girder yang akan dipasang, masih terdapat satu bagian yang dalam proses pengiriman.
2: Kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai, sudah penyerahan itu tanggal 7 November. Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
1: Budi menambahkan bahwa sebelum proses penyerahan, nantinya jembatan ditargetkan sudah dapat diuji melalui open traffic pada akhir Oktober. Pengujian itu untuk memastikan beban dan kelayakan jembatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia juga meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan yang selama ini terdampak penutupan jembatan Sentong, untuk bersabar dan memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Pendengar, sekedar diketahui, jembatan Sentong merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jembatan yang berada di perbatasan Desa Sukowiryo dan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso itu sebelumnya ambrol pada tanggal 23 Februari 2026 akibat hujan intensitas cukup lebat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 miliar untuk penggantian jembatan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi terlibat kecelakaan hingga menewaskan salah satu kru SPPG. Kondisi kendaraan ringsek pada bagian depan karena menabrak bagian belakang truk ketika gagal mendahului. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
2: Itu ada sepeda motor dari selatan, maka dia ngepor.
3: Sama-sama dari utara ya.
2: Sama-sama dari utara.
4: Tapi ceritanya ya. Bagaimana
2: itu? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak.
4: Kencangnya
2: keras ya. Kencangnya keras. Kalau cuma 50-60 masih nutup. Ini nggak mungkin nutup. Ini sekitar 80-an.
1: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi kirimkan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur. Puluhan anggota pramuka tersebut akan mengikuti kegiatan pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso bersamaan dengan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Penggalang. Jambore Nasional 12 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting baik bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar.
2: Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Kepada seluruh anggota kontingen, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian terima. Kalian yang berangkat ke Cibubur bukan hanya membawa perlengkapan pribadi. Kalian membawa nama baik Kabupaten Bondowoso.
1: Ia juga berpesan kepada kontingen Bondowoso agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian Jamnas di Cibubur. As'ad meminta para peserta menunjukkan karakter pramuka Bondowoso yang santun, disiplin, ramah, bertanggung jawab, serta mampu menghargai keberagaman. Selain itu, peserta diminta mengikuti seluruh kegiatan Jamnas dengan sungguh-sungguh, menjaga kompakan dan solidaritas kontingen, serta mematuhi arahan pembina dan pimpinan kontingen. Ia berharap para peserta dapat memperkenalkan Bondowoso sebagai daerah yang memiliki pramuka aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Jember 2026 menjalani latihan pemusatan sejak 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Persiapan tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan pengaturan baris berbaris. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
3: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon Paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka Kabupaten Jember Peltu Wawan Wardoyo mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
4: Pada kesempatan pagi hari ini, persiapan dari Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026. Kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026. Nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua, untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Gitu deh ya. Begitu Mbak.
5: Oke, untuk kesiapan dan persiapannya sudah berapa persen Pak?
4: Untuk kesiapan yang kita rasakan sampai dengan hari ini, tanggal 12 Agustus 2026 ini, insya Allah 85% ya.
3: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto, mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
5: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasa. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember atau MAN 1 Jember.
6: Iya, perasaan kamu bisa terpilih di antara rekan-rekan yang lain dari SMA yang lain untuk ikut Paskibraka bagaimana?
5: Ya, untuk perasaan saya sendiri bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini, ya tentunya alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
3: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro1 ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, happy weekend, happy Sunday. Selamat menikmati waktu liburnya. Dan ini juga menghitung mundur menuju ke hari kemerdekaan yang akan tiba tepat besok hari Senin 17 Agustus 2026. Dan tentunya banyak sekali kegiatan malam hari ini, seperti malam tasyakuran dan lain-lain. Semoga semua agenda bisa berjalan lancar. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Pendengar, untuk Anda warga Banyuwangi, Taman Sri Tanjung menjadi salah satu ruang publik yang ramai dikunjungi untuk bersantai, apalagi di momen libur seperti ini. Tapi kenyamanan kawasan tentu perlu kita jaga bersama, termasuk dengan tertib memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Ini pun juga diperkuat oleh Dinas Perhubungan di Sub Banyuwangi yang mengingatkan pengunjung agar tidak sembarangan memarkir sepeda motor di area Taman Sri Tanjung, terutama di lokasi yang bukan peruntukannya. Petugas akan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang mengganggu ketertiban dan fungsi ruang publik, bahkan memberikan tindakan tegas berupa mengempiskan ban bagi kendaraan yang tetap nekat parkir sembarangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung, serta memastikan kawasan taman tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan masyarakat diimbau memanfaatkan kantong parkir yang tersedia dan mengikuti arahan petugas ketika berkunjung.
1: Bu, jangan parkir di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alam.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi.